0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantunya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, kurang dari sana kembali lagi ngawani Etam segalanya di Halo Benua Etam ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kurang dari sana dan seputar apa kira-kira sebelum mau puter informasikan kita ngobrol tentang apa Bu Sumbo ya. Perkiraan cuaca juga hari ini cuaca masih akan tetap cerah berawan. Bu Sumbo selamat menikmati aktivitasnya. Jangan lupa juga ya untuk dibersihkan segala tilamnya Bu Sumbo ya. Bebersih kita di hari Minggu ini Bu Sumbo. Jangan lupa juga vitaminnya. Dan kita ketemu dulu sama lagu Kutai. Kali ini ada Rambai Manguning.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
6: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
7: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
7: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
7: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
7: Dimana tuh?
6: Ada.
8: Kan ada Cikbul.
7: Apalagi tuh Cikbul?
8: Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
7: Bisa aja jadi, nih anak, zaman kita mana ada Cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
7: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
7: Ngeri juga ya.
8: Kakak, aku mau bawa.
7: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
7: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
9: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronis sana kembali ngawani kita segalanya. Hambat kali ini ya, melihat-lihat buah-buahan yang ada di Samarinda nih Bu Sombo ya. Tiganya udah masuk musim durian juga ya. Ngobrolin durian-durian nih Bu Sombo yang harumnya dari pintu tetangga dah keciuman ya Bu Sombo. Biasanya tamgilannya maulah jadi apa nih durian yang ada Bu Sombo? Biasa kan ada yang milih maulah dibuat apa, dicampur dengan bubur kacang Bu Sombo ya. Terus ada yang maulah jadi tempoyak Bu Sombo. Terus ada yang dimakan aja atau diolah jadi es. Sekarang ada segala macam pancake lah Bu Sombo. Terus juga payah macam-macam, pokoknya banyak lah sekarang Bu Sombo ya, langsung dimakan mahan, jadi bubur kacang mahan. Nah, menetam jalannya tim yang mana nih Bu Sombo ya, diolah jadi apa? Boleh bergabung sama Mbok Putri ya, karena Mbok Putri juga penasaran nih Bu Sombo ya, olahan durian ini bisa diolah apa aja gitu ya, buah durian ini bisa dibuat apa aja tuh. Bingung Mbok Putri nih ya, penasaran. Karena Indonesia ini kan orang-orangnya kreatif-kreatif ya Bu Sombo. Kita sapa dulu. Iya, baru mau disapa pupus dah teleponnya. Kita sapa lagi belakangnya nih, ada siapa di mana. Selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Kita berkesahan buah durian Bu Su.
1: Buah durian.
0: Iya, biasa kita buah durian diolah jadi apa Bu Su? Dimakan tega itu mahaka atau tega apa?
1: Biasanya ya. Kalau saya ada namanya tidempuk durian.
0: Apa itu?
1: Itu dikasih santan. Ada santan kan?
0: Iya.
1: Kemudian dikasih gula merah.
0: Tipe yang manis ya.
1: Iya, kemudian dimasukkan itu durian tadi. Kalau saya bahasa saya durian. Iya, ada gula merahnya, ada santannya.
0: Kayak kolak kah? Kolak ya, lain.
1: Iya, kayak kolak. Oh, tapi dempok durian.
0: Dempok.
1: Iya, dempok. Dempok durian. Sama sukun kan gitu kan juga. Tapi sukunnya itu jangan di anu, kalau di shopping itu di tempat saya kan banyak sukun. Tapi kalau diambil itu sukunnya jangan dijatuhkan.
0: Kenapa?
1: Kalau dijatuhkan dah enak dimakan.
0: Jadi?
1: Itu diambil ada alatnya.
0: Oh, langsung di apa petik gitu ya Bu Su ya?
1: Ada alatnya itu seperti ada jalan-jalannya kan?
0: Iya.
1: Nah, baru dimasukkan dalam tempat, baru di ada talinya diikatkan di situ, baru turun ke tanah itu tidak bertindak jatuh. Nah itu jatuh sukunya nanti anu kan terbentur di anu tadi batu kah di kayu kah nanti tidak enak pahit di makanannya.
0: Oh begitu.
1: Begitu ya, jadi di bisa juga dibikin kolak, bisa dibikin kalau sukun itu.
0: Iya kalau sukun.
1: Iya. Kalau di sana tempat saya itu banyak sukun. Tapi tidak dijatuhkan kalau diambil. Nah, itu kalau durian juga dibikin begitu.
0: Kalau diambil dempo. Juga.
1: Dempo namanya dempo durian.
0: Dempo durian.
1: Iya, santannya tadi kasih gula merah dimasukkan ke durian dimasak.
0: Begitu itu nanti teksturnya kental padat kayak wajik apa bagaimana Bu Su?
1: Itu kan. Nanti kalau terlalu banyak santannya kan kental lagi. Ya sedang-sedang lah kalau anunya itu. Banyak duriannya juga ya sesuai kanannya.
0: Itu dimakan tegak itu aja kah atau ada ketannya kah atau apa temannya?
1: Oh kalau kalau saya itu kan sering juga dikasih anu kacang itu kan. Kacang
0: hijau
1: putih itu kan.
0: Iya.
1: Sering juga orang, cuma kalau saya itu aja. Ada gula merahnya, ada santannya, ada duriannya.
0: Begitu.
1: Dempo namanya kalau saya itu
0: dempo durian.
1: Dempo durian. Ke dempo itu kan. Durian karena durian dimasak.
0: Iya, oh itu ya, ada namanya dempo durian. Baru ya, tahu nih Bu Putri.
1: Kalau di bukit kan itu dempo.
0: Iya.
1: Dempo bakar. Raju bakar. Raju Bugis semua itu.
0: Iya.
1: Teraju itu teraju kan bisa juga dibikin teraju, misalnya sukun, sesingkong, teraju. Jadi dimasak dulu, direbus. Teraju itu sukunnya itu dimasakkan, direbus.
0: Iya.
1: Nah, itu ditumbuk. Sudah ditumbuk, dimasukkan dalam cetakan, baru dikasih gula merah, baru di goreng. Enaknya itu enak betul, teraju namanya.
0: Teraju habis digoreng teraju, baru dimakan ya.
1: Ya teraju bakar, teraju lame.
0: Gitu.
1: Nah, itu kata iya. Teraju. Enak betul itu. Kalau saya coba,
0: iya.
1: Itu banyak. Karena saya suka makan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Sama, saya juga suka makan busu.
1: Nah itu kalau saya itu Mbak Putri kan gitu. Itu tadi dibikinnya itu bikinnya namanya teraju.
0: Teraju sama ya, dempok durian.
1: Teraju lame. Nah kalau tadi itu dempok ya, kita dempok lame. Dempok maka, dempok durian. Ya, itu dulu saya kemkan dulu Bu Putri, saya ya. Irius. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Kita berkesahan soal durian, Busu, yang banyak benar di mana-mana ya. Tegaknya nih. Kita biasa olah jadi apa, Busu, durian nih?
2: Ini semua. Kita ngangkat tadi saya telanu tepici mulai begat.
0: Oh astaga, ya. Kita kah tadi masuk ya, tuh.
2: Lihat Yanil nah. Apa orang enggak begade berlian gue soalnya palsu.
0: Oh my berlian. Kaya, berlian datang ciki kalau tuh.
2: Itu kan berlian ini, Mbok. Enggak minjam itu 3 juta kan jadi ini saya bawa ke anu dulu. Tapi ini saya kenal misalkan duitnya malam. Sekali gue plus tuh, Mbok. So, jangan main-main dengan barang yang apa namanya hitam di tahu, yang tahu ahlinya kan bawa ke sana boy, akhirnya kan palsu. Baik, jadi boy kalau durian itu boy yo, yang nyaman paling masak yang lonak bunyi orang tuh yo, boy tam buat dalam gelas boy yo, aduk-aduk kok. Tapi santannya boy santan yang memang baru dipolah boy.
0: Oh iya,
2: Buat itu boy nyaman yang disapain boy.
0: Apa nama olahannya tuh?
2: Pokoknya saya tuh anu aja mungkin santan durian kali mbok.
0: Pokoknya nyaman, santan mbok, tuh mbok.
2: Iya,
0: sama durian.
2: Berarti, jangan dibuat di segala gula lagi mbok. Sudah cukup manis kan?
0: Iya.
2: Karena santan juga ada ngandung manis mbok.
0: Iya.
2: Kalau bubur kacang mbok, nah tuh saya paling senang tuh boy.
0: Sama. Kacang, nyaman tuh memang.
2: Nyaman tuh mbok. Jadi pakai gula merah yang gula merah daun. Itu yang asli mbok, jangan gula kelapa atau gula tebu mbok. Nah, jadi yang daun itu kan mau dipicikan lemahnya, nyaman tuh mbok. Nah, itu amun ini mbok apa namanya mbok, yang ada ini nah, lain lempok.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh namanya, makan dengan sambal tuh mbok, tempoyak.
0: Tempoyak.
2: Nah, tempoyak tuh mbok yo, mun saya mbok, memang ahli jemulah tuh mbok.
0: Nah.
2: Sudah dikupasi mbok yo, kadang-kadang. Pak, mama, jangan mama yang bikin tempoyak, baik nanti dikasih air. Nah itu li, boleh kasih air mo, benyeknya,
0: li
2: boleh. Jadi boleh sudah diaduk mo yo, sudah nyerata, jangan ada biji-bijinya lagi mo.
0: Iya.

0: daun tegaron, Bo. Nih, nyamuk daun buai. Terus itu, ini ada yang terakhirnya, Bo. Tapi selam, kita jangan sampai menyalamkan, Bo, dengan sidam, Bo.
1: Ya, betul.
0: Untuk disalamkan, berdosan dia yang terakhir, Bo. Pasti kita ketawa, Bo. Nah, jadi, Bo, kalau lempok juga, Bo, yo. Mm-mm. Pak, jangan mama yang bikin, Bo.
1: Kenapa?
0: Anu, Bo, beda, Bo, beda rasa.
1: Kenapa jadi
0: beda rasa? Jadi, kalau mau si mama, pasti maulahnya kan pakai air, Bo. Benyeknya, Bo, di mau. Jadi, kalau lempok itu, kan sudah lempok, Bo, di apa namanya itu, dihaluskan, Bo, sampai. Dengan ulek-ulek itu, Bo. Baru pakai anu, gula merah, campur. Nah, kan, durian itu ada yang, apa, yang jatuhan, Bo.
1: Iya.
0: Sekarang kan buah yang asli kan, yang artinya dari pohon. Nah, aduk, Bo, baru, Bo, dia no, di kapi kan. Mm-mm. Sampai pegel tangan saya ini, Bo. Mundurian tuh sampai 20 kiloan tuh. Mm-mm. Kan wajan kan besar, Bo. Mulai tuh, Bo, 4 jam selesai tuh, Bo.
1: Banyaknya
0: tuh. Nah, Bo, apinya halus. Bisa, bisa, halus.
1: Bener.
0: Jadi, Bo, itu aja dulu, Bo, yo. Ini jangan kita salam. Sampaikan salam saya, Bo.
1: Nah, ke siapa?
0: Dengan Bo Datul. Nah. Bo Datul tuh, Bo. Anu, Bo, Bo, anu, Bo, Bo Putri. Kita gawal kah tempoya? Wah, sudah, Bo. Coba aja kita. Ada salam dari Bu Sumamat tuh.
1: Iya.
0: Salam tempoya. Wah, ditahu lagi tuh kan, Bo.
1: Dia,
0: Dia tuh, Bo. Durian tuh apapun yang diolah pasti nyaman, Bo. Jadi, ada durian tuh apa namanya itu, Bo, yang sebiji aja tapi 20.000 loh, Mbok, sebiji. Kik apa kan namanya, Mbok? Kiknya, Mbok.
1: Nah, ini tahu.
0: Itu saya kan diingat tuh pas di Balikpapan, Mbok, makan tuh, Mbok, nyamannya. Jadi yo, harga durian tuh, Mbok, ada yang sampai 7 juta lebih.
1: Iya.
0: Nah, Mbok, di motor saya tuh, Mbok, ada pisau. Khusus membelah durian. Karena kemarin tuh, Mbok, membelah durian, Mbok. Durian tuh sepuhun jalannya, mau tangking tuh, Mbok. Di para julak Hamdan tuh, sampai saya diumpat. Umat datang tuh, dan 70 durian, Boy.
1: Itu sudah usung.
0: Puas makan. Jaman duriannya, Boy. Sepohonan dibelinya, Boy.
1: Aduh.
0: Ini, Boy, sisa setengah pohon lagi, Boy. Karena masih mengkal.
1: Oh, iya.
0: Malas yang tinggal ya, no, Tua Hamdan, Boy. Dia tidak bisa makan durian, soalnya, Boy. Ya, dan, Boy, ya. Salam durian. Bukannya salam durian, Boy. Karena ini musim buah durian ini, Boy.
1: Iya, benar.
0: Di mana-mana.
1: Iya, tidak usung.
0: Sama. Durian sambil nonton bola, Boy.
1: Oke.
0: Donada pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa lagi kali ini dari WhatsApp ya. Tegaknya nih jawab penggemarnya nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat hambat, Busu.
2: Salam budaya, Bu.
1: Budayakan salam.
2: Iya. Ini sarapan nih, Boy.
1: Sarapan, apa dimakan? Durian kah?
2: Endi.
1: Oh, endi. Iya, tuh teganya mihun pang atau ndek nasi kuning dah andalan.
2: Nah, mihun ya pasti.
1: Wis, nyaman heh. Sampai ke sini baunya mihun nyaman, heh.
2: Dengan ampal jagung.
1: Bah nyamannya ai.
2: Iya itu.
1: Aduh, hai. Kanyang dah kanyang parut.
2: Kanyang parut tuh tinggal aktivitas malah gitu.
1: Ih, habis tuh goreng lagi goreng.
2: Cuaca cerah juga ini kan.
1: Itu sudah.
2: Itu guring gara-gara
1: begadang. Baru para-para juhur baru bangun. Aduh, hai, dah rencana Oto. Memang tuh tegaknya busu nih. ketahuan.
2: Asal jangan kelewatan.
1: Iya benar, alarm.
2: Alarm dipasang. Kalau kelewatan, waduh.
1: Iya, mene kelewatan orang-orang di salat dia.
2: Iya,
1: kelewatan di azan. Pak lagi.
2: Kunci langgar, waduh.
1: Iya. Busu, Wahyu, kita bekasahan olahan durian nih, Busu. Iya. Lagi musimnya nih. Kita gawal nih dengan durian.
2: Ndik terlalu, Mbok.
1: Ndik terlalu kah? Biasanya laki-laki ini gawal ya dengan durian. Biasa seorangan tuh bisa habis sampai 5 biji.
2: Sebenarnya bisa aja, cuma ini terlalu mahal. Kalau makan bisa, suka aja.
1: Oh, tegak itu.
2: Kalau diberi satu durian, wah, makan lah ya.
1: Oh iya, habis aja seorangan.
2: Habis aja. Tapi kalau di ada juga ada apa-apa.
1: Tegak itu.
2: Salah satu apa? Hewan sebaiknya.
1: Nah, apa?
2: Salah satu buah yang mahal juga kan.
1: Oh iya, benar.
2: Susah untuk dicari juga.

0: Dan di sini ini ada yang pohon durian juga sebenarnya, keluar apa namanya, kawan di sini, tetangga nih.
1: Tapi berbuah nih, jatuh nih.
0: Jatuh. Tapi jangan dipanjat.
1: Oh iya, jangan tinggi soalnya pohon durian musuh.
0: Jangan. Jaring upin ipin ngapain manjat pohon durian? Pohon durian itu nunggu jatuh.
1: Iya, duriannya nunggu.
0: Nah ya, jadi banyak hari itu tuh dipanennya, alhamdulillah kebagian juga.
1: Kayak itu. Biasanya munnya dah musimnya tuh harum-harum durian khas itu.
0: Iya itu. Sampai pening kepala menjembo durian mah.
1: Iya pang, bener pang busu ya. Amunnya di ada kangen sama durian ya. Amunnya banyak jual, pusing baunya.
0: Enak juga.
1: Iya, enak juga. Makanya sampai ada olahan durian busu yo, yang segala iya dibuat buat jadi bubur kacang lah, apa segala.
0: Jadi es.
1: Iya, es durian nyamannya.
0: Tunggu hari itu aku pernah makan tuh yang anu tuh apa kayak es parut tuh. Terus ditaruhin durian gitu.
1: Bah nyamannya air tega es campur, eh.
0: Iya, tegak es yang diserut gitu nah.
1: Iya.
0: Terus dicampur sirup gitu, ditaruhnya durian di atasnya.
1: Beh, segarnya leh.
0: Itu.
1: Itu hak.
0: Nah, itu hari itu aku pernah makan sekali hari itu. Siapa yang mulai ya? Yang diget lagi kawan dua hari itu. Nah, itu nyaman. Nah, ada juga yang mulai bubur kacang ya juga tuh senang juga aku makan. Terus ada dipolah dengan dodol juga.
1: Oh iya, dodol.
0: Dodol hari itu, kalau ke Banjar itu pasti yang dicari itu dodol.
1: Itu bener, karena awet. Amunnya apam dibawa nih kawan sampai isu-isu.
0: Iya itu. Nah,
1: iya.
0: Cepat basi itu.
1: Iya bener, makanya langsung beli makan habis.
0: Jadi kalau dodol itu kalau udah ke Banjar, wah itu kalau bulik pasti sudah dinanti sudah tuh.
1: Iya, oh ini dodol gin, mahal juga dodol.
0: Iya itu dodol mahal. Tapi ya untuk oleh-oleh ya lumayan lah.
1: Iya lumayan lah usu ya, disiapkan pitisnya ya.
0: Siapkan pitis. Kadang-kadang kak saking mahalnya tuh ya dapatnya cuma sebuting mah paling.
1: Iya kah ya Allah.
0: Satu orang sebuting jatahnya.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Menyantapi aja lah usu lah. Syaratnya aja pulang kampung we yuk.
0: Iya daripada nih bawa oleh-oleh boy.
1: Iya bener itu.
0: Kalau kata mek zaman dulu tuh apa awak nih mulang bawa gigi dengan elat nah.
1: Syukur-syukur gigi elat apa-apa. Ada.
0: Iya kalau elat nih ada.
1: Aduh, ngeri juga. Iya nih papa dah. Bawa satu maha syarat aja.
0: Iya, ya, yang penting ada tanda mata buah tangan gitu kan.
1: Iya, bener. Iya, itu kisah kita ya.
0: Jadi itu maha yang aku suka dari durian. Tapi selebihnya ya buah lainnya yang aku suka. Ini tadi beli jeruk, Bu.
1: Wih, nyaman leh jeruk. Berapa jeruk sekilo dah di sana?
0: Di sini jeruk yang halus-halus itu 25, Bu.
1: Seikat? Seano tuh?
0: Sekilo.
1: Oh, sekilo 25. Lumayan juga tuh.
0: Yang anu tuh apa yang besar tuh
1: jeruk 30-an.
0: Tuh. 30-an. Iya.
1: Yeah. Mantap. Iya tuh busu.
0: Melihat tadi tuh kan ya lumayan lah untuk di
1: cemil-cemil. Weh, cemilannya sehat leh. Buah-buah leh.
0: Iya betul. Untuk bawa putrinya sama petugas aja.
1: Iya usul.
0: Kasih juga atas waktunya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bekasan buah-buahan ya Bu Sombo. Lagi musimnya durian juga ya. Olahan paling favorit ya sejauh ini ternyata masih dimenangkan oleh bubur kacang hijau dengan duriannya Bu Sombo ya. Mau dimakan hangat, mau dimakan dingin, nyaman juga. Mau diolah es, nyaman juga. Bubur kacang hijau berdurian ini Bu Sombo ya. Amannya sekarang nih apa lagi ya? Selain tradisional-tradisional ya Bu Sombo, pancake tuh, kue tar, kue pie ya. Terus ada apa lagi ya? Banyak ya. Es tadi, es yang diserut tuh Bu Sombo itu masih baru ha ya Bu Putri dulu nih tahu tuh ada yang seperti itu. Taunya es campur mah. Sekarang ada pulang ya es durian itu Bu Sombo ya tiga makanan Upin Ipin ha tuh ABCD yang pakai durian tuh jadi ingat Bu Putri. lo tiba-tiba. Ya sudah, untuk itu Bu Sumbo, makasih udah bergabungan di Halo Benua Etam kali ini dengan Mbak Putri. Ya, kita ketemu di lain waktu Bu Sumbo yo. Mbak Putri masih akan kawani kita galanya selama kurang lebih 1 jam ke depan di cuaca yang masih cerah. Waduh, senangnya Mbak Putri lihat hari ini Bu Sumbo yo, cuacanya nih cerah, awannya nih kurang Bang Bu Sumbo yo, dan langitnya nih biru. Coba keluar rumah dulu Bu Sumbo ya, daripada di kamar aja ya, daripada dalam rumah aja. Lihat hak nih ya, langit kita biru cerah. Kita nikmati dulu lagu pop daerah Nusantara sama lagu Bali dulu. Kita ketemu ada gelutan sayang.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroanensanak, tren tempat nongkrong kini tidak lagi sekedar menawarkan makanan dan minuman, tetapi juga menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. Salah satunya hadir di Samarinda melalui konsep yang menggabungkan kafe dan studio seni, sehingga pengunjung dapat menikmati hiburan sekaligus mencoba berbagai aktivitas kreatif, seperti di Kinetic Art Studio dan Cafe, di mana pengunjung dapat melukis dan menghias beragam media sesuai imajinasi. Konsep ini menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin melepas penat sambil mengasah kreativitas di tengah padatnya aktivitas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Halo adik, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena yang sana kita dah menelingkan bersama adalah lagu Palembang, Amun Hindu Sumbok ya, mengantarkan kita pada pukul 9:12 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai di Odah Bekesah di hari ini Bu Sombo ya, edisi 5 Juli. Iya, waduh, ini minggu-minggu pertama bulan Juli ya Bu Sombo. Ya, selamat menikmati bulan Julinya, semoga penuh dengan kebahagiaan jo Bu Sombo, sehat selalu pokoknya ya, ngonetam jalannya dengan informasi dari para tokoh yang ada di Indonesia. Bu Sombo, kita akan melihat hari ini ya Bu Sombo ya, perjalanan dari salah satu tokoh wakil presiden asal Pematang Siantar, mungkin udah tahu ya Bu Sombo. Jadi Sida, ini mungkin etam galanya ada yang lupa, ada yang masih ingat, ada yang ingat ada Malik Bu Sombo. Sida ini adalah seorang pahlawan nasional kelahiran Sumatera Utara yang meninggalkan banyak jejak perjuangan, dan di Ehran amun di Kota Medan seorang ada jalan yang bernamakan Jalan Haji Adam Malik Bu Sombo. Jadi Sida ini selama 67 tahun masa hidup Sida ya, berbagai tanggung jawab penting itu diemban oleh Sida Bu Sombo ya, sampai Sida ini menutup usia karena kanker Bu Sombo ya. Jadi Sida ini adalah wakil presiden ketiga Republik Indonesia asal Siantar yang wafat pada 5 September Bu Sombo ya. Nah, jadi sekilas dari profil singkat Sida ini Bu Sombo, ia bernama Adam Malik Batubara, dan Sida ini dipanggil Sibung atau Kancil dulunya Bu Sombo ya. Dan Sida ini lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1917 Bu Sombo ya. Sida ini sampai wafat berusia 67 tahun dengan agama Islam ya. Sida ini wafatnya di Bandung Bu Sombo ya, dengan tanggal 5 September tahun 1984 Bu Sombo ya. Dan ayah Sida ini bernama Abdul Malik Batubara, dengan ibu Sida namanya tuh Siti Salamah Lubis Bu Sombo ya. Jadi dalam perjalanan Sida ini ya, waktu halusnya, lagi halusnya tuh Bu Sombo ya, tumbuh di kota kelahirannya di Pematang Siantar. Nah, jadi dari masih Kanaan, Sida ini dah ada di lingkungan yang taat beragama dan memperoleh pendidikan agama yang baik Bu Sombo ya. Dan tokoh yang punya perawakan kecil itu bersekolah di HIS Bu Sombo ya, di Pematang Siantar, alias di Highlands Inland School Bu Sombo ya. Dan diketahui sekolah ini adalah sekolah rendah Belanda di Bumi Putra saat zaman kolonial Belanda Bu Sombo ya. Meski dikenal juga, dikenal sebagai anak yang pintar, mahir berbahasa Belanda, Sida ini hanya belajar sampai kelas 5 maha Bu Sombo. Dan Sida ini tidak mau meneruskan belajarnya di sekolah Belanda dan memilih untuk membantu orang tua Sida berjualan di kedai. Nah, jadi ketika ada waktu luang, Sida ini tetap menyempatkan diri untuk melakukan hobi, yaitu membaca buku Bu Sombo. Nah, jadi dalam catatan sejarah ya, selain itu juga Sida ini gemar juga untuk bermain sepak bola ya, layaknya kanaan laki pada umumnya Bu Sombo. Bahkan juga senang menonton film, yang mana salah satunya itu adalah film cowboy Bu Sombo ya. Memang laki-laki lah ya, film-film cowboy, terus membaca buku, terus juga main bola. Dan usia yang cukup Sida cukup lama juga membantu orang tua Sida di kedai ya, Adam Malik ini mau belajar agama lagi ya Bu Sombo, lebih dalam lagi di Bukit Tinggi yang terkenal juga ya Bu Sombo. Amun banyak orang-orang zaman bahari yang mau menuntut ilmu ke Bukit Tinggi gitu Bu Sombo ya. Dan awalnya orang tua Sida ini disetuju Bu Sombo ya, tapi akhirnya dibujuk ya, karena niat hati ini mau menuntut ilmu ya di madrasah Bu Sombo. Akhirnya pergilah Sida ke Bukit Tinggi, tepatnya itu ada di Madrasah Tawalib Parabe Bu Sombo. Dan setengah tahun di Bukit Tinggi, Sida pulang ya, pulang kampung ha ya.
dan melanjutkan sekolah di sekolah yang ada di Odasida di Tanjung Pura, Bu Sembo, namanya Al-Masrullah. Nah, jadi dengan segala pendidikan yang si Dani jalani, membentuklah pelan-pelan karakter yang tekun dan juga punya cita-cita yang tinggi, Bu Sombo. Nah, di dalam perjalanannya tiga apa dalam karir si Dani, Bu Sombo, selain kau berbahasa Belanda, Kendia, yo, Bu Putri akan hadirkan lagi informasinya. Kita nikmati bersama lagu Nusa Tenggara Timur ada Tabu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat karir Samarinda, kita kembali lagi ya, share tahu bersama perjalanan karir ya Bapak Adam Malik Busombo ya, wakil presiden yang asal itu dari Pematang Siantar Busombo. Jadi selain Sidanikawa berbahasa Belanda, Sida pun juga bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Jepang Busombo ya, dan punya jiwa nasionalisme tinggi benar. Jadi Sida ini juga punya tekad Busombo untuk memulai perjalanan karir Sida di umur 20 tahun dengan merantau ke kota Jakarta. Nah, jadi bersama dengan Albert Manumpa, Pandu Kartawiguna, si Pak Hutar dan Mr. Sumanang Busombo, Adam Malik ini menjadi pelopor berdirinya Kantor Berita Antara ya, yang kemudian menjadi Kantor Berita Nasional pada tanggal 13 Desember 1937 Busombo. Jadi hanya bermodalkan satu meja tulis, satu mesin ronco dan satu mesin tulis tua ya, mereka ini berhasil menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Jadi sebelumnya Busombo, Adam Malik ini memang memegang posisi ketua dari Partindo. Nah, dan pengalamannya juga membawa Adam Malik berperan aktif mengikuti gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan, dan beliau pun juga Busombo bahkan menjadi salah satu tokoh muda yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang tahu peristiwa ini Busombo ya? Dan di tahun 1945, 2 tahun ya sampai 47 Busombo, Sida ini mewakili kelompok pemuda menjadi pemimpin komite Van Aksi yang terpilihnya beliau Busombo sebagai ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat yang menyiapkan susunan pemerintahan. Dan pada akhir tahun 1950, Sida ini Busombo punya catatan karir di dunia internasional setelah diangkat oleh Soekarno sebagai duta besar luar biasa berkuasa penuh ya Busombo untuk negara Uni Soviet dan juga negara Polandia waya itu Busombo. Dengan kemampuan yang luar biasa juga, akhirnya Sida ini kawa menjadi Menteri Perdagangan, lalu menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia selama 5 kali berturut-turut, dan saat itulah beliau bertemu dengan perwakilan beberapa negara di Asia Tenggara. Apa kisahnya Busombo? Kan dia yo. Kita akan kembali, tapi nikmati dulu lagu selanjutnya, ada Nolong Ikuitan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini. Saya

Iya, Bu Sumo, kita balik lagi lanjut ya. Jadi dalam perjalanan SIDA ya, bertemu dengan perwakilan beberapa negara di Asia Tenggara. Pertemuannya juga menghasilkan penandatanganan deklarasi Bangkok, Bu Sumo, yaitu cikal bakal ASEAN terbentuk ya. Jadi SIDA ini luar biasa benar, Bu Sumo, ya, di kancah internasional juga. SIDA ini menjadi orang Indonesia pertama sebagai Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan jabatan tertinggi SIDA adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1978, Bu Sumbo, ya, dengan ragam tanda kehormatan diterima SIDA, Bu Sumbo, ya, seperti Bintang Mahaputra, terus juga Bintang Adi Pardana, dan juga Pahlawan Nasional pada tahun 1998. Demikianlah, Bu Sumbo, ya, sosok Adam Malik, yang mana SIDA ini adalah Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia asal Pematang Siantar, Bu Sumbo, dan wafat pada tanggal 5 September. Dan semoga juga ini menambah pengetahuan etam jalannya, Bu Sumbo, ya, terlebih juga buat Bu Putri seorang, Bu Sumbo. Dan kendia kita akan mengenal beberapa tokoh-tokoh lainnya di setiap hari Minggu di Ode Bekesah, Bu Sumbo, ya. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya detik.com, yang menjadi pengakhir perjumpaan kita, ya, akhir perjumpaan di rangkaian Samarinda Hambat kali ini.

Bu Sombo, terima kasih banyak atas kebersamaannya juga ya. Setelah ini akan ada Bu Sufendi ngawani kita galanya, dan di cuaca yang masih cerah dan awannya udah muncul ya, Bu Sombo ngawani tam galanya. Selamat menikmati hari minggunya aja, amun tiga itu Bu Sombo. Iya, langsung deh kita ketemu sama lagu selanjutnya. Ini ada lagu spesial buat etam galanya, ada Biduan Karungot.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda siang. Tentu ingat nanti berapat di jam 3 merian, dan di jam 10 siang ini hingga nanti berapat di 1 jam ke depannya, kerandeng sana Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Jejak Budaya kerandeng sana ya, dimana pada siang hari nanti ini Etam akan membahas tema-tema yang menarik tentunya akan Bu Supendi sajikan di 1 jam ke depan. Namun sebelum Bu Supendi mengawani dengan senang dalam program Jejak Budaya, kita mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

di Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Rondian Sanak, Busu, Mbo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Mbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Mbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Mbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagu Sursar lagu Batak yang dinyanyikan oleh Ganube featuring Francie Wright nih, yang telah mengantarkan Etam di jam 10 lewat 43 siang. Karena dengan senang dalam program Jejak Budaya, Etam akan membahas seputar budaya yang ada di Palopo, karena dengan senang yo, yaitu Macara Tasi sebagai ritual syukur laut masyarakat Bugis pesisir. Karena dengan senang ini mungkin sebagian kalangan di daerah sana ini sangat berkenaan dengan Macara Tasi, apalagi khususnya di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Ini merupakan suatu tradisi adat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan laut yang melimpah ruah di sana. Ritual ini sekaligus menjadi sarana untuk memohon keselamatan bagi para nelayan saat melaut. Pelaksanaan ritual ini cukup beragam karena di sana di setiap daerah seringkali memang memadukan kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam seperti

jadi salah persepsi di antara etam. Dan seiring berjalannya waktu, tradisi ini juga nih mengalami penyesuaian di daerah perantauan agar tetap relevan dengan lingkungan sosial setempat. Jadi memang walaupun di mana-mana masyarakat itu ya pasti akan selalu menjunjung tinggi di tempat tanah tersebut, dipijak keranding sana ya. Jadi walaupun berbeda daerah, tetapi adat istiadat jangan sampai untuk dilupakan keranding sena. Jadi bisa menyesuaikan dengan relevansi dari di daerah tersebut. Nah, selain aspek religius dan budaya, ya keranding sena Maceratas ini juga membawa dampak ekonomi nih bagi masyarakat pesisir, yakni memperkuat identitas komunitas nelayan sekaligus menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itulah keranding sena, keberlangsungan dari tradisi ini dinilai sangat penting nih keranding sena untuk terus didukung melalui dokumentasi, kemudian pendidikan, dan tegaknya ya seperti promosi-promosi wisata tuh. Nah, itu bisa menjadi salah satu nilai kebersamaan serta kepedulian terhadap kelestarian sumber daya laut untuk tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Jadi kalau misalkan desa sena mengunjungi Luwu atau di daerah sekitarnya, jangan lupa untuk selalu mempromosikan tempat tersebut agar kelestarian dan kebersamaan dari nilai-nilai yang diwujudkan dari Maceratas ini bisa diaktualisasikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan agar tetap terus lestari hingga nanti anak cucu etam ini melihatnya keranding sena yo. Karena memang ya seperti etam ketahui lah, Indonesia ini berbeda-beda tetapi tetap satu, dan nilai gotong royongnya itu sangat luar biasa keranding sena untuk dicontoh. Baik keranding sena, demikian perjumpaan etam dalam program Maceratasi. Program jejak budaya. Pembahasannya seputar Maceratasi ya. Mudah-mudahanlah bisa menambah ilmu etam yo, karena Indonesia ini sangat luas. Untuk informasinya sendiri, bisa dikutip dari laman rri.co.id. Keranding sena sebari menunggu jam 11 siang hingga nanti merapat di jam 12 siang, Bu Sufedi nanti akan mengawani deng sena dalam program Dunia Anak. Nah, jadi kalau misalkan deng sena sudah punya anak-anak kici nih, untuk bisa selalu pantengin di RRI Provinsi Barda, karena nanti akan ada keseruan selama 1 jam ke depan itu ya keranding sena. Jadi langsung saja pantengin di radio Tersila kami, didengar di 98,4 FM, ataupun bagi deng sena yang mending pakai HP aja nih, Bu Supendi juga boleh keranding sena melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id, ataupun juga dapat diunduh secara langsung aplikasinya melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang ada di iOS. Dan untuk sementara waktu yo, keranding sena untuk live kami yang ada di akun YouTube RRI Samarinda, kemudian di laman Facebook kami di RRI Perumbas Samarinda, dan juga live streamingnya keranding sena yang ada di RRI Digital, tampilan visualnya masih belum bisa kami tampilkan ya keranding sena, karena untuk sementara waktu ini masih terdapat kendala teknis keranding sena. Jadi selalu saja telinga kami di RRI Digital atau di 98,4 FM.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat dengan BRIN resmi membuka program magang bagi mahasiswa untuk semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Program ini menjadi langkah strategis BRIN dalam menjaring talenta riset masa depan Indonesia. Direktur Manajemen Talenta BRIN, Ajeng Arumsari, menyatakan bahwa mahasiswa merupakan titik awal lahirnya peneliti unggul. Melalui program ini, peserta diharapkan dapat mengasah kemampuan intelektual dan menghasilkan karya yang berdampak bagi masyarakat. BRIN menawarkan dua skema magang yang dapat dipilih sesuai kebutuhan mahasiswa, di antaranya magang riset dan non-riset yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang D4 atau S1 minimal semester 6. Program ini berdurasi 1 semester atau 6 bulan dan dapat dikonversi hingga 20 SKS, serta magang riset tugas akhir yang ditujukan bagi mahasiswa D4 atau S1 hingga S3. Durasi magang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian mulai dari 1 hingga 12 bulan. Peserta magang nantinya akan didampingi oleh periset BRIN dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas penelitian di 12 organisasi riset dan 87 pusat riset di bawah naungan BRIN. Pendaftaran program untuk periode semester ganjil 2026-2027 telah dibuka dengan jadwal di antaranya 2 hingga 17 Juli pendaftaran melalui sistem ELSA BRIN, 20 hingga 24 Juli yaitu seleksi administrasi, 27 hingga 31 Juli yaitu seleksi substansi, 5 Agustus yaitu pengumuman penerimaan, serta 18 Agustus 2026 hingga 11 Januari 2027 adalah pelaksanaan magang. Sementara itu, untuk program magang riset tugas akhir, pendaftaran dibuka sepanjang tahun dengan proses seleksi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 4.
1: Oke, teman-teman, kita akan bernyanyi bergembira bersama Kak Tini di sini di acara dongeng anak, dongeng di acara dunia anak, dongeng anak cerdas Indonesia. Yuk dengarkan lagu ini.

0: Indonesia, jadi anak apa?
1: Indonesia.
0: Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Kalau kau suka hati bilang hore.
2: Hore.
0: Kalau kau suka hati bilang hore.
2: Hore.
0: Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore.
2: Hore.
0: Sekali lagi.
1: Hore.
0: Sekali lagi.
2: Hore.
0: Oke, tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik hebat Indonesia. Selamat bergabung dan selamat datang di program acara Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Sekali lagi yuk teman-teman yang di rumah dengarkan nih. Kalau Bunda Tini bilang Dunia Anak, teman-teman bilang apa? Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Ayo Bunda Tini yang mau dengarkan nih suara yang di rumah. 1, 2, 3. Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Wah, hebat sekali. Yang di rumah juga hebat, yang di sini juga hebat. Nah, teman-teman, hari ini itu kita teman-teman semua mendengarkan suaranya Kak Tini loh. Kak Tini akan berbagi cerita, belajar hal-hal baru dan saling menginspirasi. Nah, teman-teman di rumah tahu tidak hari ini yang temanin Kak Tini di sini ada siapa sih? Penasaran? Mau tahu tidak? Mau. Wah, ada tuh yang mau tahu teman-teman. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah cerita liburan dan semangat baru. Sudah hadir bersama Kak Tini dua narasumber cilik yang luar biasa, cantik dan ganteng-ganteng. Mau tahu namanya siapa? Oh, mau. Namanya ada Kak Evelyn dan ada Kak Jaden. Nah, teman-teman semuanya, mau kenalan sama Kak Evelyn? Kita sapa-sapa dulu yuk. Halo Kak Evelyn.
3: Halo.
0: Halo Kak Jaden.
4: Halo.
0: Kalau Kak Tini sapanya suaranya gini. Halo Kak Evelyn.
5: Halo.
0: Halo Kak Jaden.
6: Halo.
0: Wah, dia bisa merubah suara. Teman-teman di rumah bisa tidak ikut rubah suara? Apa kabarnya hari ini kakak-kakak?
5: Baik.
7: Aku juga baik. Kalau kamu?
5: Baik-baik.
0: Ah, suaranya bagus ya. Teman-teman bisa dengar nggak itu suara siapa? Coba dengarkan dulu suaranya Kak Evelyn. Sapa dulu teman-teman di rumah yuk.
5: Halo semuanya.
0: Suara Kak Jaden.
4: Halo semuanya.
0: Iya. Nah teman-teman, kita tanya dulu nih, Kak Jaden apa kabarnya hari ini?
4: Kabar hari ini adalah baik. Karena saya mendapat pengalaman baru pertama kali.
0: Mendapat pengalaman baru pertama kali hadir di RRI Pro 4 Samarinda?
4: Iya.
0: Benar sekali. Senang tidak bisa hadir di sini?
4: Senang dong.
0: Senang dong. Nah tuh teman-teman, mereka senang. Kita dengarkan nih, gimana kabar Kak Evelyn?
3: Kabar saya hari ini adalah senang karena saya bisa ke acara di RRI Pro Samarinda 4.
0: Iya. Acara apa namanya Kak? Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Betul sekali teman-teman. Nah teman-teman di rumah, kalau Bunda Tini bilang Dunia Anak, semua harus jawab dengan antusias ya. Jangan hanya dengar-dengarkan aja. Yuk kita lanjut nih. Sekarang Kak Jaden, nih Bunda mau tanya Kak Tini mau tanya dulu nih Kak Jaden. Nah Kak Jaden sekolahnya di mana sih Kak?
4: Saya nanti bakal bersekolah di Budi Bakti.
0: Oh, sekarang udah mau sekolah di Budi Bakternya udah SMP.
4: Ya, sudah mau SMP. Oh. Sudah lulus kelas 6.
0: Udah lulus kelas 6 loh, teman-teman di rumah. Dan pasti dong udah kebayang nih Kakak Jadennya setinggi apa. Nah, boleh tanya lagi nih hobinya Kakak apa nih?
4: Saya hobi dalam dunia coding.
0: Coding, boleh dijelaskan sedikit apa sih itu coding? Mungkin teman-teman di rumah nggak tahu tuh coding apa.
4: Coding itu semacam pemrograman yang dapat membuat aplikasi atau game.
0: Wow, bisa buat aplikasi kakaknya. Udah ada karya belum?
4: Waktu ini saya masih belajar, belum ada karya.
0: Belum ada karya tapi masih proses belajar. Kak Tini tunggu nih karyanya. Teman-teman di rumah jangan mau kalah ya. Hebat banget nih Kak Jaden. Oke, sekarang kita mau tanya dulu Kak Evelyn, sekolahnya di mana dan sekarang udah kelas berapa?
3: Saya sekolah di SD Budi Bakti Samarinda. Saya kelas 3 sudah lulus. Sekarang saya mau naik ke kelas 4.
0: Oke, berarti kelas 3 dan udah mau naik kelas 4 nih teman-teman. Tandanya teman-teman bisa lihat wajahnya yang cantik jelita di depan Kak Tini ini ya. Oke, Bunda Tini, Kak Tini mau nanya lagi nih, kegiatan apa sih atau Evelyn punya hobi yang paling Evelyn sukai dan menyenangkan gitu? Boleh disampaikan ke teman-teman di rumah?
3: Hobi saya sedikit lebih banyak daripada ekspektasiku, tapi ini bakal saya katakan semuanya ya.
0: Oke.
3: Hobi saya ada menggambar, mewarnai, nonton, main game, ngobrol, dan naik sepeda. Tapi agak jarang.
0: Naik sepeda hobi tapi agak jarang ya. Gimana tuh konsepnya? Hobi. Oh, intinya senang bersepeda karena bagian dari olahraga, benar tidak?
3: Iya.
0: Punya hobi yang sama enggak sih dengan Kak Tini? Kak Tini suka banget loh makan coklat.
3: Oh, suka ngejajan biasanya, tapi agak jarang jajannya.
0: Oh, agak jarang. Tadi Bunda Tini, Kak Tini sempat lihat tuh Evelyn pegang-pegang coklat gitu ya. Bahas coklat lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kita kenalan dengan Kak Evelyn dan Kak Jaden. Akan banyak pertanyaan nih buat teman-teman, buat kakak-kakak yang ada di sebelah Bunda Tini ini. Tapi sebelum itu, kita mau dengar lagu dulu. Teman-teman mau siap? Teman-teman mau dengerin tidak lagunya? Oke?
3: Iya.
0: Baiklah, ayo kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi dengerin Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, teman-teman, balik lagi di RRI Pro 4 Samarinda. Tentu saja di program acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Tadi kita cerita tentang, kita akan membahas tema cerita liburan dan semangat baru. Udah kenalan nih dengan narasumber kece-kece kita nih. Narasumber yang keren-keren, ada Kak Evelyn dan Kak Jaden. Selanjutnya kita akan membahas apa nih kakak? Iya tentu saja, teman-teman di rumah penasaran kan, seperti apa sih liburannya Kak Jaden dan Kak Evelyn? Apakah mereka di rumah main game aja? Atau di rumah baring-baring aja, atau malas-malesan, atau teman-teman di rumah ada yang seperti itu? Tentu saja tidak.
1: Ada dong.
0: Tentu saja tidak, karena sebaik-baiknya liburan adalah liburan yang bermanfaat dan menambah ilmu buat kita semua. Yang pasti happy, bahagia ya teman-teman ya. Nah yuk kita tanya nih Kak Jaden dulu. Siap Kak Jaden?
2: Siap.
0: Siap Kak Jaden, liburan kemarin yang paling berkesan nih buat kakak. Liburan, ceritakan dulu deh tentang liburannya. Selama liburan ini kemana saja dan yang paling berkesan apa?
2: Selama liburan ini saya pergi ke Bali. Pergi ke antar provinsi gitu. Dari Denpasar ke Sanur, Gianyar, ya gitu nama tempatnya. Habis itu hal yang paling berkesan di liburan saya itu adalah di saat saya di Pantai Sanur, saya bersepeda dengan keluarga saya. Bersepedanya tuh dari ujung ke ujung pantai. Makanya seru.
0: Satu keluarga gitu ya, semua ikut, enggak ada yang tertinggal.
2: Sebenarnya ada satu, yaitu nenek saya. Nenek saya itu dia liburnya ke Jogja.
0: Oh, terpisah liburannya sama nenek.
2: Iya.
0: Tapi kali ini dengan keluarga lengkap, keluarga inti yang lengkap, ayah, ibu, adik, kakak, atau belum punya adik?
2: Saya punya adik.
0: Oh, punya adik. Oke. Tadi ke Bali ya. Nah, teman-teman di rumah ke Bali loh ya. Terus kalau ke Bali kemarin semua keluarga inti ya kan. Nah, setelah pulang dari Bali ada kegiatan yang lain tidak yang Kak Jaden lakukan nih? Udah liburan di awal, oke gas ke Bali, semua berangkat ke Bali. Nah, setelah pulang nih dari Bali, itu apa yang kakak lakukan di rumah?
2: Saya ikut les itu untuk mengasah keterampilan saya, dan juga saya ikut program public speaking Jewel Academy. Dan juga saya juga mengikuti program level up camp dan lain sebagainya.
0: Oh, sempat ada kegiatan liburan yang seperti itu ya, selain bersenang-senang bersama keluarga di luar kota tentunya ya teman-teman. Di luar kota ternyata ada juga nih kakak memanfaatkan waktu liburannya untuk bersenang-senang sambil belajar.
2: Iya.
0: Betul, di public speaking ya kalau tidak salah tadi disampaikan. Nah, kegiatan di sana apa aja sih yang kakak lakukan pada saat liburan bersama teman-teman yang ikut kegiatan public speaking?
2: Kegiatannya intinya kami bermain dan belajar.
0: Bermain dan belajar.
2: Iya.
0: Ada lagi yang lainnya yang mau disampaikan misalnya?
2: Saya juga bertemu dengan teman-teman baru di program-program itu.
0: Bertemu teman baru. Oh iya. Tentu saja ada hasil dari kegiatan public speaking itu sendiri ya. Kakak belajar apa atau ada tugas untuk praktek langsung gitu?
2: Oh, saya ada belajar cara public speaking, yaitu dengan santai saja, percaya diri, dan juga berbicara dengan struktur, rapi, dan juga saya harus ada hook, ada gayanya gitu saat public speaking, gayanya sendiri.
0: Bisa sedikit dikasih contoh nih, sedikit nih teman-teman di rumah mau dengar nggak sih kakak yang sudah belajar public speaking dan ngasih contoh sedikit buat teman-teman. Ini bisa jadi bahan belajar loh buat teman-teman di rumah. Ayo kakak boleh waktu itu perkenalan kah misalnya atau bercerita?
2: Public speakingnya itu pelajarannya yaitu kalau mau ke panggung mau mulai public speaking, bergeraklah lebih cepat untuk mendongkrak energi. dan sampaikan dengan tenang. Karena kalau makin panik ya makin beleberan.
0: Tuh, keren banget, bergeraklah dengan cepat. Kalau makin panik makin beleberan, tuh ilmu keren tuh. Tepuk tangan dong buat Kakak Jaden. Tuh, teman-teman di rumah dengarkan ya kata-kata Kakak Jaden tadi, boleh dipraktekkan loh. Jangan panik loh kalau tiba-tiba disuruh apa, Kak? Disuruh tampil ya?
2: Iya.
0: Iya, betul sekali. Yang paling berkesan selama liburan ini, gak harus public speaking, gak harus ini, tapi yang menurut Kakak ini kan bentar lagi kita sekolah ya.
2: Iya.
0: Yang paling berkesan buat Kakak apa sih selama liburan ini?
2: Paling berkesan ya? Paling berkesannya itu adalah saya itu akan bertemu dengan teman-teman baru di sekolah nanti.
0: Itu yang nantinya.
2: Oh iya.
0: Iya. Yang pada saat Kakak ke Bali atau atau pas public speaking, boleh deh yang paling berkesan. Apa punya teman baru yang lucu atau?
2: Iya, saya punya teman-teman baru yang lucu. Mereka ya kayak ternyata mereka tuh satu keluarga. Saya bertemu dengan teman-teman yang unik.
0: Unik?
2: Iya.
0: Okay. Itu membuat Jaden menjadi beban gak sih, harus ikut liburannya harus diisi dengan kegiatan yang seperti itu?
2: Tidak.
0: Tidak, justru?
2: Justru itu baik, karena mengasah keterampilan saya.
0: Masya Allah. Nah, teman-teman di rumah, liburan itu tidak harus jalan-jalan loh. Ternyata juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan les, kegiatan mengikuti kegiatan pelatihan seperti yang dilakukan Kakak Jaden. Nah, kalau Kakak Evelyn nih, kita mau dengarkan nih liburan ala Kakak Evelyn. Apakah lebih menegangkan? Lebih seru? Atau malas-malasan di rumah? Gimana nih, kita dengarkan. Yuk Kakak Evelyn, bagaimana sih cerita liburannya Kakak Evelyn? Sampaikan tuh ke teman-teman di rumah.
1: Liburan ini saya di rumah, soalnya papa saya masih kerja gitu. Sebelum saya mengikuti acara public speaking camp for kids and teens, saya malas-malasan di rumah main sama Adi. Beberapa hari kemudian mama saya bilang, Evelyn, mau ikut gak public speaking camp? Aku bilang, hah? Apa? Setelah saya mendengar itu, saya langsung kayak, iya dong ma, pasti. Aku mama, daripada nganggur di rumah main game terus, lebih mending keluar ketemu sama teman baru.
0: Wow, gitu. Daripada nganggur di rumah main game terus, kata Evelyn, lebih baik ikut belajar bersama teman-teman baru. Betul sekali ya Kakak Evelyn. Iya, nah Kakak Evelyn, menurut Kakak Evelyn nih, yang paling berkesan saat ikut liburan bersama kakak-kakak di kegiatan public speaking?
1: Bisa ketemu teman baru, bisa seru-seruan.
0: Oh iya,
1: teman baru. Dan juga dapat ilmu baru.
0: Ya betul sekali. Yang pasti iya sih teman-teman. Nah, tadi di awal katanya nih, Kakak Evelynnya itu sempat di rumah aja, malas-malesan, main game aja, tidur-tiduran. Iya benar enggak sih Kakak Evelyn? Apa sih yang Kakak Evelyn rasakan di rumah itu, hanya tiduran, malas-malesan?
1: Iya, rasanya kayak nggak ada apapun yang buat dilakukan ya. Mama kerja, papa kerja, nggak yang bisa diajak main, adek agak ngerepotin dikit, ya gimana lagi?
0: Masya Allah, itu curhatan Kakak Evelyn. Tapi tahu nggak Kak Evelyn, dengan kakak membantu adik di rumah sama dengan membantu ibunya di rumah loh, dan membahagiakan kedua orang tua. Artinya Evelyn udah melakukan hal yang baik selama liburan. Betul gak teman-teman?
1: Iya.
0: Ya betul gak kakak?
2: Betul
0: ya. Jadi gak usah khawatir walaupun di rumah, juga kita bisa melakukan hal bermanfaat yang lain loh. Walaupun misalnya orang tua belum sempat mengajak kita jalan-jalan, teman-teman di rumah bisa melakukan hal yang baik yang lainnya. Misalnya nih, bantu orang tua bersihkan halaman rumah, merapikan tempat tidur, kemudian bersih-bersih. Oh, Evelyn ada yang ingin disampaikan, boleh?
1: Bersihkan kamar, jaga adik supaya nggak lari-lari.
0: Apalagi?
1: Bersihkan kamar, bersihin lemari. Tata lemari, bersihin kamar lagi, sapu kamar, tel kamar, jaga adik, jaga adik lagi.
0: Jaga adik lagi.
1: Bantu mama masak.
0: Oh, bantu mama masak, bisa masak?
1: Dikit.
0: Dikit tuh.
1: Kadang-kadang sih, kadang-kadang bantu. Tapi ya liburan ini mama agak sibuk soal ya bersihin kadang-kadang nata-nata gitu.
0: Tuh teman-teman tidak usah khawatir. Jadi liburan itu, liburan yang sebenarnya adalah liburan yang bermanfaat buat kita dan orang di sekitar kita. Jadi tidak usah menuntut, ah kok aku gak liburan sih gitu. Lakukan hal yang baik, lakukan hal yang berkesan buat orang-orang di sekitar kita. Liburannya pasti akan sangat bermanfaat. Ya teman-teman di rumah, kita tanya apa lagi sih ke Evelyn ya? Yang paling seru atau yang paling menegangkan ada gak sih yang Evelyn ingat? Misalnya, aduh liburan kali ini aku tegang banget di saat ini gitu.
1: Ada sih.
0: Oke, boleh diceritakan?
1: Yang tegang itu setiap kali habis saya bersihin kamar, adik saya berantakin lagi setelah 1 menit. Ya, itu yang menegangkan buat saya. Soalnya, kalau setelah saya ngelakuin sesuatu, adik saya bakal hancurin tiba-tiba. Kadang-kadang ya. Kayak misalnya, aku udah bantu mama aku bersihin kamar, pas aku lihat balik, adikku udah lari-lari sampai keluar, ama akongku malah nyalahin aku buk nggak lihat Aaron. Padahal aku lagi bersihin kamar, kenapa kok mereka nggak bisa lihat bentar aja?
0: Gitu, semoga didengar sama akong nih akong. Iya Evelyn. Tidak usah khawatir. Tapi Evelyn marahin adiknya tidak saat itu? Tidak kan?
1: Iya, bawa adik saya ke kamar, saya bilang, "Kamu ini enggak boleh ya lari-lari."
0: Lucu banget sih kamu Kakak Evelyn, tapi ternyata. Tapi sebenarnya yang Kakak Evelyn lakukan adalah memberikan contoh yang baik untuk adiknya. Asal teman-teman tahu, teman-teman di rumah, yang Kakak Evelyn lakukan adalah membantu orang tua secara tidak langsung memberikan contoh yang baik loh buat adiknya di rumah, bahwa kamar itu harus dirapikan, kemudian bantu ibu masak dan lain sebagainya. Adik kecil memang belum paham, tapi dengan melihat contoh setiap hari dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi contoh yang baik dan Kakak Evelyn akan menjadi kakak yang baik buat adiknya. Tepuk tangan dong buat Kakak Evelyn dulu. Nih, pintar banget ya Kakak Evelyn. Oke, pertanyaan buat kalian berdua. Oke, kalau diberi liburan seminggu lagi, ini kan bentar lagi sekolah ya. Hitung hari lagi nih teman-teman. Teman-teman di rumah sekolahnya kapan? Nah, kita tanya Kakak Jaden sekolahnya kapan? Tanggal berapa masuk sekolah?
2: Tanggal 13 Juli.
0: Tanggal 13 Juli. Kakak Evelyn juga?
1: 13 Juli juga.
0: Sama ya. Kalau seandainya nih teman-teman diberi liburan seminggu atau 2 minggu lagi, Kakak Jaden mau kemana?
2: Ya jalan-jalan keluar kota itu sama keluarga, sama juga mengasah keterampilan lagi, ikut les atau program.
0: Oh, mau jalan-jalan lagi ya, paling tidak keluar kota lagi, yang belum kota yang belum pernah dikunjungi. Ada kota yang belum pernah dikunjungi?
2: Ya sebatas Kalimantan aja yang kami pernah kunjungi, sama ada juga ke Surabaya, ke Jawa.
0: Pernah ke Surabaya, ke Bali,
2: ke Jogja.
0: Jogja. Kemana lagi? Kayaknya semua deh.
2: Semua enggak ada.
0: Oh, enggak juga. Luar negeri mungkin?
2: Luar negeri, iya.
0: Oh, pernah. Masya Allah. Kemana tuh, Kak?
2: Ke Singapura. Malaysia, ke Thailand.
0: Wow, jauh-jauh ya liburannya ya Kakak Jaden ya. Aduh Bunda Tini, keluar dari Samarinda aja udah syukur banget ya. Sedikit ke Samarinda kemana tuh, ke Balikpapan. Nah teman-teman di rumah tidak usah khawatir, kita sama-sama berdoa semoga kita juga bisa seperti Kakak Jaden, rezeki kita baik, bisa keluar negeri juga seperti Kakak Jaden. Tidak usah khawatir, insya Allah kalau selalu berdoa dikabulkan dan kita bisa berangkat. Oke, kita tanya dulu nih Kakak Evelyn, kalau diberi liburan lagi seminggu dua minggu ke depan, Kakak mau kemana nih Kak Evelyn?
1: Main ke rumah teman.
0: Ke rumah teman.
1: Masih nganggur lah.
0: Hah?
1: Masih nganggur.
0: Enggak ada rencana gitu besok nah. Misalnya mau keluar kota kemana gitu sama ibu bapak?
1: Enggak lah.
0: Oh iya?
1: Santai aja di rumah setiap minggu. Main sama mama papa. Kemungkinan gaming.
0: Oh, kalau gaming ternyata main sama papa lebih dirindukan.
1: Ya soalnya papa agak sering kerja tapi lumayan sih itunya.
0: Tadi bunda dengar bisik-bisik katanya mau ke Surabaya atau kemana gitu?
1: Oh itu Desember lah.
0: Oh bulan Desember. Iya sih, tapi nggak apa-apa, justru ya kan, iya. Main di rumah juga menyenangkan karena bisa berkumpul bersama keluarga di musim liburan ini, ya kan Evelyn ya? Ya tidak
1: main
0: sih.
1: Bola sih sama adek.
0: Mau main bola sama adek? Ya, enggak pengen ke pantai lempar. Gitu?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak lah. Emang anak rumahan banget sih kayaknya?
1: Ya nonton aja sih.
0: Ya nonton aja sih. Diingat loh ya, nontonnya nonton apa tuh? Nonton film yang baik-baik aja. Tontonan yang positif. Dan kalau bisa gamenya dikurangi dan ngobrolnya dibanyakin. Ngobrol sama adik, ngobrol sama orang tua, sama akong, nenek, kakek dan semuanya. Iya teman-teman, jadi kalau menurut Kak Tini sih liburan itu kalau semisal gak kemana-mana, kurangi gamenya, banyakin ngobrolnya. Iya kan teman-teman di rumah? Setuju tidak?
2: Setuju.
0: Setuju.
1: Setuju.
0: Kalian tahu gak pentingnya ngobrol?
1: Supaya ya kita nggak bosan, yang itulah yang saya itu kadang-kadang bisa ngomongin besok mau ngapain, masak apa, kadang-kadang kayak gitu sih ngomongnya sama mama.
0: Gitu, yang pasti isilah hari-hari liburan dengan baik ya Kakak Evelyn ya.
1: Iya.
0: Iya, nggak pengen ke liburan ke tempatnya Bunda Tini?
1: Di mana? Mana tahu?
0: Ada di pantai. Bunda Tini tempatnya rumahnya dekat pantai loh.
1: Oh, artinya di Balikpapan.
0: Oh, hanya di Balikpapan yang Evelyn tahu ada pantai. Di Muara Badak juga ada pantai loh, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke Pantai Muara Badak, yuk boleh ya langsung jalan-jalan ke Muara Badak. Baik, teman-teman sekalian, kita ngobrolnya udah panjang kali lebar nih dengan Kakak Evelyn dan Kakak Jaden. Nah sekarang Bunda Tini mau kasih musik dulu nih, kasih lagu dulu nih buat teman-teman di rumah. Kali ini kita mau request lagu apa nih? Kakak Evelyn mau request tidak?
1: Enggak sih.
0: Kakak Jaden ada request lagu enggak sih?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga. Kalau gitu kita serahkan aja deh ke kakak operator. Kakak operator silakan diputar lagunya.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Halo teman-teman di rumah, kembali lagi di RRI Pro 4 Samarinda. Tentu saja di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Dan ingat tema kita nih, cerita, liburan, dan semangat baru. Tadi kita sudah bicara tentang liburan. Nah, saatnya sekarang kita mau bicara apa? Tentang semangat baru. Iya, semangat baru. Apa sih yang terjadi setelah liburan? Nah, yang terjadi adalah munculnya semangat-semangat baru untuk menyambut sekolah kita. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah liburan berapa pekan ini ya? Dua pekan, tiga pekan, ada yang dua pekan, ada yang tiga pekan. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih ke Kakak Jaden dan Kakak Evelyn.

0: Apa dulu yang mau jawab?
1: Terserah.
0: Kakak Evelyn dulu. Bagaimana sih perasaan Kakak Evelyn saat akan masuk sekolah lagi?
1: Rasanya seperti biasa aja.
0: Seperti biasa aja, kan kita udah ngumpulin semangat yang banyak saat liburan. Begitu mau masuk sekolah, seneng banget nih. Kayak Bunda Tini nih, liburannya banyak nih. Begitu mau masuk kerja lagi, akan kembali kerja, seneng banget gitu rasanya. Karena akan ketemu dengan murid-muridnya Bunda Tini gitu. Murid-muridnya Kak Tini, kalau Evelyn nih, ayo ceritakan yuk. Semangat barunya yang seperti apa?
1: Rasanya biasa saja sih buat saya.
0: Oh iya?
1: Soalnya ada yang agak aneh-aneh bakalan di sekolah.
0: Oh iya? Oke.
1: Ada yang aneh-aneh sama teman saya.
0: Kok sampai segitunya ya? Oke, okay, Evelyn, jawab yang ini aja deh, yang ini aja. Apa sih yang Evelyn paling rindukan di sekolah?
1: Main game sama satu kelas, sama field trip gitu. Soalnya jarang field tripnya, kadang-kadang field trip.
0: Gitu. Kemana aja kemarin field tripnya?
1: Oh, terakhir kali field trip itu ke rumah Ulin. Sebelum rumah Ulin, RRI kalau nggak salah.
0: Oh, udah pernah kesini ya. Berarti itu yang paling Evelyn rindukan ya?
1: Evelyn suka road trip, field trip kemana, bla bla bla. Gitu, soalnya seru-seruan sama satu kelas.
0: Dan itu paling Evelyn rindukan pokoknya.
1: Iya,
0: jadi
1: soalnya jarang banget.
0: Semoga aduh, ibu guru di rumah mendengarkan ya nih curhatan Evelyn. Pengen sering-sering itu. Oke, sekarang kita mau tanya nih Kakak Jaden. Kakak Jaden kan bentar lagi masuk sekolah ya.
2: Iya.
0: Gimana perasaan Kakak Jaden? Apakah dengan powerful semangatnya atau seperti apa?
2: Ya, saya senang karena ini sekolah baru. Saya sebelumnya itu dari Mahkota Kelir dan saya lulus kelas 6 SMP Budi Bakti. Jadi saya itu pasti dapat bertemu dengan teman-teman baru, pengalaman baru, sama pasti ya jenis-jenis teman yang baru, circle baru.
0: Iya, artinya pasti udah siap banget nih.
2: Ya.
0: Mempersiapkan diri akan ketemu circle baru, suasana baru, ibu guru dan bapak guru baru.
2: Betul.
0: Tentu saja teman-teman di rumah pasti juga akan melakukan hal yang sama, isi baterainya full power dengan energi yang positif. Betul sekali. Nah, Kak Jaden, apa yang paling dirindukan di sekolah sebenarnya?
2: Paling dirindukan di sekolah itu ya sudah pasti bermain, bersosialisasi dengan teman. Karena kalau di rumah ya agak sepi gitu.
0: Di rumah agak sepi, kalau di sekolah selalu bisa bermain dan bergembira bersama ya tentunya. Baik, ada lagi nih Kak Jaden, dijawab ya. Apa sih target kalian di tahun ajaran baru ini?
2: Target saya? Mulai dari saya, targetnya memiliki nilai yang baru dan juga mendapat keterampilan yang baru, yang lebih bagus.
0: Oke, kemudian yang pasti punya pengen nilainya lebih bagus daripada kemarin ya?
2: Iya.
0: Kak Evelyn gimana? Targetnya apa nih Kak Evelyn?
1: Oh, targetnya adalah mendapat teman baru. Soalnya terakhir kali itu saya ingat teman saya ada beberapa yang keluar, bakal pindah sekolah gitu. Pasti bakal ada teman baru yang bakal datang.
0: Benar, karena ada bangku yang kosong dan akan ada teman baru. Oke, baik Kakak Jaden, mata pelajaran favorit Kakak?
2: Mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris, karena saya mahir di bahasa Inggris juga.
0: Bahasa Inggris. Bisa berbahasa Inggris sekarang?
2: Yes, I do.
0: Yes, I do. Coba cerita sedikit tentang Kak Jaden dalam bahasa Inggris.
2: cerita apa?
0: Halo, saya Jaden. Saya adalah anak yang paling ganteng di Samarinda. Cerita tentang Jaden, yang mau Jaden ceritakan versi bahasa Inggris. Boleh tentang suasana rumah atau suasana liburan, singkat aja.
2: Okay. Hello everyone, I am Jaden and I'm going to tell a story about my school, my new school. So that I have been graduated from grade 6 and I'm going to junior high school in Budi Bakti. Thank you.
0: Wow, artinya teman-teman di rumah paham kan artinya tuh, pintar teman-teman di rumah katanya paham. Kakak Evelyn paham?
1: Paham.
0: Oke, okay, boleh paham. Boleh diterjemahkan?
1: Kok aku?
0: Oke, okay. udah diterjemahkan kok dengan teman-teman yang di rumah. Oke, okay, Kakak Evelyn. Mata pelajaran favoritnya Kak Evelyn?
1: Bahasa Inggris, okay. IPAS dan juga public speaking.
0: Wow, keren.
1: Di sekolah
0: keren.
1: Juga ada exco public speaking yang Evelyn sedang ikuti exco-nya. Ya gitu, seru-seruan.
0: Seru-seruan lah pokoknya, apapun mata pelajarannya semua jadi favoritnya Evelyn. Iya, iya tidak?
1: Kecuali MTK.
0: Oh, tiba-tiba ada yang disebutkan. Iya, bagaimana sih cara Kakak Jaden mempertahankan semangat belajarnya? Nih, teman-teman di rumah, dengarkan tipsnya. Gimana sih caranya?
2: Tetaplah konsisten. Belajarnya itu tidak perlu lama-lama. Belajarlah seru-seru. Dibawa seru aja, dibawa enjoy.
0: Jangan dijadikan beban?
2: Iya, jangan dijadikan beban. Jadi, gak usah disusah-susahin cara belajarnya. Mm-hmm. Dan juga jangan kebanyakan, cukup satu sehari atau beberapa menit. Iya.
0: Artinya Kakak Jaden ini ngasih tahu ke teman-teman bahwa diatur waktunya.
2: Iya.
0: Diatur waktunya baik-baik supaya tidak bosan belajarnya. Sehari tadi 1-2 menit atau 30 menit gitu buat teman-teman, tergantung teman-teman bisa memanage waktu itu dengan baik supaya tidak bosan dengan yang namanya belajar. Yeah. Betul Kak Jaden?
2: Iya. Yeah.
0: Betul sekali tuh teman-teman, tips keren nih dari Kakak Jaden. Kakak Jaden loh salah satu anak yang berprestasi di sekolahnya dan sudah membagikan tips buat teman-teman supaya teman-teman di rumah tetap semangat belajar. Nah, Kak Jaden, ada lagi nih. Kalau ada teman yang masih malas sekolah setelah liburan, wah, kalian akan menyemangatinya seperti apa nih? Kakak Jaden dulu.
2: Cara menyemangatinya adalah sekolah itu bakal punya pengalaman-pengalaman baru. Jadi ayo sekolah dong, karena kita mungkin bertemu dengan teman-teman baru di MPLS atau mungkin pengalaman field trip gitu atau ketemu guru baru. Pokoknya sekolah itu kayak refresh lah.
0: Tuh, sekolah adalah tempat refresh buat kita semua. Ya kan Kakak Jaden? Tuh pesan Kakak Jaden. Sekolah adalah tempat refresh. Nah, kalau Kakak Evelyn, pesan buat teman-teman di rumah biar tetap semangat untuk bersekolah. Yuk disampaikan.
1: Kita harus semangat belajar soalnya kita bisa mendapat ilmu yang banyak dan juga bakal ada hasil, yaitu nilai yang bagus.
0: Wow, tepuk tangan. Keren banget. Nah, baik sahabat di rumah, teman-teman RRI Pro 4 Samarinda. Terima kasih untuk Kak Jaden, Kak Evelyn yang sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif hari ini. Semoga adik-adik yang mendengarkan juga semakin semangat menyambut hari-hari baru di sekolah, rajin belajar, dan terus menjadi anak Indonesia yang cerdas, kreatif, dan berakhlak baik. Saya Kak Tini, pamir undur diri. Sampai bertemu di dunia anak berikutnya. Selamat pagi, tetap sehat, dan tetap ceria. Dadah. Dadah.
3: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Nama Vincent Chandra Funata kini menjadi sorotan publik setelah dipastikan menjadi salah satu peserta dalam ajang kompetisi kecerdasan Clash of Champions atau disingkat dengan COC Season 3 yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ruang Guru. Pemuda asal Pekanbaru Riau ini dikenal memiliki prestasi akademik yang luar biasa. Saat ini, Vincent tercatat sebagai mahasiswa jurusan Electrical Engineering di Massachusetts Institute of Technology atau disingkat dengan MIT di Amerika Serikat sejak tahun 2025. Kampus tersebut diketahui menduduki peringkat pertama dalam QS World University Ranking selama 15 tahun berturut-turut. Vincent menunjukkan kapasitas intelektual yang menonjol dengan mencatatkan Grade Point Average atau disingkat dengan GPA sempurna yakni 5.0 di universitas bergengsi tersebut. Keberhasilan ini bukan hal yang mengejutkan mengingat rekam jejak prestasinya sejak dulu di bangku sekolah. Yaitu pada masa pendidikan dasar dan menengah, Vincent menempuh pendidikan di SMP dan SMA Dharma Yuda Pekanbaru, di mana ia konsisten meraih predikat sebagai lulusan terbaik. Kemudian pada tahap Olimpiade Sains sejak SMP, ia telah mendominasi berbagai kompetisi sains nasional hingga internasional. Ia pernah meraih Absolute Winner, Best Theory, dan medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional atau disingkat dengan OSN bidang IPA serta Fisika. Kemudian dalam kancah global, pada 2023, ia berhasil menyabet medali emas di International Scientific Physics Olympiad dan medali perak di International Physics Olympiad atau disingkat dengan IPHO di Jepang. Prestasinya berlanjut pada 2024 dengan meraih medali perak di Asian Physics Olympiad. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: uang, nak.
1: Mana, mana?
0: Tak punya.
1: Mana?
2: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, karena Deng Sena di jam 12 siang ini, gak nanti merapat di jam 1 siang, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program musik dan informasi. Namun sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 20 siang, Eton telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Ronding senak saatnya hitam telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saat

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
3: Yep.
2: Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api?

Grandingson adalah lagu HKBKN Agama yang telah mengantarkan Etam di jam 12:46 siang pada hari ini. Dan Bu Sufendi juga ingin mengucapkan selamat menaikkan salat.

apakah korbannya ini masih bisa diselamatkan atau seperti apa? Karena untuk informasi detailnya ini tidak ada perkembangan karena dengan Sanayo hingga saat ini informasi telah busuk yang disampaikan. Kemudian di 2 jam yang lalu juga telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda karena dengan Sanayo. Baik karena dengan sana. Kalau untuk korban yang mengalami laka lantas di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani ini dalam kondisi sudah sadar karena dengan Senayo dan tidak mengalami cedera yang serius. Namun karena dengan Sena, kalau Bu Sufendi melihat dari tampilan video yang berada di Jalan Kadrening tadi, tegaknya nih untuk korbannya mengalami kendala yang serius karena dengan Senayo. Ya mudah-mudahanlah sidak nih masih bisa untuk diselamatkan karena dengan Sena. Dan untuk motifnya pun tahu nih Bu Supendi, apakah terjatuh dengan sendirinya atau mengalami laka lantas dengan dua kendaraan nih Bu Supendi, di tahu nih sambil melihat videonya nih karena yang sana ini barusan maha karena yang sana yo membuka Instagramnya. Tapi kalau Bu Supendi lihat tegaknya nih kecelakaan individu karena yang sana yo, kecelakaan tunggal. Jadi tidak melibatkan pengendara-pengendara yang lain. Demikian karena Nesna untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Selalu Bu Supendi ingatkan ya karena Nesna, bagi karena Nesna yang saat ini sedang berada di perjalanan, apalagi di hari Minggu, biasanya tuh banyak karena Nesna yang sedang cuci mata, sedang berbelanja, sedang berlibur karena Nesna pada hari ini, apalagi pada fase-fase masa liburan masih karena Nesna. Jadi untuk arus lalu lintas tuh biasanya tinggi. Yoh karena Nesna jadi perlu hati-hati. Ini kalau di kawasan M Yamin ini dalam kategori yang sedang untuk mobilitas kendaraan. Coba Bu Supendi melihat seperti apa pantauan arus lalu lintas dari titik yang lain karena yang Senayoh yang ada di kota Samarinda. Apakah CCTV-nya bisa diakses pada hari ini karena yang Senayoh? Semoga saja bisa nih. Baik, karena yang sana. Ini untuk titik pertama Bu Sufendi menuju ke kawasan sekitar Jembatan Mahakam. Kalau terpantau di siang hari ini mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang ya karena yang sana, belum begitu banyak kendaraan yang keluar berlalu-lalang di kawasan tersebut. Namun untuk mobilitas kendaraan yang datang dari arah Samarinda Seberang atau Jembatan Mahakam ataupun dari arah Jalan Untung Surpati, ini masih dikategorikan sedang menuju tinggi karena dengan untuk mobilitas kendaraannya yo. Jadi hati-hati, ini banyak mobil dan motor yang berlalu lalang. Kemudian di kawasan Mesra Indah di siang hari ini juga terpantau padat nih kalau dari CCTV-nya yo, karena dengan sana banyak mobil yang sedang mengalami kemacetan, tapi enggak tahu nih. Ini kemacetannya disebabkan oleh apa karena yang sana ya? Apakah karena parkir di pinggir jalan atau ada suasana riuh apa di sana, di tahun nih Bu Supendi. Tetapi kalau untuk arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan karena yang sana, walaupun mobilitasnya dalam kendaraan dalam tingkat yang sedang. Kemudian di titik selanjutnya nih Bu Supendi menuju ke kawasan Simpang Bukuan. Simpang Bukuan ini juga menjadi salah satu jalur yang rawan akan kecelakaan karena di sana, karena memang untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang dengan tingkat jalur yang lumayan lebar karena di sana, dan juga banyak kendaraan alat berat yang melintas di kawasan tersebut. Jadi banyak yang laju-laju dan berhati-hati karena di sana agar tidak terjadi hal-hal yang diatam inginkan secara bersama-sama karena di sana yo. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas jua yang Bu Supendi sajikan di siang hari ini dalam program musik dan informasi yang Bu Supendi kutip informasinya dari pantauan Samarinda Government atau Samagov. Karena di sana di jam 1 siang nanti hingga merapat di jam 2 siang Bu Supendi akan mengawani dengan senak dalam program Mitos dan Fakta. Namun kita telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Calon pendaftar sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan atau disingkat dengan Kemenhub diminta untuk mencermati sejumlah persyaratan administratif dan fisik sebelum dimulainya periode pendaftaran tahun 2026. Merujuk pada ketentuan tahun sebelumnya, seleksi ini menerapkan standar ketat bagi seluruh calon taruna. Peserta diwajibkan memenuhi ambang batas nilai rapor atau ijazah. Bagi lulusan tahun 2025 ke bawah, syarat minimal adalah nilai rata-rata 7,0 atau 70,0. Sementara itu, lulusan tahun 2025 yang belum memiliki ijazah wajib melampirkan nilai rata-rata rapor semester genap kelas 11 dan gasal kelas 12 minimal 70,0 dengan skala 10 hingga 100 atau dengan rata-rata 7,0 dengan skala 1 hingga 10. Khusus formasi orang asli Papua, tersedia ambang batas yang lebih fleksibel, yakni minimal 6,5 atau 65,0. Kemenhub menetapkan syarat fisik sebagai indikator utama kesiapan calon taruna. Di antaranya, tinggi badan dengan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Beberapa program studi khusus mensyaratkan 165 cm untuk pria dan untuk wanita yaitu 160 cm. Kesehatan, di mana kondisi fisik dan mental harus prima, bebas dari narkoba serta tidak memiliki kelainan buta warna. Sedangkan untuk atribut, yaitu dilarang memiliki tato, bekas tato, atau tindik di bagian tubuh yang tidak sesuai ketentuan, kecuali dengan keterangan resmi terkait adat atau agama. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, Rendeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di jam 1 siang hingga merapat di 1 jam ke depan dalam program Mitos dan Fakta, di mana nanti Rendeng Sana Bu Supendi akan membahas seputar superfood. Nah, bagi yang belum tahu, Rendeng Sana, superfood itu adalah istilah yang merujuk pada bahan pangan yang kaya akan nutrisi seperti antioksidan, vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat bagi daya tubuh serta membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Jadi memang banyak yang salah persepsi kalau dikira superfood ini adalah salah satu makanan instan, Rendeng Sana, ya, karena namanya saja superfood pasti akan dikira makanan-makanan yang disajikan dengan instan. Ternyata bukan, ya, Rendeng Sana. Nah, nanti akan ada mitos atau faktanya yang akan Bu Supendi sajikan untuk Rendeng Sana, yo. Namun sebelum Bu Supendi melanjutkan pembahasan etam dalam program Mitos dan Fakta, ini melanjutkan informasi sebelumnya, yo, Rendeng Sana, untuk kecelakaan yang terjadi di Jalan Gadil Uning tadi. Ini Bu Supendi mendapatkan informasi dari WhatsApp grup, yo, Rendeng Sana, ini untuk informasi terkininya. Kalau tadi ternyata yang ditabrak itu adalah penyapu jalan yang ada di sana, yo, Rendeng Sana. Untuk kronologinya, dari warga setempat yang melihat, itu ada seorang pengendara yang melaju, Rendeng Sana, menggunakan motor, kemudian bertepatan jua dengan mobil yang hendak memutar. Kan Rendeng Sana tahulah, ya, Rendeng Sana, di depan salah satu perumahan yang ada di Jalan Kadri Uning itu kan pas ada jalan yang bisa untuk digunakan putar balik, Rendeng Sana. Nah, jadi kesannya tegak tuh, ada mobil yang ingin putar balik, kemudian ada pengendara motor yang laju jua, dan pas di belakang ibu yang sapu jalanan tadi terdapat motor. Jadi ya tertabrak seperti itulah. Kalau Bu Supendi bisa menggambarkan mungkin tegaknya, ya, untuk pengendara motor tadi yang si ibu-ibu ini, mungkin tegaknya si Dani terkajut, Rendeng Sana. Terkajut ada mobil hendak berbelok di sana mau mutar, dan alhasil mungkin karena memang pada saat itu sedang mengalami kondisi shock, ya terpaksa jadinya mungkin tertabrak si Dakar Rendeng Sana, tertabrak dengan seorang penyapu jalan yang ada di Jalan Kadri Uning. Kalau di informasinya tadi Bu Supendi baca, masih bernafas, yo, Rendeng Sana, untuk korbannya. Yang mudah-mudahan lah etam doakan sama-sama, semoga si Da diada mengalami hal-hal yang di etam inginkan, yo, Rendeng Sana, semoga sehat nanti ke depannya. Dan ini juga pelajaran bagi Rendeng Sana, siapapun itu, bagi pengendara mobil ataupun motor, kalaupun memang bagi pengendara yang hendak memutar balik ataupun pengendara yang hendak berbelok tuh, Rendeng Sana, pastikan seinya selalu menyala kalau misalkan hendak berbelok, ya, Rendeng Sana. Karena Bu Supendi juga sering tuh masih menjumpai itu, Rendeng Sana, ada kendaraan yang hendak berbelok tapi tuh lupa sein, Rendeng Sana. Itu ada jua yang biasanya mau belok kanan tapi seinnya ke kiri. Ini juga menjadi PR bagi kita bersama nih. Kalau Bu Supendi sih melihat biasanya tuh yang banyak melakukan hal-hal yang demikian itu kalau di jalan, ya, karena biasanya Bu Supendi melihat adalah ibu-ibu, kemudian biasanya warga-warga Akamsi, karena biasanya anak kampung sini yang menggunakan helm, baik itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau anak-anak itu, karena biasanya di bawah umur yang sudah menggunakan motor, di membawa helm, itu biasanya juga sering tuh kalau di kawasan dekat Bu Supendi tuh, juga di rumah tuh, tuh sampai Bu Supendi kadang emosi sorangan tuh kalau di jalannya, karena biasanya ini mau belok tapi di bereting, di besain, nanti pas sudah di belok malah si Da besein terus jalan lurus tuh, sayanya kanan terus, ya, tegak itulah karena senangnya. Jadi waspada, memang harus membutuhkan kesadaran dari diri masing-masing agar ini terjadi kecelakaan karena yang sana, yo. Dan etam telinga dulu karena sana berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum nanti Bu Supendi menyajikan mitos dan faktanya seputar superfood, Rendeng Sana, yo. Tetap bersama kami di RRI Purwomasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: nanya apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

superfood. Padahal jua keran disana menurut Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia, ini tidak ada satupun jenis makanan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi tubuh secara sendirian. Jadi keran disana masyarakat seringkali terpaku pada makanan impor seperti chia seed, quinoa atau blueberry. Namun di Indonesia sendiri keran disana sebenarnya memiliki banyak pilihan superfood lokal yang tidak kalah bernutrisi, kemudian mudah didapat dan lebih terjangkau. Ini banyak sekali etam jumpa seperti daun kelor, kemudian tempe, buah naga, jambu biji dan ubi ungu tuh keran disana. Nah, kunci utama dalam mendapatkan manfaat optimal dari superfood bukanlah dengan mengonsumsinya secara berlebihan atau tergiur akan klaim kesehatan yang tidak berdasar, melainkan dengan memvariasikan menu harian secara seimbang. Dan juga keran disana tidak perlu merasa harus mengonsumsi makanan mahal atau impor untuk tetap sehat, tetapi fokuslah pada keberagaman pangan lokal yang bernutrisi tinggi dan integrasikan ke dalam pola makan disana secara sehari-hari. Jadi demikian keran disana seputar mitos dan faktanya dari superfood tadi, bahwa banyak yang beranggapan kalau superfood ini adalah makanan yang sangat ajaib, bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit terlalu secara instan keran disana yo. Dan juga ada juga yang menganggap kalau superfood ini adalah salah satu makanan bagian daripada makanan yang cepat disajikan. Padahal tadi faktanya sudah sampai disampaikannya keran disana bahwa tidak ada satupun makanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi atau secara ajaib untuk mencegah penyakit. Dan untuk manfaat-manfaatnya juga sudah sampai disampaikan. Dan tips memilihnya nih keran disana tentu bisa mencari superfood lokal, tadi sudah Bu Supendi sampaikan. Kemudian kombinasikan nih keran disana superfood dengan berbagai makanan sehat lain. Jadi kalau untuk mencapai kesembuhan, kemudian mendapatkan kesehatan dari suatu makanan, itu jangan mengandalkan dengan satu makanan saja keran disana. Seperti kalau memang misalkan nih keran disana di rumah punya tempe, benar, tempe itu adalah bagian daripada superfood. Tapi jangan juga setiap hari makanannya tempe mulu keran disana, tetapi dikombinasikan dengan makanan yang lain. Misalkan disana kombinasikan dengan daun kelor, atau boleh misalkan makanannya tempe, tapi selepas itu kalau makan buah bisa mau makan jambu biji, atau mungkin sebagai cemilan sehatnya diganti dengan ubi ungu keran disana, seperti itu. Jadi bisa selalu dikombinasikan dan juga fokus tadi pada variasi dan keseimbangan menu harian. Untuk informasinya keran disana ini Bu Supendi kutip dari laman web.persagi.org. Keran disana selepas ini Bu Supendi akan mengawani disana dalam program musik dan informasi di jam 2 siang hingga berapa di jam 3 siang. Sebelum Bu Supendi mengantarkan nanti perjumpaan dengan Mbok Nita dalam sajian Samarinda Meriam. Dan nanti Bu Supendi akan dikawani oleh Mbok Nita di jam 2 siang hingga berapa di jam 3 siang. Di jam 3 Meriam maksudnya Bu Supendi ya, tetap bersama kami di RRI Penopas Samarinda. Akan ada informasi apa nanti yang akan kami sajikan ya. Oleh sebab itu tetap bersama kami.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Sumatera Utara atau disingkat dengan USU resmi membuka pendaftaran seleksi mahasiswa mandiri tahap 2 tahun 2026. Jalur ini menjadi kesempatan terakhir bagi calon mahasiswa yang belum berhasil lolos melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan SNBT maupun seleksi mandiri tahap pertama. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian USU, Profesor Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan menyampaikan bahwa pembukaan jalur ini ditujukan untuk menjaring calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di universitas tersebut. Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Juli 2026 dan akan berakhir pada 12 Juli 2026. Tahapan selanjutnya meliputi pelaksanaan ujian pada 14 Juli 2026 dengan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juli 2026. Bagi calon peserta yang berminat, biaya pendaftaran ditetapkan sebagai berikut. Untuk Rp17.000, mohon maaf, untuk Rp700.000, untuk 3 pilihan program studi, minimal 1 pilihan D3 atau D4, serta Rp800.000 untuk 14 pilihan program studi dengan minimal 1 pilihan D3 atau D4. Proses pendaftaran terbuka bagi warga negara Indonesia dengan ketentuan siswa kelas 12 tahun 2026, peserta paket C 2026, lulusan SMA sederajat paket C tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026 serta lulusan SMA sederajat dari luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: punya uang, nak.
1: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
0: Ibu, ibu nggak punya uang, nak.
1: Mana, mana, mana?
0: Nggak punya.
1: Mana?
2: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Randeng Sena kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di fase-fase peralihan nanti ke Randeng Sena ya, dari Samarinda siang menuju Samarinda Merian. Dan di jam 2 siang ini gak merapat di jam 3 Merian, Bu Supendi di sendirian nih, dikawani sama Mbok yang paling jauh sudah datang ya tadi dari negeri Anta Berantah nih. Coba mana suaranya nih? Tidur sih.
1: Oh, tidur.
0: Dari mana nih jawaban? Jauh bener nih dari Entah Berantah
1: tadi. Dari luar tadi, panas bener. Coba panas bener, Bu Supendi. Allah, luar biasa hari ini ya. Nyata dia agak-agak mendung. Dia panas lagi. Tage kemai juga nih.
0: Kita sih enggak mau ini.
1: Kenapa?
0: Berjampi-jampi biar bisa merok. Berjampi-jampi dulu
1: cepat. Kita yang bisa.
0: Ini di jam 2 siang hingga berapa di jam 3 Merian nih, Mbak Nita. Ini kita akan mengawani dalam program musik dan informasi.
1: Bener.
0: Tadi kalau di perjalanan tegak apa nih di jalan tadi, Mbak Nita?
1: Di jalan luar biasa ya, ramai bener ya. Karena hari Minggu mungkin ya, jadi tegak orang tegaknya lagi banyak-banyaknya nih keundangan.
0: Bener.
1: Aman dia habis tuh, habis dari undangan, ndak mulang kah atau ndak berjalanan ke mall?
0: Paling berjalanan sih. Walaupun dolar naik di ngaruh tegaknya.
1: Sidang ke mall. Kalau enggak tuh ya, karena cuacanya luar biasa banget bener nih, gak else lah.
0: Oke, yang penting arus lalu lintas aman ya, Mbak Nita.
1: Aman. Cuma tadi orang nih hati-hati ya, Bu Sembak ya. Apalagi yang keluar-keluar gang tuh ya. Marah dikit.
0: Kenapa tuh?
1: Beberapa kali tadi kami temukan kan, karena memang juga ibaratnya kan cepat-cepat juga ya enggak kesini gitu kan. Terus tadi lagi nah, tuh tiba-tiba aja pokoknya ada dua kali, tiga kali kan motor tuh baru keluar gang tuh langsung belok-belok
0: mah tadi
1: itu nah. Langsung lagi motong mah. Jadi ya itu ha, walaupun hari Minggu nih jangan ha jual.
0: Nah, bujurnya celacil kan ini kesannya nih. Ah,
1: mama. Ya Allah.
0: Dia yang naik motornya celacil dia tadi.
1: Andi, orang tuh orang laki juga.
0: Orang laki.
1: Pokoknya jadi Dik cuma acil-acil.
0: Oh, okay.
1: Busu-busu juga sama
0: nah,
1: ya.
0: Nah, tuh dengerin tuh keranding sana ya. Kalau misalkan Dik mau dimarahin sama Mbok Nita, hati-hati di jalan.
1: Bener.
0: Ini sembari nanti akan etam sajikannya keranding sana Mbok Nita nanti
1: lagu
0: berbagai informasi.
1: Hati-hati
0: di jalan. Hah? Apa tuh? Etam telinga dulu ya Mbok Nita berbagi lagu pop dari Nusantara berikut ini.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.

0: lagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Eh, tak payahlah bawa benda tu kat Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Baik, rending sana tadi Etom sudah nelinga lagu Putri Mahakam nih Mbok Nita yo dari Ardiansyah nih yang telah mengantarkan Etom untuk menyajikan berbagai informasi dalam program musik dan informasi. Ini ada informasi terkini nih Mbok Nita. Busuk Pendi dulu yo. Ini tadi hambat nih, ini di wilayah Tenggarong nih. Ini apa sih namanya? Taman Tanjung. Ini banyak benih nih sampah-sampah yang berhamburan di Taman Tanjung Tenggarong yo, kerandeng sana ini. Karena biasanya tuh setiap hambat di sana mungkin ada kegiatan, jadi ya seperti inilah kerandeng sana, sampah-sampah nih masih bertebaran di sana. Padahal tuh bagus benih ya Mbak Nita ya di Taman Tanjung tuh yo. Tegak ini teras Samarinda, benar. Dan ini juga banyak nih yang komen nih dari netizen-netizen di media sosial ya, karena di sana ada juga yang bilang dia ada kesadaran dah Min, apa ini terus jerehi kita maha encarang, pikir sida tuh ada yang bersih-bersih pang petugas, makanya tegak tuh tahu sida merontaki maha tuh katanya ya, karena di sana jadi ya. Kalau bisa selepas berkunjung ke salah satu destinasi wisata jangan lupa untuk dibersihkan sampah-sampahnya ya kerandeng sana. Sama ini lagi nih Mbak Nita, satu lagi. Ternyata tadi malam di kawasan Rondong Demang terdapat sekelompok remaja yang diduga ikut balapan liar.
1: Nah, masih ada. Selain memang keresahan segala etam ya tentang sampah nih dan juga itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Balap liar ini ya, mendah weekend. Dahnya rame-ramenya si tujuan si dabe balapan.
0: Dan nanti khawatirnya kerandeng sana yo merugikan pihak lain. Bener. Misalkan bisa apa tahu nabrak rumah orang yo Bonita, kemudian temboknya pecah atau di ya motornya sendiri yang rusak lah kerandeng sana, ataupun bisa mencelakakan diri sendiri. Dan untuk informasinya ini Busup yang dikutip dari akun Instagram @info_etam.
1: Iya, kayaknya itu aja ya info etam sih. Nah Jo, sebenarnya membahas tentang ini apa namanya tadi tuh ya, balap liar tuh jadi kan membahayakan orang juga gitu ya Busup yang dia. Termasuk juga hari ini pun nih terlihat-lihat di kabar Samarinda Square Official tuh Busup ya, beberapa jam yang lalu pun ada dua, setidaknya ada dua kecelakaan yang
0: di jam yang sama.
1: Iya betul, yang terjadi ya, walaupun memang sebenarnya tidak apa namanya sambungannya tidak nyambungnya dengan balap liar gitu ya, tapi kayak kadang tuh etam hati-hati orang yang dihati-hati dan ujung-ujungnya merugikan orang jua, merugikan etam jua gitu. Jadi karena memang di jalanan ini krusial benih gitu ya.
0: Benih tegak tuh tadi waktu Mbak Nita mau keluar gang tuh. Nah itu juga tuh.
1: Nah itu membahayakan orang gitu ya. Panjang urusan gak tuh etam, gak nyaman-nyaman maha, jadinya sakit gak tuh nah.
0: Untung dia berjambakan tadi lah.
1: Nah, sabar.
0: Baik, demikian kerandesannya seputar informasi yang etam sajikan di siang hari ini, yang menandakan jua Busup Endi akan pamit nih Mbak Nita dan kerandesana di.
1: Saya jual leh.
0: Eh mau pamit jua boleh. Ayo pamit pulang berataan ini etam nih. Kerandesana demikian perjumpaan Busup Endi di sajian Samarinda siang sudah terasa nih 5 jam Busup Endi

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.

sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaratan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kronisan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Kalimantan Timur ternyata tidak hanya mengalir untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hingga Mei 2022, pemerintah juga telah menggelontorkan 2,05 triliun rupiah kredit usaha rakyat atau KUR kepada 23.902 pelaku UMKM di Kaltim. Hal ini sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tengah masifnya pembangunan infrastruktur. APBN terus menjadi motor penggerak perekonomian di Bumi Etam. Hingga 31 Mei 2026, realisasi belanja negara di Kalimantan Timur mencapai 15,2 triliun atau 37,74% dari total pagu anggaran. Berdasarkan publikasi APBN Kita Regional Kalimantan Timur, belanja negara tersebut tidak hanya menopang proyek strategis nasional termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, tetapi juga diperkuat melalui pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJP Kaltim, Cahyo Purnomo, mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMO. You mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau,

0: mudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya usah mbak ya, tadi dah sebenarnya dah 1 jam dengan mbak Nita, tapi hari ini Nita sapa lagi ya, tentunya ada kebersamaan sisa mbak Nita sarangan nih. Tidak ada yang merian, waktunya tam dang dang dang dang dang dang dutan. Tentunya Bu Sombok Kautama di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp 0811589984. Kau juga tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Oke, keren deh, langsung etam sapa ya yang datang melalui telepon WhatsApp dia lo nih. Assalamualaikum Danang Merian. Halo. Tomat. Nah, kenapa tuh baru mahate anu nih, baru mahanita siapa ya? Boleh ya Mbak Nana, tamu lagi ya Mbak Nana ya. Agak keren deh sana tegi dah suaranya nih anu berkendala jaringan teginya nih ya. Atam siapa lagi dah sebelah sini. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Dendang Merian, etam dangdutan.
0: Iya, apa kabar Bu Suiis?
1: Baik, Mbok.
0: Iya, nih cuaca cerah cerontang yo.
1: Ya sama, Mbok.
0: Oh, luar biasa. Ndak berikas lagu apa Bu Suiis?
1: Lagu apa ada, Mbak?
0: Ada Pok Ame Ame Balikin Cintaku, siapa?
1: Ada Rita kah?
0: Rita, Andi ada nih, Marian nih.
1: Inul
0: juga Andi ada. Adanya Ike Nurjanah, Jirayut, Evita Mala, Ayu Ting Ting, Aulia, Ayu Lesti, Ting Ting apa? Ayu Ting Ting nih, My Lovely.
1: Hah?
0: Ya, My Lovely ini aja kah?
1: Ya, sudah.
0: Ada Putri Senari juga nih ya.
1: Putri Senari apa?
0: Drama Cinta.
1: Itu aja Ayu.
0: Ayu Ting Ting aja. Oke, siapanya boleh?
1: Tapi ya, siapa tadi? Itu Mbak Nana kan?
0: Mbak Nana nih sudah ngetok lawang lagi, tapi ditelepon duluan
1: deh. Mereka, Putri Rida, Reni, Yusuf Abdul Wahim, Yusuf Abdul Syukur, Yusuf Injani.
0: Ya.
1: Oh, Bisu Nasun.
0: Iya.
1: Mbok Berida. Mbok Menderika. Uli. Nah, segalanya nih, Mbok.
0: Segalanya. Oke, siap.
1: Saya tinggalnya, Mbok. Mudah-mudahan kesehatan.
0: Amin.
1: Kita mudah-mudahan sehat, mengeluarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah sini dulu. Assalamualaikum, Danang Merian.
2: Danang Merian.
0: Waktunya tendang dulu. Iya, apa kabar Bu Sukutai?
2: Baik aja,
0: alhamdulillah. Langat luar biasa, enggak berikas lagu.
2: Langat.
0: Oh, benar, langat benar. Enggak berikas lagu apa, Bu Su?
2: Lagunya itu Epitamala.
0: Lagu Epitamala nih ada belahan jiwa. Oke, siap ya. Dah tama. Siapanya ada?
2: Siapanya untuk Cubisan. Lagu Sutar Kacil. Jula Sorteng. Apa lagi?
0: Segalanya.
2: Pada pukul sepuluh dari pukul tanya.
0: Ini
2: dia.
0: Iya.
2: Alek muda.
0: Iya, siap. Makasih Bu Sukuta ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya.
2: Ya pada bonca.
0: Benar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Mbak Nana? Assalamualaikum Danang Merian.
3: Waalaikumsalam Danang Merian. Waktunya etam dang dang dang dang duta.
0: Nah, alhamdulillah tersambung. Kenapa pulang tadi terputus?
3: Jaringan, Mbok.
0: Itu sudah, makanya saya nih kenapa nih dia suaranya Mbok Nana nih.
3: Bilang ini artinya masuk tapi suaranya Mbok Nita dia ada.
0: Oh, di sini juga gitu kebalikannya. Sehat aja, Mbok. Nana ya.
3: Alhamdulillah sehat di sini anu haredang.
0: Oh, bener haredang. Di sini Samarinda nih mulai ada awan-awan kelabu nih Em Yamin nih Mbok Nana.
3: Ya mudahan aja hujan asal jangan banjir.
0: Bener, agak dingin-dingin sedikit ya.
3: Kasihan saudaraku pulang nanti, Mbok.
0: Betul.
3: Mbok Raini juga kasihan juga tuh nanti yang udah banjir.
0: Benar.
3: Iya. Oh, ini lagunya apa aja, Mbok?
0: Lagunya ada Po Ame-ame Balikin Cintaku. Siapa? Nyut-nyutan. Apa yang mana? Po Ame-ame?
3: Po Ame-ame, iya.
0: Iya, oke, siap. Sapanya?
3: Bersama salam dulu, Mbok.
0: Boleh.
3: Buat sama aku yang depan Nuri semakin selalu. Kalau guring Kalau goreng ya selamat goreng. Buat Mbak Reni juga, kalau goreng selamat goreng juga. Buat Mbak Dila, Mbak Elsa juga ya. Buat Pusu Kota, semoga sehat selalu Pusu Kota ya. Kalau bicaranya seperti anu semula lagi ya Pusu Kota ya.
0: Amin. Nah,
3: buat Bu Sumisran yang di Muara Kaman, jangan guring terus Bu Sumisran. Ini panas harinya Bu Sumisran. Kalau punya ada yang narik nanti di situ Bu Sumisran.
0: Woi Allah.
3: Buat Bu Suago ya, itu tuh orangnya kalau digayain malah senang dia Bu Nita. Nah, ada pernah tariknya tuh.
0: Oh ya Allah.
3: Buat Bu Suago juga ya, semoga dunia laris manis.
0: Amin. Nah,
3: buat apa buat utuh sarondeng ya?
0: Jelas utuh.
3: Utuh sarondeng buat Taufik dihantar juga ya. Buat Mbak Budrika, buat Mbak Reni, buat apa? Mbak Sanawiyah juga ya, yang buat segala-galanya aja, Mbak.
0: Siap.
3: Yang satu lagi buat Pusu si Rinjani, salam kenal ya Pusu Rinjani ya. Itu aja Mbak Nita ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni dah tama ya. Baru ada tiga ini Bu Sumbok, masih banyak masih panjang waktu etam ya, masih ke Watama 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp 0811589984. Kalau aja tahu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya kerendeng sana ya, masih ada siapa dari Lala Widi, Nyut-nyutan dari Jirayut, Gundah dari Ika Nurjana, Bunga Asmara dari Devri Julian, Salmiati sayang selalu sampai akhir nanti dari Fildan, Drama Cinta dari Putri Senari, Ai dari Ebi, Kau Banting-Banting dari Ulan Permata, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alessia, Kamelia dari Rafli Goa, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Insan Biasa dari Lesti, Sedap Betul dari Melani NPPK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dari Danang. Ya keren disana tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan Busu Mbok ya, sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan dikawani tentunya dengan lagu-lagu request sampai merapat azan asar ya pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah. Nah karena masih kosong juan nih, etam benelinga lagu hak dulu ya. Ada yang tama, alhamdulillah nih. Siapa nih? Masih lama kah? Oh iya, baik. Atau etam siapa lagi ya? Assalamualaikum dan Merian.
4: Waktu etam dan dutan.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dah hujan kah?
4: Enggak.
0: Enggak, panas aja ya.
4: Iya, kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah.
0: Iya, kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, galau-galau aja, asal orangnya lain galau juga ya.
4: Iya.
0: Busun dari kesel gak apa?
4: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Oke, siap. Sapanya ada?
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya, ada Busu Bersyukur, Busu Manat, Busu Kutai, Busu Mitran, Busu Seiful Koko, kemudian Mbaknya Mbak Sanaya, Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Eka, Mbak Modrika, Mbak Nurul, keduanya Neilas, Mbak Titin, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan Mbak Nisa.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Abdurrahim ya. Etam siapa sebelahnya lagi? Assalamualaikum Dendang Marian.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Dendang Marian. Waktunya Etam Danduta. Selamat sore Mbak Nita, kali ini gak salah lagi.
0: Iya benar. Selamat sore Bu Tajudin, sehat?
5: Sehat, alhamdulillah udah sembuh dari sariawan.
0: Alhamdulillah hilang sudah sariawannya ya.
5: Iya.
0: Berapa lama kemarin sariawannya? Tiga minggu ada?
5: Enggak ada ya? Benar, kayaknya agak lama benar.
0: Oke lah. Mau request lagu apa Bu Tajudin, sehat yang penting ya setelah selesai melewati sariawan itu.
5: Apa kabar dulu Mbak Nita?
0: Iya, apa kabar? Baik Nita, alhamdulillah seperti yang didengarkan. Sudah dong, ada undangan soalnya bos hari ini, banyak undangan kita.
5: Oh, berarti makan banyak ya?
0: Makan banyak luar biasa, makan, alhamdulillah.
5: Makan enak juga berarti.
0: Iya, alhamdulillah luar biasa.
5: Iya, mendung nih di sini cuacanya.
0: Oh mendung, tapi ada hujan nggak bos belum?
5: Enggak, hari kemarin hujan deras. Terus kemarin dulunya hari Jumat gempa, ada gempa juga.
0: Bang. Oh di sana?
5: Iya, ada gempa juga.
0: Jadi berasa bos sampai rumah?
5: Iya, kan sebenarnya gempanya itu di apa? Halmahera Utara 6,2, tapi guncangannya tetap sampai ke sini.
0: Oh, terasa efeknya, dampaknya ya, Bu ya?
5: Iya, dampaknya sampai ke sini.
0: Oh, mudah-mudahan aman aja ya Bu Tajudin di sana ya. Amin.
5: Lagunya Bonita Jantili ya.
0: Oh, lagunya Ikatan Ajal. Ya, siap. Sapanya?
5: Katanya buat semuanya aja, salam spesialnya buat wanita aja.
0: Siap, terima kasih Busu.
5: Besok siang, apa gimana?
0: Besok libur Nita.
5: Oh libur, berapa hari? Sehari dua hari?
0: Satu hari aja. Iya.
5: Masuk hari Selasa berarti?
0: Iya betul, besok Senin toh?
5: Senin, iya. Selasa masuk, belum tahu gitu apa?
0: Selasa, insya Allah nih diandang Merian lagi nih sama Nita lagi, oke.
5: Oh, sampai ketemu lusa.
0: Makasih. Siap, terima kasih Ustaz Jidin. Sore.

Ya keren ya Senai, nak tambah lagi masih kawa ya. 0541727656 atau 7361152. Aman ada yang tambah itu nalinya lagu ya bos sama, karena azan asar tuh kisaran 20 menit mahal lagi ya. Sebenarnya masih panjang, tapi masih menunggu bos mbak galanya nak tama supaya di bosan hak ni nelinga suara mbak Nita mending gabungan ya. Jadi Nita nelingakan dulu, nelingakan, mutarkan ya Allah. Kenapa kah ni kosakata luar biasa hari ini ya Allah ya Allah. Ya itu mendengarkan lagu dangdut pertama dari Ayu Ting Ting dengan My Lovely.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren ya, senang lanjut Tatam di dandang meriah. Waktunya Tatam dang-dang-dang-dang-dutan. Beberapa menit sebelum azan asar yo, jadi Tatam langsung yang gak tamah boleh, yang gak telepon, gak WhatsApp, gak Facebook, gak live chat juga kawa. Ya keren ya, senang nih dah ada WhatsApp dari Bu Serinjani yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, berdayakan. Salam dendang meriah. Waktunya Tatam dang-dang-dang-dutan. Requestnya lagu Belahan Jiwa. Nah, lagu Belahan Jiwanya tadi dah putar ya Bu Sum. Lagu lain di apa umpatan tadi. Oke, aman saja berarti ya. Untuk pendengar RRI Perempat Samarinda di mana aja berada dan di mana saja suara RRI Perempat Samarinda dapat didengar, selamat meriah, selamat beraktivitas di hari Minggu, sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk wanita yang jege, terima kasih juga waktunya, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih juga Bu Serinjani, salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Goa Gajah di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, 27 km dari Kota Denpasar, Provinsi Bali. Mbak, ini busan di apa ya, saya bacakan ya. Sida minggu hadap ya, balik lagi sama Rinda. Alhamdulillah, satu tanah lagi haetam Bu Serinjani ya. Tam sama-sama doakan Bu Sombok yang beran Sida berselamatan, bersehatan sampai balik lagi sama Rinda ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, keren deh sana Bu Serinjani, mendak berikas lagu lain juga boleh ya. Etam nelinga lagu lagi ha, lanjut ya. Lagu selanjutnya ada apa ini? Ada Po Ame Ame Balikin Cintaku dari Mala Agata.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tega apa di bau?
1: Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, pemerintah kota Samarinda menyatakan dukungan terhadap rencana pemindahan lampu atau sistem pencahayaan dari Stadion Utama Palaran ke Stadion Segiri. Proses tersebut dipastikan akan dilakukan secara teknis dan sesuai standar agar tidak mengganggu keselamatan maupun konstruksi bangunan stadion. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parkota Samarinda, Muslimin, mengatakan pemerintah kota tidak mempermasalahkan rencana tersebut selama seluruh tahapan dikerjakan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek teknis. Menurut Sida, pemindahan fasilitas pencahayaan merupakan bagian dari upaya optimalisasi sarana olahraga yang ada di kota Samarinda sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga. Sidejo menambahkan pemerintah kota Samarinda akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemindahan tidak hanya berjalan lancar namun juga tetap menjaga fungsi dan keamanan fasilitas olahraga yang ada. Muslimin berharap optimalisasi fasilitas Stadion Segiri melalui peningkatan sistem pencahayaan dapat mendukung penyelenggaraan pertandingan maupun kegiatan olahraga lainnya, sekaligus memberikan kenyamanan bagi atlet dan masyarakat yang memanfaatkan stadion tersebut. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren dong sana, kita melanjut lagi di Dandang Meriah, waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Nah, lanjut di sesi kedua ya Bu Sembok. Ya, ini dari Bu Serenjani jual lagunya Teman Jadi Nyaman Aja Mbok Mater Suksma. Oke, okay. Suksma ya benar ya Bu ya. Makasih ya Bu Serenjani ya, lagunya udah dimasukkan playlist. Atau sabar dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Dandang Merian.
1: Waalaikumsalam, bang bang bang bang, waktu yang dangdutan.
0: Apa kabar ya Bu Sumisran?
1: Wadahnya baik, cuacanya cerah hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah, gak berrequest lagu apa?
1: Ini lagunya apa, cok? Tolong dibacakan.
0: Oke, siap, yang tersisa ada siapa? Nyut-nyutan, Gundah, Bunga Asmara, Salmiati, Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti, Drama Cinta, Kau Banting-Banting, Kamelia, Insan Biasa, sama Sedap Betul.
1: Insan, Sedap Betul aja, Sedap Betul.
0: Sedap Betul, oke siap, siapanya ada?
1: Siapanya buat Bu Sumamat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamat. Buat Bunda Yuli, buat Bu Serenjani, buat Bu Sedo, buat Bu Suham dan Atete, buat Mbak Nona, buat Bu Sukutai, buat Bu Saga, buat Tua Rambinya, buat Neilas, buat Bu Supopoi, buat semua-muanya, buat Gila Putus Kondeng. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jawab Su Misran ya, sehat-sehat ya. Etam sama sebelahnya lagi, Assalamualaikum Dandang Merian. Iya, apa kabar Bu Ari? Yang tersisa lagu Etam ini ada siapa? Nyut-nyutan, Gundah, Bunga Asmara, Salmiati, Drama Cinta, Kau Banting-Banting, Kamelia, sama Insan Biasa.
2: Drama Cinta.
0: Drama Cinta, oke siap. Sapanya ada, silahkan. Siap, makasih Bu Sari. Sehat-sehat, Assalamualaikum. Iya, kita sapa dulu yang telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum Dandang Merian.
3: Dandang Merian, waktunya itu menentukan.
0: Apa kabar Bu Wahyu?
3: Sehat Bu.
0: Sehat, Alhamdulillah. Cuaca aman aja ya, panas.
3: Panas aja ini.
0: Panas aja di situ. Oke, gak berikut lagu apa?
3: Nyut-nyut-nyutan
0: dari Jerayut, nyut-nyut pala kita yuk. Ya Allah, nggak be, salamnya?
3: Salam selalunya aja Bu.
0: Oke.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat dalam beraktivitas. Ini baru mau masak lagi nih.
0: Wih, makan malam kah? Makan meriah.
3: Ya, siapa-siapa aja, siapa tahu lapar malam.
0: Oke, nonton bola ya sambil makan ya, mantap juga.
3: Ini usah makan kalau nonton bola makan. Tuh nyemil aja bu.
0: Nah iya betul.
3: Udah nyiapin buah juga tadi tuh.
0: Oh mantap, luar biasa. Oke.
3: Oke, untuk buat mintanya makasih banyak. Oke,
0: makasih juga Bu Su.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebelah sini dulu, Assalamualaikum Dandang Merian.
4: Waktunya etan dang dang dang dang dutan.
0: Siapa di mana ini?
4: Dengan Bu Taufik di Hunter.
0: Bu Taufik di mana tuh Bu?
4: Di Hunter, Handil Terusan.
0: Oh, Handil Terusan. Apa kabar Bu Taufik?
4: Alhamdulillah baik aja nih, Mbok.
0: Alhamdulillah. Ini baru ketemu Mbok Nita kah nih ya?
4: Ya.
0: Baru ketemu sama Mbok Nita ya?
4: Iya, kayaknya.
0: Enggak pernah ya kita ya?
4: Iya, belum pernah.
0: Alhamdulillah bertemu lagi Bu Taufik nih. Nita nih soalnya dengar-dengar aja Bu Taufik nih siapa? Nita bilang, "Enggak pernah sama Nita nih." Alhamdulillah hari ini ketemu. Sehat aja kita, Bu Su?
4: Alhamdulillah sehat ini Mbok Nita.
0: Alhamdulillah. Gak apa cuaca di sana tuh?
4: Cuaca ini panas, Mbok.
0: Panas menggentang jaya. Mari ke lagu apa tuh, Bu Su?
4: Lagunya yang itu nah, nyut-nyutan aja dah.
0: Nyut-nyutan. Ik sama Bu Wahyu sama ya?
4: Iya.
0: Oke, siap. Siapanya ada?
4: Dalamnya tadi ada Bu Sumisran ya, selamat Merian. Ada Jelang Sarundeng juga. Ada Bu Nana juga ya.
0: Iya.
4: Terus ada Bu Nurul. Ada siapa itu, Bu Reni juga ya. Ada siapa itu, Bu Sipin di Juanda ya.
0: Iya.
4: Tadi ada Bu Suwandri juga di Juanda ya.
0: Iya, Bu Sari.
4: Iya dia, terus buat ya segalanya tanpa terkecuali.
0: Siap
4: buat Mbok Nita yang bisa tugas aja ya.
0: Makasih Bu Su ya.
4: Sehat selalu.
0: Amin, kita juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya lagi, Assalamualaikum Dandang Merian.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdutan.
0: Mantap, langsung. Lagunya putar aja. Oke. Okay.
1: Sukumat tadi mulai.
0: Berjalan ke harus berjalan.
1: Ada radio tapi di bisa carang bunyinya kok.
0: Duet hadangan kita tuh,
1: Tama. Iya, makanya. Sukumat tulang ini mau enak tama-tama di radio tuh, Mbok. Lagi nganu, Mbok, belah buahnya nang Mbok nangka Belanda, Mbok, sirsak, Mbok.
0: Menyamannya.
1: Di rumah ada pohon nangka Belanda 3, Mbok.
0: Boh.
1: Deh. Leh. Meretep banyak, Mbok.
0: Hmm, nyamannya. Kotanya
1: banyak juga. Lah, Mbok, ini nyaman bener itu, Mbok. Dengan minumnya tuh, Mbok.
0: Iya, panas-panas pulang hak nih.
1: Iya, kita beri bus misran sini dingin, Mbok.
0: Iya, Kak. Mulai mendung-mendung kah?
1: Oh. Mendung, Mbok. Hebat, Mbok.
0: Hebat sih tuh anunya.
1: Berguru dengan bus misran. Ajakan keris, Mbok. Wah, tadi bisa keris. Rupanya tidak main ajakan keris. Makanya dingin.
0: Iya Allah, ngerinya.
1: Oke deh. Nonton bola malam kini ya, Mbok.
0: Iya.
1: Palaran dengan anu jembayar main, Mbok.
0: No, siap.
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumamat Teh Tama ya. Kita bacakan lagi yang di WhatsApp. Ada Bu Suhamza Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Dedong Merian. Waktunya tamdang, dang, dang, dang, dudutan. Lagunya pilihkan aja ya. Salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore, waalaikumsalam. Ya keren yang senang, enggak tambah lagi, boleh. Dibeli, dijual. Dijual kah dibeli kah itu pokoknya ya. Dan ada 4 lagu ya keren yang senang tambah. Yang masih ada lagunya nih, Siapa dari Lala Widi, Gundah dari Ikan Urjana, Bunga Asmara dari Devri Julian, Salmiati Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Vildan, Kau Banting-Banting dari Wulan Permata, Kamelia dari Rafli Goa, dan yang terakhir Insan Biasa dari Lesti. Oke, keren di sana karena teleponnya Tam dah sunyi lagi ya. Dengan jual WhatsApp-nya dah sunyi, Facebook juga masih kosong ya. Atam nelinga lagi dulu ya. Yang selanjutnya, Teman Jadi Nyaman.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, karena di sana lanjut lagi di dendang meriah noknya hitam dang dang dang dang dang dang dang dang dang dutan. Ya, karena di sana tadi ada yang ngetok lawang, ya boleh diketok lagi ya. Dah hitam dah selesai belagu nih ya. Kawat aman 0541-7272, 0556 atau 736-152, dan di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984. Kawat juga tamam melalui Facebook Pro 4 RRI Samarinda ataupun live chat RRI Digital. Lagu yang tersisa ada Siapa dari Lala Widi, Gundah dari Ike Nurjannah, Bunga Asmara dari Devri Julian, Salmiati, Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Vildan, Kau Banting-Banting dari Wulan Permata, Kamelia dari Rafli Goa, dan yang terakhir Insan Biasa dari Lesti. Ya, karena di sana iya lanjut ya. Yang enggak tama masih boleh benih. Ada Mbok Reni juga tama nih gabungan. Sidak baru mengirimkan stiker mah nih, masih ngetik ya. Sabar sabar Mbok Nita, ya Allah. Apa kabar Mbak Reni? Nggak tamu telepon boleh Mbak? Ngawani Mbak Nita ya. Masih Nita tunggu tentunya di cuaca yang ini mulai cerah lagi ya. Memang agak-agak galau-galau luar biasa di cuaca hitam. Tagihan dia mendong, dia panas, gitu ya.

Ya keranding sana. Ya nah di kawasan 55 menit yang lalu ya, di kawasan Mangkupala Samarinda seberang nih ada nenek ya, nenek buaya. Lumayan besar nih Bu Sembok, sidannya tegak di batang gitu emang di videonya gitu ya. Agak ngeri juga ya. Ya Allah, hati-hati ya yang ada di area para-para sungai nih buat Bu Sembok galanya ya. Itu kerandeng sana ya nih, sambil lihat-lihat Instagramnya nih, kabar sama Nanda Skor underscore official nih. Karena beberapa kali dah akhir-akhir ini memang makin ramai aja nih buaya nih bersinggahan ke Samarinda ya. Dia jangan hak lagi singgah-singgahan ya, kita ke sana itu ke laut apa ke lepas-lepas sana kemana ke lepas-lepas sana situ ya. Ada Mbok Reni juga, waktunya tendang dang dang dutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok, isi absen dulu di perempat lagunya umpetan aja. Hadir Mbok Reni, selamat tugas. Kalau boleh hati-hati Mbok. Terima kasih Mbok Reni ya, dah tamai ya meramaikan. Nih ngetok lawang tadi ndik jadi teketok hak lawang saya nih. Ada hak etam nalinga lagu hak busem Mbok ya. Karena mun Mbok Nita kelawasan nih bosan jual pulang kita nih ya. Etam nalinga lagu hak nyut-nyutan dari Jirayot.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kamelia, lawasnya nih tadi dengar lagu Kamelia nih, oh ya Allah. Udah pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah, keren dan sana yang gak tamu lagi boleh-boleh. Yang gak telpon, gak WhatsApp, gak Facebook boleh benih ya, keren dan sana di sisa-sisa terakhir kebersamaan kita hari ini di Dendeng Meriah. Ada sisa lagunya siapa dari Lawidi Gundah, dari Ika Nurjana, Bunga Asmara dari Devri, Kau Banting-Banting dari Wulan Permata, Salmiati dari Fildan, sama Insan Biasa dari Lesti.

0: Ya keren di sana ya, masih kosong nih di segala lini etam nih hari ini, luar biasa. Ah, terakhir tegaknya nih ya, penelpon terakhir penutup kebersamaan kita hari ini. Assalamualaikum Dendang Maria.
1: Waalaikum. Waktunya tamdanetan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Samsyukur?
1: Alhamdulillah baik ya Mbo. Sehat Mbo yo. Suaranya sehat ini kedengarannya. Walaupun lewat udara ketahuan juga Mbo itu suara itu Mbo sehat walafiat itu Mbo.
0: Terlalu bersemangat kayaknya ya.
1: Itu dah Mbo. Sepi pulang dia ada peranum. Hari ini biasanya hari Minggu Mbo biasanya sepi Mbo yo.
0: Berjalanan.
1: Berjalanan kalau ya kan. Biasanya berdering terus Mbo biasanya itu Mbo.
0: Makanya itu ha. Dia eta melihatnya Selasa ya berdering lagi dengan Bonita nih ya.
1: Iya, dengan Bonita. Tapi banyak aja pendengarnya tuh kalau Bonita menyiar tuh Mbo.
0: Amin, amin, amin. Iya, busun dari kesan apa?
1: Sisanya lagu apa? Sisanya lagi Mbo.
0: Ada Kau Banting-Banting, Siapa, Gundah, Bunga Bunga Asmara, Salmiati sama Insan Biasa.
1: Itu udah Salmiati aja sudah.
0: Salmiati aja. Oh okay.
1: Iya, bini kayak bikin bini bukan lain ngarannya Salmiati.
0: Oh lain. Lain. Ada kepanjangannya nih lain ngaran bini.
1: Itu ya sudah. Jadi ganti mandi mendengarkan Mbo ya kan. Ganti dengan Suano. Karan bini seorang ya kan,
0: Allah,
1: nyanyi seorang.
0: Allah,

Syukur penutup closingan, makasih banyak yang dah monitor telepuk 15 tadi di Dendang Meriah hari ini. Makasih juga yang dah taman. Alhamdulillah lumayan juga sih banyak. Cuma tegi jarang-jarang tegi itu ya di, langsung menyepam nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikit. Jadi kebagian segala nih alhamdulillah insyaallah ya hari ini ya. Cuma tadi tuh pas lagu tuh ada yang taman di sempat angkit ya. Ada Mbak Nana, ada Busu Iis, Busu Kutai, Busu Abdurrahim, Busu Tajudin, Busu Rinjani, Busu Hamzah, Busu Misran, Busu Ari, Busu Wahyu, Busu Taufik, Busu Semamat, Mbak Reni ngajak besar syukur dah tawa ngawani Mbak Nita di Dendang Meriah hari ini ya. Makasih banyak. Etam jumpa lagi di Dendang Meriah lain kesempatan ya. Insyaallah besok lusa ya. Etam nelinga lagu requestan besar syukur dengan Salmiati, sayang selalu sampai akhir nanti.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan di sana, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen penuh dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif guna mewujudkan kota yang maju, inovatif, dan berdaya saing. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam pembukaan Balikpapan Summer Festival 2026, sebuah ajang kolaborasi akbar yang mempertemukan berbagai subsektor ekonomi kreatif, seni pertunjukan, industri kreatif, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Wali Kota Balikpapan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, menyampaikan bahwa Balikpapan telah ditetapkan sebagai kota kreatif sejak tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini capaian tersebut semakin gemilang dengan masuknya Balikpapan ke dalam nominasi 75 kota besar khususnya dalam jaringan internasional ICCN. Balikpapan Summer Festival 2026 yang berlangsung selama 2 hari ini memanfaatkan momentum libur sekolah untuk menyasar generasi muda. Ketua Harian Forum Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan, Krisna Galih Mahendra Putra, menjelaskan bahwa tujuan utama festival tahun pertama ini adalah untuk meregenerasi industri kreatif dan memetakan potensi habit kreatif pada pelajar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: pindah kemana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren dan selalu lanjut di jelajah Nusantara ya. Merenhan dan akan berjalanannya jauh dari Samarinda, tem akan ke Sulawesi Selatan, tepatnya ada di Palopo ya. Keren dan sana dan juga tem kenalan dulu gitu ya, di mana Palopo ini adalah salah satu kota di Sulsel gitu ya, yang termasuk juga kota administratif maksudnya itu dari tahun 1986 dan akhirnya berubah menjadi kota sejak tahun 2002 lalu gitu ya. Oh, dan Nita keburu lahir baru sudah jadi kota ya. Dan Palopo ini ternyata keren dan sana, fun fact-nya adalah kota terbesar kedua di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Dan tentunya kota Palopo ini pasti ya sebagai daerah yang masih mengedepankan tradisi tapi cukup modern juga gitu untuk disebut sebagai sebuah kota gitu, keren dan sana. Lanjut eta melangsung aja nih berjalanan ke tempat wisatanya yang ada di Palopo ya. Dah dikawani dengan lagu Sunda tadi ya. Harusnya dibukai dengan lagu Sulawesi ya. Mana nih lagu Sulawesi etam ya. Selanjutnya nih yang pertama langsung eta berjalanan ke Istana Langkanai Luwu ya, keren di sana ya. Jadi istana ini keren di sana adalah museum bersejarah Luwu yang berlokasi di Jalan Landau nomor 18 Batu Pasih, Kota Palopo, Sulsel. Istana Langkanai Luwu ini termasuk juga salah satu cagar budaya yang mana dulunya ini benehan istana raja ya, keren di sana. Tapi ternyata istana ini tuh dibakar oleh Belanda saat masa penjajahan dan akhirnya dibangun lagi untuk dialihfungsikan sebagai museum. Nah, dan di dalam sini Atom bisa lihat ada dua bangunan unik yang terdiri dari satu bangunan bergaya arsitektur khas Eropa dan satunya lagi ini miniatur saw raja atau rumah khas keturunan raja. Bangunan ini juga tuh didominasinya oleh warna hijau dan temboknya tuh dicat putih polos dan ada warna emas juga nih yang menghiasi sekeliling dari bangunan ini. Dan menariknya lagi di sini tuh ada aturan tersendiri ya keren di sana bagi etam-etam yang gawal bepoto nih ya. Dimana etam tuh cuma boleh foto-fotonya di area halaman dan depan bangunannya aja keren di sana. Diboleh foto-foto di dalam dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan keamanan benda-benda bersejarah yang ada di museum ini. Jadi mau ke situ jangan nakal-nakal foto-foto yo, diam-diam ya bos mbak ya, diboleh. Etam hormati aturan orang ya, apalagi lain di tanah Kalimantan. Itu satu ya, dia teman-teman bahas lagi sebenarnya banyak nih, ada 1000 di nyampe ya, 1000 kurangnya nolnya 1, 2 jadi 10, dan dia teman-teman bahas semampunya, sesempatnya di 1 jam ini ya, keren dari sana, tetap bersama kami.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya lanjut kerandeng sana berjalanan lagi atam ke Palopo. Yang selanjutnya adalah Masjid Jami Tua Palopo ya. Dimana di jauh dari istana tadi atam bisa nih kesamping dikit ya, ke berjalan ke bangunan bersejarah di kota Palopo lainnya, itu Masjid Jami Tua Palopo. Dimana ini adalah peninggalan kerajaan Luwu juga yang didirikan oleh Raja Luwu bernama Datuk Payung Luwu Pati apa 27 Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matindro tahun 1604 Masehi. Jauh benar yo. Ini tuh lahir tahun 2000-an, jauh benar Ibu Somba. Masjid ini tuh cukup unik karena memiliki 4 unsur penting dalam konstruksi bangunan Sida, yaitu menyatukan unsur lokal Bugis, Jawa, Hindu dan juga Islam, di mana setiap unsur Jawa memiliki setiap aspek pada bangunan ini. Misalnya aja nih ya, unsur Bugisnya tuh ada di konsep rumah panggung tiga susun. Unsur Jawanya ada di bagian atap ala joglo. Terus ada unsur Hindu pada denah masjid yang berbentuk segi empat tegak candi, dan ada unsur Islam juga pada jendela masjidnya. Selanjutnya juga ada Taman Kirab Palopo. Taman Kirab Palopo ini juga jadi salah satu tempat wisata Palopo yang terletak di Jalan Batu Pasi, Kecamatan Warak. Taman ini sendiri cocok nih untuk etam yang gawal jogging, gawal berjalan pagi dengan kawan-kawan atau keluarga, bisa nih ke Taman Kirab Palopo gitu ya. Dan biasanya Taman Kirab ini memang dipakai oleh masyarakat setempat tuh untuk tempat bersantai, berkumpul, sampai berolahraga. Dan juga jadi ini ada salahnya juga ya etam datangnya tuh ke sana gitu ya pas di pagi hari sebelum mulai agenda untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Palopo lainnya gitu. Jadi kesana duluan pagi, menikmati udara pagi sejenak di Taman Kirab Palopo ini gitu Bu Sombok.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Ya keren deh, sana lanjut ya, mon tadi Etam udah berjalanan di darat-daratnya gitu ya. Etam berjalan lagi ke wilayah pesisirnya, tempatnya ada namanya Pantai Labombo. Nah, buat Etam yang gawal memang bermain air gitu ya, Etam nih bisa ke Pantai Labombo yang ada di Kecamatan Wara Timur Palopo. Nah, di sini tuh menawarkan pemandangan indah tepi laut yang teduh karena di sana tuh banyak pohon rindang, enggak tukeran di sana di sepanjang garis pantainya. Bisa duduk-duduk, bisa santai-santai, foto-foto, piknik, sampai main air gitu ya. Tentunya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, kawan dan juga pasangan. Mun belum ada pasangannya, sabar aja ya. Namun Etam beruntung juga, ternyata Etam di sana juga bisa tuh nyaksikan pemandangan matahari yang terbit dengan indah gitu keren di sana. Jadi hambat-hambat tuh jam-jam habis subuh tuh langsung hak berjalan ke Pantai Labombo tuh ya supaya dapat sunrise gitu kata orang gitu ya. Nah, bahas-bahas pasangan, ada juga yang namanya Sungai Jodoh keren di sana. Wih deh, apakah di sana akan mendapatkan jodoh gitu ya? Nggak tahu juga. Di mana di sini nih keren di sana namanya adalah Sungai Jodoh Latupa yang merupakan tempat wisata berupa sungai dengan arus kecil dan bebatuan yang terletak di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Menetap dari pusat Kota Palopo sendiri, itu Etam perlu untuk menempuh waktu sekitar 10-15 menit aja ke arah barat untuk sampai di Sungai Jodoh ini. Nah, di sana tuh Etam bisa main air, foto-foto sampai piknik dengan menyantap makanan yang dibawa dari rumah atau membakar ikan di Sungai Jodoh ini sendiri. Nah, di ada alasannya ya kenapa namanya Sungai Jodoh gitu. Ya karena di sana ya di sini di tertulis sih sayang sekali ya. Nah, di sini tuh malah juga jadi salah satu destinasi favorit yang murah bagi masyarakat sekitar. Jadi ramai juga tuh di Sungai Jodoh itu.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih. Namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, Nek.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya Grandel sana terakhir ya, ya kita masih bermain air, tempatnya ada di wisata air terjun Latupa. Nah, di sini Grandel sana, air terjun Latupa ini adalah tempat wisata alam di Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Dan air terjun ini sendiri berlokasi sekitar 10 km dari pusat Kota Palopo atau membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit nih, menata memakai sepeda motor atau mobil pribadi. Dan air terjun di sini tentunya menawarkan air terjun ya, tapi di sini tuh tidak terlalu tinggi karena di sana dengan kolam alami yang bisa digunakan untuk sekedar atau main-main air aja atau foto-foto gitu, gak tuh keren di sana aja. Selain itu, kita bisa main air atau piknik di gazebo yang dah disediakan di sana. Dan tentunya keren di sana itu informasi-informasi seputar tempat wisata yang ada di Palopo, Sulawesi Selatan ya, dimana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Jelajah Nusantara Merian hari ini ya, Bus Mbok. Satu jam lagi dengan Mbok Nita di Zona Petang ya. Etam tutup kebersamaan kita ini dengan lagu Bugis dengan Lau Nakalau Lau.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hampir pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerugian yang salah berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 1 dari 7 remaja berusia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Mirisnya, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan penanganan maupun pendampingan yang memadai. Masalah ini tidak boleh diabaikan karena dapat berdampak buruk pada prestasi akademik, hubungan sosial, hingga menurunkan kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental remaja. Salah satu solusi yang dihadirkan adalah mengoptimalkan peran konselor sebaya sebagai ruang aman bagi remaja untuk berbagi emosi dan mendapatkan dukungan. Selain itu, remaja juga perlu dibekali keterampilan literasi emosi agar mampu mengenali, menerima, dan mengelola perasaan mereka dengan baik dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ya keren dari sana, kita melanjut lagi di Zona Petang. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib ya, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dia akan diselingi dengan sajian informasi ringan ngawani petang kita segalanya hari ini, Bu Sombo. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Ya, kerana sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan busumba ya. Atau melanjut lagi tentunya di zona petang, dikawani dengan sajian informasi ringan mengawani petang kita segalanya hari ini ya. Atau akan membahas tentang Piala Dunia, kerana di sana di mana babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini tentunya langsung dibuka dengan dua pertandingan panas pada dini hari tadi, hari ini ya, Minggu 5 Juli 2026, di mana Maroko sukses menumbangkan tuan rumah Kanada, sementara Perancis ini harus kerja keras untuk menyingkirkan Paraguay. Di mana di first match, Maroko ini berhasil mengamankan tiket ke perempat final usai menang telak 3-0 atas Kanada. Zedine Ounahi dan Brahim Diaz jadi standout performers dengan kontribusi masing-masing 2 gol dan 2 assist. Kanada sebenarnya tuh sempat bikin permainan Maroko tuh yang unggul secara ranking FIFA berkembang lewat man-to-man pressure yang disiplin. Nah, tapi experience speaks for itself. Wedeh, ngeri bener ya. Jadi memang pengalaman tuh beda gitu ya, di mana Maroko ini cuma butuh beberapa peluang untuk mengubah jalannya laga ya, yang awalnya didominasi oleh Kanada, tapi Maroko ini pintar gitu balik lagi dan segalanya akhirnya sukses tidak convert jadi gol, dan hasil akhir ini juga 3-0 ya. Bikin Kanada akhirnya resmi jadi tuan rumah pertama yang tersingkir di Piala Dunia tahun ini. Sedangkan duel Prancis kontra Paraguay berlangsung super intens nih sejak menit awal. Mbappe jadi pemain target pertahanan Paraguay ya, dengan penjagaan super ketat yang beberapa kali berujung kontak keras Musnita demi akhirnya memecah Fokusida. Tapi tetap aja Mbappe ini tetap berhasil mencetak gol lewat titik putih dan membawa Prancis menang tipis 1-0. Yang bikin laga ini tuh jadi sorotan juga busumba ya, di mana Paraguay itu tercatat melakukan 30 fouls sepanjang pertandingan tanpa menerima satu pun kartu kuning. Nah. Mulai ini teneling agak nih gak nih keren yang sana ya. Dan berkat gol ini juga, Mbappe ini juga berhasil mencatat another milestone. Dan wah ini sudah dah mengoleksi 19 gol dari 19 pertandingan Piala Dunia. Widih, cuma terpaut 1 gol dari rekor all time top scorer turnamen yang saat ini masih memang dipegang oleh Lionel Messi dengan koleksi 20 gol dari 29 laga. Wih, beda 1 malah lagi ya. Dimana dengan hasil ini akhirnya babak perempat final bakal langsung menghadirkan big match sekaligus rematch semifinal Piala Dunia edisi 2022 antara Prancis dan Maroko yang akan dijadwalkan berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026 mendatang. Nah, karena ini udah mulai panas ya karena di sana iyo di Piala Dunia, karena sudah mulai masuk 16 besar, jadi makin hak nih yang kuat-kuat bersaing beradu gitu ya. Pertahankan klub favorit Anda dan doakan di sepertiga malam Anda, wede lebih bener. Ya, karena di sana informasi seputar Piala Dunia ini ya terbaru bener seputaran ini ya, hambat tadi ya nih ininya. Perlombaan laganya agak terkenal di sana ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman web, laman Instagramnya USS Feeds.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

semuanya. Dan juga selainnya akan ada Mbok Tatang sama kita dalam rangkaian Samarinda Malam. Saatnya Mbok Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga tam selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilimpahkan rezeki yang halal lagi baik, ya, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan lingkungan-lingkungan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Mbok Nita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kronesana BMKG baru saja mengeluarkan peringatan terkait fenomena El Nino yang diprediksi akan berdampak cukup kuat di Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan El Nino wayahni berada dalam kategori kuat dan diprediksi berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Dampak paling signifikan diperkirakan akan terasa pada periode Juli hingga Oktober 2026. BMKG menegaskan yang perlu diwaspadai adalah ketika fenomena El Nino bertepatan dengan puncak musim kemarau. Hal ini akan menyebabkan curah hujan di bawah normal yang memicu resiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Ada 7 wilayah yang menjadi perhatian khusus BMKG, yaitu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Pihak BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama terkait sektor pertanian dan kesehatan masyarakat. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Pro 4 RI Samarinda. Selamat malam ya kerane sana. Ini buat Tata kembali lagi mengawani etam galanya nih di rangkaian program Samarinda Malam ya. Nanti merapat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, untuk informasi yang pertama nih mengenai perkiraan cuaca di kota Samarinda ya. Menurut Tata lihat dari laman bmkg.go.id, secara keseluruhan kota Samarinda terpantau cerah nih dengan suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Dan cocok benar cuacanya ya untuk Bu Sumbo yang mungkin mau berjalanan nih ya hari Minggu sebelum besoknya kerja lagi. Jadi manfaatkan waktu liburnya ya, mau berjalanan silahkan. Mudahan lagi. Mumpung cuacanya lagi cerah nih ya. Jadi untuk di sana tetap hati-hati, mau lagi berjalanan, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi ini dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو هريرة berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih.

0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Hey. Masih enak kok?
4: Yuk toh.

Ya, Kerajaan Nasana selalu menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kita masih di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Untuk informasi berikutnya, ini mengenai viral video buaya besar naik ke permukiman Samarinda seberang. Warga diimbau tetap waspada. Jadi kabar terbaru bagi warga Samarinda nih ya, khususnya di kawasan Mangkupala Samarinda seberang. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan setelah seekor buaya berukuran besar dilaporkan naik ke daratan dan terekam kamera warga pada Sabtu kemarin. Dalam video yang viral di media sosial, reptil ini tampak berada di atas titian kayu di dekat rumah warga yang berada di kawasan perairan. Jadi hingga wayah ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun keterangan resmi dari instansi terkait mengenai upaya evakuasi. Mengingat wilayah bantaran Sungai Mahakam merupakan habitat alami satwa tersebut, warga yang tinggal di rumah terapung maupun kawasan pinggiran sungai diminta untuk selalu berhati-hati ya, terutama saat beraktivitas di sore hingga malam hari. Jadi pastikan untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain di dekat air dan segera melapor ke pihak yang berwenang jika melihat kembali kemunculan buaya di lingkungan tempat tinggal etam. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus menutup kebersamaan etam di beranda ya. Setelah ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada beseprah bekesahan seputar budaya daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

kedua, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan optimis bahwa pembangunan IKN tahap 2 yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029 akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia ungkapkan bahwa dampak ekonomi dari pembangunan ini mulai dirasakan nyata berdasarkan kajian pembangunan tahap pertama. Tahun 2022 hingga 2024, ekonomi Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai wilayah inti IKN catatkan pertumbuhan signifikan sebesar 19,9%. Sementara itu, ekonomi Provinsi Kaltim secara keseluruhan juga tumbuh stabil di kisaran 3,7%. Pemerintah optimis tren positif ini akan semakin berlanjut didorong oleh aktivitas konstruksi, penguatan rantai pasok lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha daerah. Pembangunan IKN tidak lagi hanya terpusat di kawasan inti pusat pemerintahan, tapi mulai membentuk keterkaitan ekonomi yang luas dengan daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Demi mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam lagi keran desa nak ya. Kali ini di program Beseprah, berkesahan seputar budaya daerah. Dan untuk hari ini itu edisi kuliner. Jadi Etam akan ya mengenali lah ya makanan kuliner yang ada di Indonesia nih ya. Jadi untuk hari ini adalah mengenal parede. Jadi parede ini masakan ikan asam pedas khas Pulau Poni keran desa nak ya. Jadi memang di setiap budaya kuliner Nusantara pasti kita temukan ya makanan berkuah dengan cita rasa asam atau pedas yang terdiri dari sayur mayur maupun dicampur dengan protein seperti daging atau ayam ya. Nah di daerah Sumatera ini masakan ini lazim disebut sebagai pindang atau asam pedas. Jadi kalau di bagian timur Indonesia masakan ini dikenal dengan nama kuah asam. Jadi tingkat kepedasannya tuh dan asamnya tuh berbeda-beda juga. Begitu juga dengan bahan yang dipakai ya untuk menciptakan rasa asamnya. Nah, Pulau Poni di Sulawesi ini berbeda ya. Jadi sajian istimewanya tuh namanya parede gitu kerana di sana ya. Dan bagaimana tuh parede tuh rasanya seperti apa? Nanti buat Tata jelaskan lagi ya. Kita mendingan dulu lagu yang satu ini, lagu Halin, lagu Banjar.

0: Kakak tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, masih mengenai kuliner di Sulawesi ya, keren di sana ya, mengenai masakan ikan asam pedas khas Palopo. Jadi ini mun eta melihat sepintas ya, ini mirip dengan masakan Palumara juga yang populer di Sulawesi Selatan. Tapi masing-masing ini punya karakter khasnya ya, yang membuatnya tetap unik. Kalau Parede atau Palumara ini memang sama-sama pakai ikan ya, ikan laut seperti ikan bandeng, kakap, lamuru atau ikan yang lain nih ya. Tapi karena kakap dan lamuru ini seringnya dapat ukuran ganal gitu ya, yang besar gitu kan. Jadi kepala ikan dari kedua jenis ini juga populer untuk ditampilkan di meja makan sebagai parede. Nah, mun ikannya nih segar, rasa kuah yang dihasilkan pun juga terasa nyaman, segar dengan ada rasa-rasa manis sedikit gitu ya. Biasanya kalau ikannya segar tuh ada rasa manis-manis sedikit gitu ya. Kemudian keistimewaan dari parede ini ada pada kuah bening yang berwarna kuning pucat dengan rasa asam pedas yang seimbang. Jadi rasa asamnya ini punya rasa yang khas karena pemakaian asam patikala dan parutan atau ranjangan tipis mangga muda nih, Bu Sembok ya. Jadi agak asam-asam, apa ya, asam-asam sepet-pet mungkin ya. Jadi asam patikala ini juga sangat apa ya, dominan mungkin ya. Jadi aroma harumnya juga terasa gitu mun eta makan parede ini. Jadi seluruh panca indera enggak tuh. Seluruh panca indera kita bekerja untuk apresiasi hidangan sederhana ini yang nyaman juga ya.
1: Okay guys, let's go guys. Come on.

Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.

mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Ya, masih seputar parede ya, masakan ikan asam pedas khas Palopo nih, kerennya sana ya. Jadi tadi kan dari rasa asamnya itu dari asam patikala ya. Jadi asam patikala ini adalah buah kecombrang atau honje. Selain memberikan rasa asam yang khas, juga menciptakan aroma harum ya yang sangat waduh menggugah selera gitu. Jadi beberapa komunitas di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini pakai asam kecombrang untuk membuat sayur asam. Mun di Bali, asam ini banyak juga dipakai dalam masakan tradisional, tapi yang paling banyak pakai itu justru orang Sumatera Utara nih, Bu Sumbo. Seperti masakan Melayu Deli, Batakaro, Mandailing dan lain-lain, di banyak meneh yang pakai asam patikala ya. Di sana tuh sebutnya sebagai asam cikala atau asam tikala. Memang beda-beda namanya, tapi tetap sama asam patikala. Jadi parede dari Palopo ini akan sama rasanya bila dimasak pakai asam jenis yang lain. Jadi penggunaan asam patikala ini adalah syarat wajib gitu ya. Mun eta mau masak parede, ini berbeda dengan kuah asam di Ambon. Misalnya mereka itu pakai tomi-tomi, asam mawe, atau bahkan lemon untuk menghasilkan rasa asam. Nah justru dengan cara masak parede yang sangat sederhana, bumbu-bumbunya juga minimalis. Jadi keahlian si pemasaknya ini memang menjadi tantangan utamanya ya. Mun cara masaknya ini tepat nih, kemudian bumbu-bumbunya juga di sesuai takaran mungkin ya, ini juga rasanya di bakal nyaman ya. Jadi memang harus dengan ya sesuai dengan pakemnya begitu ya, cara masaknya sudah ada gitu. Bayangkan ya, jika dengan cabai rawit dan asam patikala aja sudah mampu menguatkan cita rasa yang sederhana tapi nyaman gitu ya, Bu Sumbak ya. Jadi parede ini cocok dimakan dengan nasi, kemudian didampingi dengan sambal mangga muda. Waduh, lapar ya jadinya ya. Tapi lebih istimewa lagi, mun parede dimakan dengan dange. Dange ini lempengan tipis sagu bakar khas Palopo. Jadi cara makan kuah ikan ini dengan sagu, juga khas di kawasan timur Indonesia. Jadi mirip-mirip dengan apa ya, papeda mungkin ya. Jadi di Ternate maksudnya, orang makan papeda dengan kuah soro. Kalau di Ambon dan Papua, orang juga suka makan papeda dengan kuah asam. Nah ini mirip-mirip dengan parede, ini makan dengan lempengan sagu juga ya. Jadi memang makanannya beragam, tapi cita rasanya tetap sama, tetap enak juga pokoknya ya. Ya, informasi ini buat tata kutip dari laman food.detik.com. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program Besepra berkesan seputar budaya daerah. Selanjutnya nih kronenya sana pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nantikan ya akan ada bepantun dan drama legenda juga tentunya ya. Jadi temanya apa? Nanti buat tata jelaskan ya. Jadi kita berlagu dulu. Jadi tunggu sampai pukul 21 lewat ya.

juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem

0: adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. PVMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga wayahni belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan di melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta tetap tenang mengikuti arahan dari pemerintah daerah, serta tidak mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. Selain itu, warga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hoking Jaya, Baru, dan Nawakote. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana sana, sebelum etam ke program pantun ya, etam dengarkan dulu drama legenda mengenai Lutung Kasarung.

0: Kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah ya belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.

0: kapan. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutuka Sarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
0: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
5: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Pati, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
0: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
0: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
8: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
8: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
0: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbarara. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
0: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
9: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: SD Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang ya Liana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk

0: mohon pamit untuk segera ke istana.
1: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
2: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
1: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
1: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
1: Iya, Utung.
2: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
1: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikitpun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Si kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka keselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Rompa Teresa Marinda Kurane sana. Ya, tadi sudah ada drama legenda kita dengarkan. Nah, wayah ini program bepanten ya mengawani temgalannya nih sampai pukul 22 lewat 15 waktu Indonesia Tengah. Iya, Bu Sumbo, ya seperti biasa pantun hari ini apa ya temanya ya? Karena masih euforia Piala Dunia ya, jadi temanya tentang Piala Dunia deh. Ya, berpantun dulu biar makin seru. Kata dirangkai penuh makna, Piala Dunia siap dituju, sepak bola satukan dunia ya. Ya, seperti biasa untuk keren desa yang mau bergabungan bisa telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kawa juga di WhatsApp 0811-5819-984. Iya, Piala Dunia masih digelar ya Bu Sumbo ya. Jadi mungkin ada juga yang umpat nonton terus ya dari hari pertama sampai hari ini juga ya, menunggu timnya apakah tetap menang, apakah pulang kampung yo. Jadi tetap ditonton terus, ramaikan terus Piala Dunia ya. Bisa tonton TVRI, dengarkan di RRI gitu ya. Jadi pagi hari menanam padi, burung pipit hingga pelidahan, Piala Dunia dinanti-nanti, semangat sportivitas jadi kebanggaan. Iya, nih tadi juga Bu Surinjani sudah bergabungan di WhatsApp ya. Coba tambah aja dulu nih ya. Memilin benang jadi kain beledru, anak nelayan mencari ikan, 4 tahun selalu ditunggu Piala Dunia sepak bola yang diidam-idamkan. Cakep Bu Su. Sumur jingga di ufuk barat, tanda senja mulai menjelang. Kalau kesebelasan yang bermain dole berat, akan ditonton walau kantuk datang menyerang. Dari desa pergi ke kota, mencari hidup untuk keluarga, walau bermain banyak negara, hanya satu yang menjadi juara. Itulah buat tata pantunnya ya katanya ya. Oke, siap, terima kasih Bu Su. Salam hormat dari Gunung Rinjani di Gua Gajah Gianyar Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su, ya terima kasih pantunnya, mantap beneh. Ketaman kota memetik melati, harumnya semerbak sampai ke jalan. Meski beda negara dan tradisi, sepak bola satukan persahabatan. Ya gimana, pantunnya buat Tata, bagus di? Iya, yang penting ya pantun ala-ala lah ya. Sesuai tema Piala Dunia ya, Sumbo ya. Oke, sambil menunggu yang mau bergabungan lagi, langsung saja buat Tata putarkan ya lagu berikutnya, lagu Tulak Mancing.

0: Lihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Minum kelapa di tepi pantai, anginnya sejuk membawa damai. Gol tercipta membuat ramai, sorak penonton menggema sampai usai, sampai begadang, sampai tengah malam ya baru ya. Ya nih papa, mau tengah malam tapi timnya menang kan jadi happy yo, langsung bisa goreng abis itu ya, keren di sana ya. Jadi ya mau bergabungan boleh bener, boleh telepon, WhatsApp juga boleh 0417272656 atau 736152. Kalau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Eta mencek lagi di WhatsApp nih ya, Bos Wahyu ngirim apa nih? Jadwal pertandingan 16 besar FIFA World Cup 2026 edisi Juli. Oh, ini yo, apa tadi tuh? Norwegia versus Brazil ya, pukul 4 babak 16 besar. Kemudian apa nih? Pukul 8 Meksiko versus Inggris. Weh, Bos Wahyu nih update gini yo kalau Piala Dunia nih. Ada yang menelpon juga, coba kita sapa dulu. Halo, Samudaya.
1: Samudaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Julak. Gimana kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Di Tenggarung ada Ustaz Abdul Samad nih.
0: Ah, iya, iya. Rami jenisnya ya?
1: Ya, lumayan lah rami. Coba Julak ada nonton. Oh. Julak di rumah aja.
0: Di rumah aja ya, ndak ikutan ini, nobar-nobar.
1: Ya nubar aja, cuman anu masuk radio tuh baru nubar.
0: Oh iya iya iya. Ini program Upantun Busut, tapi temanya Piala Dunia. Adakah yang mau ini?
1: Jadi kita membahas Piala Dunia kan, mau mulai pantun ini?
0: Kan temanya pantun Mbak Piala Dunia.
1: Kalau Piala Dunia prediksi kah atau anu kita nih?
0: Lain, cuma lempar pantun aja. Di prediksi. Nih contohnya ya. Contohnya, naik sepeda menuju pasar, singgah sebentar membeli mangga. Piala Dunia selalu memancar, menyatukan hati seluruh dunia. Nah itu pantunnya, Bos.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Kalau pantun ke menuju ke Piala Dunia, gila ada. Ada bisa kasih itu kalau pantun biasa-biasa bisa aja, Bang.
0: Oh iya dah, pantun biasa boleh juga. Ada nih.
1: Pantunnya kayaknya nah, burung pipit, burung kunai.
0: Ah, cakep.
1: Burung dera kuku, singgah mengajut.

0: Coba pantun-pantun aja kah?
1: Iya, kayak gitu aja. Bales-bales pantun aja jelak.
0: Oh yuk, tata ya pulang, nah pulang, aku sambil mencari model nah.
1: Bingungnya nih kehabisan bahan ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terima kasih sudah bergabung.
0: Iya, cocok gitu ya. Amun kayak itu, amun kayak itu balasannya kayak itu aja nah pulang.
1: Nah, itu aja sudah.
0: Amun tata, kalau bapak anu, kalau bapak pasan bersih-bersih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Cakep, mantap jelang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, baca di mana nih ya? Dari Mbok Nana. Menunggu Bu Rinjani pantun jarnya ya. Tadi sudah dibacakan ya, ya lanjut lagi ya. Dari Bu Rinjani pantunnya ya. Dari Surabaya ke Jakarta, daun sirih pucuk selasi pada Mbok Tata yang bacara saya ucap terima kasih. Pakaian disusun dalam lemari di muara nelayan memancing ikan. Walau beda negara, adat dan tradisi, sepak bola jadi kekuatan yang menyatukan. Mantap ya Bu Rinjani. Nah, ada yang paten juga di teleponnya. Kita sapa dulu nih. Halo, salam budaya.
2: Halo budaya, budaya salam.
1: Dekan salam, musuh misran.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ubuk-ubuk ikan lele, terima kasih le.
1: Itu sudah pantunnya. Ada lagi?
2: Aduh, banyak. Berapa pantun?
1: Aduh, ini pantun tentang Piala Dunia, ada nih, busuh.
2: Oh, Piala Dunia. Dua tiga. Kita berlari. Sama-sama mengejar bola. Mari kita menendang bola sama-sama masukkan di dalam gawang.
1: Nah. Mantap lah.
2: Pokoknya ketawa itu Bu Semamat dengan julak terus kondeng tadi itu ya kan. Nah. pantun lagi kan? Bunga lagi. Mawar, bunga mawar, bunga melati. Aku melamar juak serondeng. Mama Amat menanti.
1: Usu Amat kah?
2: Aduh. Pokoknya kok sama aku ini banyak tertawanya. Tapi ini ada pantun banjar ini kan?
1: Apa tuh?
2: Baju putih kancingnya 5.
1: Cakep.
2: Hilang 1 dibagi 2. Biar sakit dipukul umat nah. Apa dapat kita berdua, ya kan?
1: Waduh.
2: Kalau hendak makan yuk anum mencari sengkuit, ya kan? Kalau hendak babinya anum mencari duit.
1: Nah. Pokoknya semangat begawi.
2: Ya kan? Yang penting gopet kencang,
1: nah,
2: ya kan?
1: Ya.
2: Ini mbok siapa ya lupa tadi mbok.
1: Aduh, masa diingat.
2: Mbok Tata.
1: Bujur.
2: Nah, makanya itu mbok Tata.
1: Iya, pantun Tata.
2: Pantun Tata. Oh, kalau pantun Tata macam ini beli bawang beli bawang ya kan? Penjualnya Mbak Tata.
1: Nah.
2: Bu Sumisan melamar, Mbak Tata menunggu jelawang.
1: Menunggu mihun aja ya.
2: Pisang emas masak sebiji ya kan. Masak sebiji di bawah burung. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Nah, yang penting pasara, baik hati.
2: Air manis taruh di piring.
1: Nah, cakep.
2: Untuk minuman bulan puasa. Adik manis rambut keriting belum tentu tunangan saya.
1: Tunangan tetangga.
2: Tebang baban kurici-rici. Ya kan? Puas kurici kubabat pulang.
1: Iya.
2: Garing dandam pak mau lampis ubah gua dapat babulik pulang sini.
1: Nah. Babulik pulang belum membayar kah?
2: Aduh, apalagi kalau pantun Bu Semamat macam ini. Pais pisang, pais gumili. Hati pusang, hendak mencari bini lagi.
1: Nih boleh, nih boleh.

0: Itu aja sudah, teman libur ya kan.
1: Siap, makasih hiburannya.
0: Sama-sama, salamnya buat semuanya, ya kan. Dari A sampai Z terkecuali, buat Mbak Tatanya, kalau pulang waspada, waspada.
1: Waspada, siap.
0: Siap.
1: Makasih, Busu.
0: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pantunnya Busu misteran banyak ya. Entahlah, dari mana itu idenya ya. Lanjut, ada dari Busu Adenan. Lempar batu, jangan sembunyi tangan. Jangan menumpuk air keceprat muka sendiri. Biar dunia sejuta orang sebagai tontonan dan hak siar oleh TVRI. Mantap. Penang duduk di lembah diri, rupawan elok saudara jelita. Kami bangga hak siar oleh TVRI. Andai Indonesia masuk, tentu lebih bangga. Betul tuh Busu yo. Munnya jadi masuk Piala Dunia Indonesia. Waduh, keren benih ya, tapi ya mungkin belum saatnya ya. Nanti mungkin ada saatnya di tonton-tonton depannya lagi. Semoga lebih berkembang lagi ya sepak bola di Indonesia nih ya. Menyapa dulu di mana nih? Di WhatsApp dulu ya. Busu Wahyu tadi nelpon nih. Halo. Salam budaya ya.
2: Halo, salam budaya. Budayakan salam.
1: Budayakan salam Busu. Pantunnya. Iya.
2: Langsung ke
1: apa nih pantunnya nih Busu, tentang Piala Dunia adakah?
2: Ada lah.
1: Nah, apa tuh? Boleh nih.
2: Apa yo? Pergi ke dapur memasak mie.
1: Ah, cakep.
2: Mie dimakan bersama teman. Biar kompetisi di ujung bumi. Euforianya terasa sampai ke pemukiman.
1: Weh, semuanya merasakan ya euforianya Ibu Suyo.
2: Iya.
1: Betul.
2: Sampai siapa aja bisa aja tuh.
1: Betul.
2: Kakek, nenek, kanak.
1: Nah,
2: merasakan semua. Itu hari itu yang viral tuh.
1: Gimana tuh?
2: Nah, nenek-nenek dari Brazil tuh. Masih semangat aja sih dan nonton.
1: Nah, memang hobi mau gimana lagi ya?
2: Ya,
1: tonton ya, begadang-begadang.
2: Iya, tapi jangan banyak begadang nenek ya.
1: Nah, nah kalau nenek di Brazil mungkin di terlalu jauh nih ya zona waktunya. Umurnya di Indonesia jauh banget.
2: Iya, iya maksudnya nenek-nenek di dalam negeri ya kan.
1: Nah, itu sudah perbanyak istirahat.
2: Begadang sih ada waduh.
1: Waduh.
2: Kena samurat kan gua.
1: Nah, sihannya ai.
2: Iya dah.
1: Oke.
2: Membeli kuaci di warung sebelah.
1: Cakep.
2: Makan sebiji sambil rebahan. Jangan sampai tim jagoanmu kalah.
1: Nah.
2: Bisa-bisa diejek teman seharian.
1: pulang kampung mesti gitu.
2: Ya itu.
1: Aduh.
2: Tapi kalau Meksiko, Kanada atau Amerika kalah di anu di pulang kampung, paling kurang pulang ke rumah.
1: Iya ya. Ini terlalu jauh.
2: Sida yang tuan rumah kan?
1: Amerika ya.
2: Iya.
1: Iya juga nih.
2: Kayak apa mau pulang kampung, memang kampungnya di situ.
1: Yang jauh-jauh nih, Busu.
2: Iya. Yang jauh-jauh ya. Sayangnya Indonesia nih masuk kan.
1: Iya. Kalau masuk Bo, lebih mantap lagi nih.
2: Mbok anu, Bang. Siapa nih? Mbok Tata ya? Mbok Tata pun jadi federasi anu.
1: Apa?
2: Jadi apa? Ketua PSSI.
1: Waduh. Ditahu bola. Taunya rendang mah.
2: Kalau Mbok Tata jadi ketua PSSI kan waduh.
1: Waduh.
2: Masuk itu.
1: Waduh. Waduh.
2: Gantikan Pak Erick Thohir kan.
1: Aduh, Busu aja dah, Busu Wahyu. Mantap sudah nih.
2: Nih bisa juga kumpulnya.
1: Yang penting nonton aja ya, Busu ya.
2: Gitu. Ya, udah lanjut ke pantun deh. Pantun berikutnya, nah. Pergi berlibur ke Balikpapan.
1: Cakep.
2: Membeli oleh-oleh buah tangan.
1: Heeh.
2: Siap. siapkanlah cemilan dan meja di depan. Sambut serunya setiap pertandingan.
1: Weh, bersambut. Tapi kalau tiap hari makan cemilan di ini busuh, gagal diet.
2: Buah, Bu. Buah ini, oh, iya. Bu, cemilnya buah jeruk. Tadi pagi beli.
1: Mantap, busuh. Jadi jangan gorengan ya kalau malam ya. Itu deh.
2: Tapi kalau jangan banyak makan buah, kebanyakan pulang ini bisa bu ulang ke WC terus nanti.
1: Iya, apalagi semangka banyak airnya.
2: Itu. Ini tadi ada berapa tadi ya? 3 kalau salah.
1: Ada lagi, busuh.
2: Dua lagi dah. Ada 5 tadi aku siapkan. Menanam bunga di dalam taman. Bunga mawar cantik rupanya.
1: Cakep.
2: Beda bendera bukan halangan. Sepak bola satukan kita semua.
1: Yeay, lanjut.
2: Membeli kopi merek ternama. Diseduh hangat, aromanya kuat.
1: Mantap.
2: 48 tim ikut bersama. Bersaing grup pasti makin sengit dan ketat.
1: Wah, makin sengit dan ketat nih, sudah mau 16 besar ya, Bu, ya?
2: Iya, ini 16 besar. Ya, sudah ada 2 pertandingan ya. Berikut-berikutnya pelakunya mudah-mudahan aja tim-tim kesayangan lolos kan.
1: Bisa dah, bisa.
2: Untuk besok itu ada Brazil. Melawan Norwegia, aku pilih
1: siapa? Brazil.
2: Brazil lah. Ada Neymar soalnya.
1: Oh iya, iya. Neymar, tahu Neymar?
2: Neymar itu ini yang jual gorengan di dekat sana tuh.
1: Ah? Mirip aja kali ya apa namanya?
2: Mirip mungkin ya.
1: Ada banyak kawinannya yo.
2: Iya, terus Inggris lawan Meksiko, aku pilih Inggris lah.
1: Kenapa nih Meksiko?
2: Di kapal asalnya ada pemainku yang di situ tuh, Mbok. Ada Saka juga di situ, ada siapa namanya Harry Kane. Itu pemain favoritku di Liga Inggris tuh.
1: Oh, Regen
2: tuh. Hah, Regen?
1: Apa tadi?
2: Kita nih Saliwang juga telinga.
1: Dengarnya Regen.
2: Kenapa jadi Regen marah-marah kok?
1: Salah.
2: Harry Kane.
1: Oh, Harry Kane.
2: Harry Kane.
1: Harry Kane. Oh.
2: Astagfirullah.
1: Aduh.
2: Harry Kane, Kane, Kane, Kane.
1: Oh, Harry Kane.
2: Iya, betul.
1: Ah, iya, iya, belum dikorek di kuping.
2: Aduh.
1: Itu sudah.
2: Kenapa jadi Regen? Untung aja di Regen.
1: Salah isinya minyak.
2: Iya, dah, Mbok. Dan aja telinga kita di banyak isinya lagi.
1: Aduh. Nanti dikorek lah ya.
2: Iya dah, untuk Mbak Tatanya sama keluarga saja sehat selalu juga.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan pandemi bisa menghibur.
1: Siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi Mbak Nana menunggu pantunnya dari Bu Surinjani ya. Nah, jadi pantunnya nih dari Bu Surinjani untuk Mbak Nana. Buah delima manis rasanya, Samarinda ke Tenggarong hanya 1 jam. Salam kenal dan persaudaraan untuk Mbak Nana dari Pulau Dewata saya sampaikan. Weh, mantap, busu. Iya, semoga Mbak Nana monitor juga ya pantun-pantunnya dari Bu Surinjani nih. Tadi sudah Mbak Tata bacakan juga ya. Oke, biar di kelawasan langsung saja buat putarkan lagu ini deh, lagu Jawa ya, judulnya Ombak Tresno.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, karena sana diterasa sudah di penghujung acara ya. Jadi mungkin buat Tata membacakan satu lagi nih dari Busu Adenan. Petir berdentum, kilat bersambung, gelap gulita, sirna, ada lentera. Piala dunia, dunia pun ikut bergaung. Tahun kedepannya Indonesia pun ikut piala dunia. Amin. Semoga ya ada kesempatan itu di tahun-tahun depan mungkin ya. Oke, tadi sudah ditutup juga dengan pantun dari Busu Adenan ya. Terakhir nih dari Mbok Tata nih ya. Apa ya? Pantun terakhirnya, beli semangka di hari Minggu, warnanya merah, rasanya segar. Upantun dulu menyapa kamu, semoga jagoanmu melaju ke final nanti. Amin. Pokoknya untuk ya tim jagoannya Busu-Busu ya, siapa aja deh. Pokoknya ya semoga menang ya jagoannya, mudah-mudahan juga ya bisa berlanjut, jadi semangat terus nonton Piala Dunianya ya. Ya sekalian buat tetap pamit dari pepantun. Setelah ini juga ada kesenian lamut ya, nanti juga ada berenggah sebelum Eta menutup siaran nanti ya, beberapa berapa yo, pukul 24 lah kita tutup siaran ya. Jadi langsung saja Mbok Tata putarkan lagu yang terakhir, lagu santai dari lagu Papua.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger Rompat RRI.
1: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
2: bisa
1: HP?
2: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ting pegalangan warin berunjat pekacak ngapinga. Hei, anak raja yang perpusat. Mereka anak perempuan yang dua. Aku kadang membuang antri kemahat ke perang. Ayo, mundur. Anak perempuan yang dua. Imbakannya mandangara semuanya tuh anak raja-raja. Anak raja-raja mandangara paling gemurang paling gemurang. Lalu meluncat Sukmapati dengan membara sigra. Ujar Sukmapati, wah orang pelinggap kan. Ya, aku pelinggap Cahya, anak Raden Sumujang Meluala. Lalu beparak Sukmapati semendangan bara segera menyurung tangalan Bujang Busur. Bujang Busur menyambut. Inya pasurung tangan-tangan pertama lawan Bujang Busur, lawan Bujang Lelan, Bujang Sakti. Ujarnya Sukmapati Tanjung lain. Oi, anak raja-raja. Nah 40 kalau anak melawan orang peligam, lawan aku perang-perang tiudah. Kali kamu lihat tahu lawan Sukmapati, perang-perang tiudah hari ini. Kumpul sedaya anak raja-raja kalau anak berdatakan Sukmapati. Ikam lawan aku perang-perang tiudah, kada orang peligam. Lawan aku maka tetap perang-perang tiudah sekali ini. Ada 2-3 Sukmapati Tanjung Walayun. Ayo kumpul anak raja-raja kalau anak berjual hati, aku tukari sekali ini. Ikam berjual, aku tukari. Kalau aku berjual, ikam tukar atau tidak. Anak raja-raja mendengar Sukmapati melompat, Sukmapati kada gampang mencabutnya pedang. Anak raja-raja Allah menyembah tunduk menyembah. Anak raja-raja 40 pak, satu ampun pun beri pampun. Lamun lawan sampian bukan ada melawan pun. Artinya kada melawan pun lawan sampian. Lawan Sukmapati Tanjung Lalen. Ah, kalau kada melawan, apa pikiran kamu? Jatuh ampun pun beri pampun. Kalau sampai sampian menyerah pun, ulun pulang, amakin menyerah jua. Kalau sampian sudah takluk, ulun pulang, amakin di bawah. Oh, lamun takluk pada anak raja-raja, bagus. Jadi Raden Bujang Busur lalu beparak dengan membara segar ujar Bujang Busur. Kakang Sukmapati. Oh, Adimas Bujang Busur, ada apa ding? Nah, ulun artinya Kakang Sukmapati nampak tanya lah sampian. Kenapa sampian mendengar artinya orang pelinggam lalu sampian kada melawan? Oh, ujarnya Sukmapati. Ikam tahu kah? Aku dulu kan bisa peperangan berantai yuda. Aku bisa perang dulu lawan pakaian ikam. Lawan pakaian ikan kasan mandi, sandia mandi, kula yang mandi, lawan paman lamun. Aku tahu perang berantai yuda dulu, perang anak raja di jam 40, setempo merabutakan penimian ikam. Merabutakan mas kecil junjung masari. Aku ikam tahu lah, ini landau aku masih bukunat. Kalau anak melihat lintuh aku masih bukunat lah. Kenapa kakang Sukmapati, hei gila lebay. Itu lebay kam, kada apa-apa lintuh yang lecatuk gak. Kalunya panat, kamu menggunakan kapak ngeceh, meigut. Bilanya meigut, kata linga di igutnya. Nah, di telinga aku ini masih beluang lagi bakas igutnya lebay. Itu lebay kam, cah. Merungkup macam babi bokang. Kalunya sedang muyak yang menimpas, cah. Igutnya yang menyakiti. Makanya kamu kalunya meigut, mesti kata linga terus. Apalagi menangan anglong singa bukang. Beuh, babi ya, gede kam pukulan. Jadi aku pikir kalau tersumbuk anak pelinggam, lebih baik menyas tangan berdahulu. Sokor kakang Sukmapati lebih lebih tahu. Oh, bujar ini Sukmapati. Kalau ada anak lejar yang mahur, jangan khawatir. Anak pelinggam tinggal di belakang. Aku melawan perang-perang di udah. Kalau pang ada berjual hati, ayo bicara. Sebenarnya kalau ada berjual hati, lawan Sukmapati Tanjung Lalayun. Sahabat Sukmapati itu Tanjung Lalayun, sesingutnya menaduk kerbau. Jangutnya laksana mayang tundun, artinya matanya laksana wah pundur. Lagi matanya terjujur, seperti mata undang keluar. Merah matanya, kalinya pandir, keluar api di muntungnya. Orang artinya, Sukmapati orang Tanjung Lalayun. Jokor aja Sukmapati bagi kemayangan, anak raja yang perpulah serta satu, dibasalkan semenyan. Ah, kakak anu, Adimas Bujang Busur. Apa kakang Sukmapati? Nah, ayo deng. Kalau anak naik kanten, kakang deng tangguh meramil-ramilkan. Kakang na 41 ini untuk meramil-ramilkan, untuk membayar tadi ikam. Susun satu kerama untuk kalian pengantin. Kalau ada apa-apa, aku sanggup di muka. Kalau ada kerajaan yang lain mahar, nang lebih dari 41, aku tetap mendadak pucuk perang, aku tetap henteng sasar.
Lainak raja-raja menangara kosok ngepatin yang lain. Hei! Anak raja-raja, putar di gulo. Aku banting batu per. Coba aku takut, beligam, nak kembali. Lain pada orang beligam. Ah, coba-coba. Sabut orang beligam ini kan berat musuh. So, pelinggam ini separuh timbul, separuh tinggal bulan ini. Tapi pelinggam ada jopang, nang kena timbul, ada juga nang separuh tinggal. So, orang kakang suk mepati lah menepi itu kalau bubatul. Ah, jangan khawatir, suk mepati. Kalau ada nama mahar, lain aku perang sandingan berhenti udah. Orang pelinggam stop pengantin. Kalau siapa yang wani, tahu aku, nak bersembung. Anak saja bersuduk, mau kok. Tampung tadi sawar, mau juga. Suduk sing luput, mau juga kok. Wah, jadi sebenarnya mau kok jasuk mapati. Ayo, adibas bujang besar, atur alat pengantin. Hei, anak raja-raja, yang sekalian 40. Jatuh pun kakang berapa bersuk mapati. Ayo, atur sebenarnya. Ikam jangan khawatir, nak menjaga. Aku menjaga belang-lang siang hari malam. Cepat suk mapati belang-lang di negeri ubun-ubun. Ikam jangan khawatir semuanya, atur alat pengantin. Sediakan segala bunyi-bunyian, kali-kali menjaga alat bunyi-bunyian, awas! Nah, nyatakan hanting petompar, kuputar di leher. Inggih pun, ya anak raja raja apa seperintah sempian pun, sukma pati laksana semuanya. Ah, baik, laksanakan. Jangan kepada kedakan karuan, jangan mundar mandir di jalanan. Kedakan kanak-kanakan, jangan tapi mundar mandir. Jangan kalau kedar, turun pengantinan, tetap bersusun beratan. Kalau petahanku mundar mandir kena karuan, ya, kubari lah penjalin kawat. Inggih pun, jangan kanya, saya bulan menurut pulang sapian. Ayo, atur hal pengantin.

nyata karata lah Bayu. Wajar kata Bayu pasu koram paman patih nang bertiga benang sana kini. Nang mana paman nang menembak kana paman. Nyatom pon, beribang pon, nang menembak andi genang kana paman pon. Adi ngapun nangaran bujang sakti sukoram paman. Kalau macam itu paman anak sebanding lawan anak ulun. Tinggi pun kada, rendah pun kada, labak pun kada, kurus pun kada, berbanding lawan anak ulun. Artinya cucuk benar. Nah, bujang besar, apa ramah? Nah, ikam nakai ading ikam nakai, nang menggugurna ading ikam, nang pembayu nakai, inggih ramah. Memang pang ading ulun juga ramah, nangaran bujang sakti ramah nang kawin di negeri ini. Sabab ading ulun dapat menjodohkan burung, oh nak, ayo susun nak kari pembayu. Sabab nak kita nakkan pengantin menuju bulan terang 14 hari. Jadi bulan terang 14 hari lah nak pengantin, tu 14 hari pengantin dan kita. Tapi nanti kita menunggu-nunggu pulang. Menunggu-nunggu artinya undangan. Beberapa undangan anak raja-raja. Undanganku sudah artinya mengirim surat semuanya anakku. Jadi bu undanganlah sampian. Ramah bu undangan anaknya. Kira-kira berapa orang yang diundang nih? Pas nak. Nang diundang nih anaknya. Ada dua pajuan anaknya. Nang sepajuan anaknya yang diundang ini. Orangnya 75. Nang sepajuan anaknya diundang ini. Orang 79 yang diundang. Jadi keluarlah lama, nang 79, lawan 75, oh bukan keluar macam itu. Artinya datang semuanya sedaya, datang semuanya berhimpun. Artinya di bawah telukan, negeri ubun-ubun. Nang Tanjung Menanjung, rantau-merantau, pulau memulau, Tanjung Pria, Tanjung Mayang, Pulau Suruntai, Kambang Kuning. Artinya Ambon, Butun, Sumbawa, Bali.

raja aja satu tiada beradiam, ada yang membuat bela pepanjangan. Ada yang membuat bela permandian semuanya tak perkiasan. Ada yang matur ala karsmin semuanya anak raja-raja. Artinya senjata semuanya di tangan di anis pinggang. Jaka keris malang di pinggang, jaka pedang masih tetap di pinggang. Artinya sukma pati dan nyulayun bakunjang suraman. Sukma pati kalau ke darat mundar mandir. Punya sukmati awas, jangan tak rame-rame. Jangan pindah kena kakaruan, jangan selalu sukmati kalau ada pengantin. Jangan pindah mundar mandir kena karuan berjalan. Bila mundar mandir kena karuan, dia sukma pati. Tak timbani penjahalin, artinya kawar. Mokol ikan beretan, hati baik batur-atur baik-baik. Kalau ada melanggar garis, awas. Sukma pati cukup lawan badan, cukup lawan gana, cukup lawan tinggi. Mempedelon jambut, membelelon mata, membelelon hidung. Hidung laksana kulak-kulak,

ada sudah di dalam benua. Wajahnya ratu dengan balas segera sudah terhimpun undangan antro negeri antro benua yang sekalian. Kalanya datang Tanjung Menanjung semuanya datang pulau memulau. Jangan datang antro negeri benua. Wajahnya ratu Kartabaya, nah nakai undangan semuanya datang nakai. Artinya nang darat nang laut semuanya datangan. Nanjung pulau memulau. Cuma satu undangan lagi yang dikirim ke pasan, satu undangan. Artinya diharap lebay minta turun.

0: dengan semua waktunya orang.
1: Ini selepas minta turun artinya mamanya pasan. Demikian yang sekalian sudah semuanya rata terkumpul sekalian. Ajarnya tudangan barasigra sudah undangan kita kumpul terkumpul yang sekalian. Ayo nak laksanakan nak. Paman Patih, jangan dipitulu. Ajarnya Patih juga bisa catong pun pun, beribang pun, hadir semuanya pun. Alat pakaian pengantin pun sudah diatur semuanya. Paman Patih kalau sudah diatur Paman Patih, ayo Paman Patih naik kurita jempan amat Paman Patih. Artinya ma'arak anak kulon Paman Patih. Artinya kalau kumbayang bulan lawan artinya Raden Bujang Sakti. Secara pengantin yang sekalian buat dalam kulit jempan amat mengandungan doa.

diarak dengan barat segera diarak kuliling lapan diarak kulilingnya negeri. Jangannya lupa lebay mintanya turun. Tak kalah kulilingnya negeri kuling benua tujuh kali diarak ada gampang anak raja-raja 40.

hukma pati yang dia kabarkan, merah mata sukma pati keliling. Artinya sukma pati keliling menjaga-jaga. Di nanti ubun-ubun, kalau ada ujar sukma pati yang berani makahor di ulang hari pembayun, orang peringgam, lawan aku tak lagi hebrong, berarti udah. Awas di sukma pati kalau siapa berani makahor. Orang semuanya berasusun, segala penonton semuanya kadawani pinekang simpang siuran. Apa sukma pati lawan panjalin kawat, awas ya sukma pati. Bila kalian menurut diatur ya sukma pati, kalau patah batikan salah lo nako.

tiba cukup kuliling yang sekalian dengan bara segera dinaikkan. Hanya segera dipanjang awan pengantin dua ditatayakan. Jadi manusia kada gampang puji memuji berganti-ganti ujian sumpah nangkai pinang di belah dua. Ujian sekong seperti bulan lah matahari, ujian sekong seperti bulan di pagar bintang. Ujian sekong pas kambang sepasang, tingginya sama, lamaknya sama. Sadang jura artinya itulah peribahasa orang, berduduk berdiri sadang, berduduk sadang.

semua orang. Rupanya anak kerajaan yang 41 malam anak kerajaan aja yang 41. Ada jalan pindah loco-loco, ada pindah wala-wala, ada pindah duga-duga juga. Ada pulang pindah loco-loco juga.

tatawan malu anak raja raja adu junang pina loco loco. Kurang barata tawan lapangan tawan selang kemuru kawan tiwati. Apa dan alat kasmin segala bunyi-bunyian semuanya tak kasmin semuanya ada. Dalam negeri pada kota awan negeri nawa pun.

haram kerasminnya ada jobar madihinan, ada memanda yang tak kalian. Jadi kalau kita memanda, batu benawa pasan akan memanda. Dan artinya nang sudah takut cara kemana-mana, nang sudah terpuji memanda batu benawa lawan rindang benua.

kakang yang mana ada kakang cubapang kakang badan yun kakang tuyong kakang dihibuy-buyakan badan yun. Nah, kami kami nak mahibur, kami tak hibur, kami eh, bisa juga kakang mahibur-hibur ding. Ayu ya kakang hibuyakan kakang sedikit kakang badan yun. Jadi hanya rasa yang maki puri-burakan ini.

Dan semua rata yang dia kabarkan, takkan dia meskipun ibu rekan ini.

Demikian yang dikabarkan. Ujarnya kalau dengan bahasa si kakang bisa jopang kakang maki buyu kibuyu ya kasih adinda. Jadi nggak kakang menghibur dengan saya. Demikian yang dikabarkan kurang habis pembayun semuanya rasa. Ujarnya ratu dengan baras juga. Ujarnya ratu kartanya bayu. Nak, bujang besur. Nah, para makna, tu apa nak kalau nak hebat? Adik jopang nak hiburan tu lah kita. Itu ramai adik ngulun tu. Apapun nak hanya jom dengar tu, apa itu dengarnya nak nangat? Ah, itu ngarja ramai, lagu Mamanda jom bahari. Oh, lagu Mamanda. Nah, ikan nak kalau sudah bagus, lawan anakku nak ikan nak ini negeri kuserahkan negeri Ubun-Ubun. Jadi ini negeri sampian serahkan lah ramai. Makanya ku serahkan, makanya lawan ajing ikam bujang sakti. Artinya pada hari ini aku, artinya melepas jabatan, ajing ikam ku serahkan yang menjadi raja di negeri Ubun-Ubun. Jadi Raden rupanya lima pemandangan Raden bujangnya sakti dengan barat segera timbang terima pekerjaan. Menjadi raja di negeri nang Ubun-Ubun. Wajar-wajar Raden Bujangnya sakti dengan baris segera pas kakang. Ini lu kakang timbang terima benar aja nih. Kenapa nih? Nah, dan ini kakang kan? Udah ini kada biasa. Nah, menjadi raja ini jangan pulang menjadi raja. Jadi mandur kada biasa. Macam apa yuk? Kan bisa jadi mandor, kan bisa joman, artinya menuduh-duh orang. Macam ini anak buah begawi, macam menatur membegawi. Ah, menurun jadi mandur kan bisa. Kalau mandur nusi, bisa jadi mandur. Ah, betul ini palung biasa jadi mandur. Macam apa menuduh orang? Ah, mandur nusi pekerjaannya. Jadi lu ini kan tahu aja nih mandur. Macam apa sepian? Apa karena itu dengan jangan khawatir dengan kakang dengan matur kena bisa aja kakak pina bisa jual apa jadi bandur bisa apa jadi kepala blok bisa ini belum biasa jadi kepala blok belum biasa macam apa yo jadi kan tahu lu matur nang bebini kan hanyar jual macam apa orang bebini caranya matur anak bini kenapa anu dengan gampang aja kakang ding bisa ding membedah mereka dengan maturkan negeri kota benua artinya negeri nasu orang kagak lu pintu atan rame sedang para pandera semuanya rata anak raja-raja 40 mengurus datang 41 anak raja-raja rapat semuanya rata uja anak raja-raja sukma pati kepala jalan juga sukma pati adi bos artinya adi bos bujang besar apa kakang sepatu adi bos ya kakang bujang besar. Ya, kakang artinya apa aja sepian kakang sukma pati Tanjung lain. Nah, ding. Aku sudah kelar semenyan dinge. Artinya lah pengantin semenyan. Aku ini hendak diadil edal kembali semenyan aku raja jam 41. Tapi aku harap dinge ikam. Kalau bersiapa lo napanya. Nang tadi mapakah? Nang tadi mapakah negeri kam? Nang kedatangan musuh ke negeri kam? Ikam pasan kir.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Ya, kerada sana nih sejam terakhir ya di rangkaian program Samarinda Malam nih ya. Masih ada beragam renggah, tapi hari ini bisa request lagu daerah Nusantara ya. Seperti biasa, telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984. Buat tata angka satu dulu ya. Halo, salam muda ya.
1: Waalaikumsalam, Sumpum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, ini lagu Selvia mah sudah ada loh, Busu.
1: Sudah ada ya?
0: Sudah. Mau sudah yang itu? Iya.
1: Sudah dimasukkan kan?
0: Sudah, Busu.
1: Oh iya, itu ya. Yang saya pesan dulu.
0: Oke. Okay. Mau lagu itu ya?
1: Iya, itu ya.
0: Oke, okay, siap, Busu.
1: Karena kepada teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda, antara lain ya ada Busu Kutai, Busu Mamat, Busu Syukur, Busu Rinjani, Busu Iswar, kemudian Mbok Na, Mbok Reni, Mbok Iti, Mbok Titi, Mbok Noro, kedua-duanya nih Las, Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Mudrika, Mbok Sanagia, dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda dimanapun berada.
0: Oke, Busu.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut menyapa sebelahnya. Halo, salam muda ya.
2: Ya, kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Belum ngantuk kayak ini?
2: Belum, Mbak.
0: Ini mau request lagu apa nih, Busu?
2: Lagu Tak Bolak-Balik, Mbak.
0: Oh, Tak Bolak-Balik ya? Oke, iya. Sapanya ada nih?
2: Sambil nunggu bola, Pak.
0: Oh iya, sambil nungguin ya?
2: Iya, Mbak. Sapanya semuanya aja, Mbak. Ya, sampai jet, Mbak.
0: Ya.
2: Besok kerjanya Mbok.
0: Siap, amin.
2: Untuk Mbok tata, mudah sehat, mudahkan rezekinya.
0: Sama-sama, Busu, Busu juga ya.
2: Terima kasih Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian lagi nyapa di WhatsApp. Halo, salam muda ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Busu.
3: Iya. Jumpa lagi nih.
0: Iya, jumpa lagi. Mau request apa nih, Busu?
3: Tobelo ada nih, Boy.
0: Hah? Tobelo?
3: Tobelo.
0: Tobelo ada. Mau.
3: Itu aja.
0: Lagu NTT ya.
3: Uh-uh.
0: Oke. Sip.
3: Oke, itu aja, Bu. Ini udah mau tidur, sakit kepala soalnya nih, Boy.
0: Oh, jadi nonton bola?
3: Nanti itu subuh kayaknya.
0: Oh iya, tidur dulu baru bangun lagi ya.
3: Tidur lah.
0: Iya, betul.
3: Wah, mainnya subuh juga.
0: Sip, Busu.
3: Iya, untuk buat tatanya, makasih banyak juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut lagi. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Reni.
4: Iya. Sama-sama. Sama-sama. Mbok siapa nih?
0: Mbok Tata nih hari ini.
4: Oh, Mbok Tata. Lagu apa, Mbok?
0: Lagunya boleh request nih, Mbok. Mau lagu apa?
4: Oh, lagunya lagu Sunda aja deh.
0: Judulnya apa tuh?
4: Kalau enggak es ini anu apa nih? Ayam kawin.
0: Es lilin ada? Mau es lilin?
4: Es lilin aja deh.
0: Oke, sip. Sapanya ada nih.
4: Sapanya buat Busu Abdurrahim tadi. Terima kasih sapaannya. Busu Mamat. Busu Putran, Busu Sete Koko, Mboknya Mbok Yuli, Mbok Nana, Sete Nih, Mbok Tatanya, sama petugas ya Mbok, makasih.
0: Siap, Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi nih di mana nih, di WhatsApp yuk. Ini ada dari Busu Rinjani. Assalamualaikum. Salam budaya, budayakan salam. Selamat malam, Mbok. Berangga malam hari ini request lagunya Pantun Kapuas Hulu. Tapi belum ada nih, Busu ya. Tapi tegaknya pernah dengar, tapi kok ada ya di sini ya. Ini tau kenapa nih. Iya, jadi Kondi ada lagunya Kicir-kicir. Oke, Kicir-kicir ya, lagu Betawi. Salamnya untuk dengar RRI Perempat Samarinda. Capannya selamat malam, selamat istirahat, sehat dan bagi selalu ya. Amin, makasih Busu. Iya, lagunya sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 nih kurangnya sana ya. Jadi mau tetap putarkan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Lihat dulu nih lagu yang pertama, Sungai Kuala Tanro.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Iya, karena di sana sudah tadi Mbak Tata putarkan ya dua lagu tadi, lagu Tabula Bali sama Tobelo. Nih mungkin sempat satu lagi mungkin ya. Kita melihat lagi durasinya karena ini cuma sampai pukul 23.50 ya. Lanjut menyapa. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam, Cil.
0: Budayakan salam, Julak Amai. Nah,
1: aku pengen dengerin lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa tadi nah?
0: Apa tuh?
1: Sesorangan lain-lain, Cil.
0: Apa tuh?
1: Lagu Lemah Lentuhut, Cil.
0: Hah? Lemah Lentuhut?
1: Lemah Lentuhut.
0: Ndidan nih, usuh.
1: Masukkan daftar list sudah. Bagus lagunya tuh.
0: Lemah Lentuhut.
1: Iya.
0: Oh.
1: Orangnya sama nyanyi dengan orang menanam kedudian, nanam benih kedudian tuh nah. Sama penyanyi lagunya lucu-lucu itu, Cil.
0: Nanti dilihat, mau ada di YouTube ya.
1: Ada itu, Cil.
0: Oke, musuh.
1: Berarti kedada lah itu.
0: Ah, kedada atau mau yang lain?
1: Nah, berarti yang lain lagu ini aja sudah. Ading manis aja, Cil.
0: Ading manis. Oke, sip.
1: Ada buat semuanya aja yang ini banyak belum guringan nih.
0: Iya. Mumpung masih libur.
1: Kulihat nah. Ini apa filmnya yang kemarin-kemarin tuh belum guringan. Ah, Uto Julak Serondeng masuk Julak.
0: Itu
1: bubunyi tuh kena WhatsApp-nya tuh.
0: Heeh.
1: Angkatlah, Cil.
0: Iya.
1: Dahulun pamit.
0: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.

Nah, mohon buat Tata cek-cek ini ya, di sawat nih. Sudah ngepas lagunya yo. Ini juga sudah terbatas juga waktunya ya, Bu Sumwa ya. Maaf nih kalau di sempat angkat semua teleponnya ya. Ini juga karena waktu sudah menipis juga, takutnya di sempat terputar semua karena keburu nanti mau tutup siaran ya. Jadi makasih juga untuk Bu Sumwa sudah bergabung dari pukul 19 sampai wayah nih ya, menemani Bu Tata di minggu malam ini. Jangan lupa istirahat, besok hari Senin. Semangat terus pokoknya, semangat bekerja. Semoga tidurnya nyenyak juga ya, mendengarkan lagu-lagu yang sudah request tadi ya. Jadi makasih untuk semuanya, sampai jumpa di siaran berikutnya ya. Ini buat Tata putarkan lagi lagu Es Lilin, Kicir-kicir, dan lagu Ading Manis sebagai penutupnya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malih Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyebabkan

0: dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Mbak Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeun sana perempat RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat etam galanya Mbok Ira hadir ngawani kerondeun sana di edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Dan kerondeun sana di hambat nih, kerondeun sana ada beberapa informasi untuk program acara ngawani kerondeun sana di hambat nih ya. Sesaat lagi ada pengajian Al-Quran, lagu Islami juga kami hadirkan. Ada nanti hikmah pagi, kemudian juga dendang mahakam. Tapi sebelum itu ada Samarinda hambat dengan segala informasi tulak Kalimantan Timur. Kemudian kerondeun sana jam 8 Halo Benua Etam dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan kerondeun sana itulah informasi untuk program acara di hambat nih yo. Dan siarannya juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran kerondeun sana. Kali ini ada surah At-Tolak ayat 1-3 bersama Fahru Jaini dan penerjemah Mandariska.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: malam. Ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
1: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau. Cuk.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini
7: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap memberikan ilmu, daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak lepas daripada limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah beliaulah kita masih bisa mendapatkan hidayah daripada risalah Islam itu sendiri, yang mana risalah Islam ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menutup aurat muslim lainnya, ya. Kadang-kadang ketika mendengar kata aurat, ya, kita itu hanya terpaku dengan aurat yang terlihat atau aurat yang sebenarnya itu berada pada tubuh kita. Misalkan aurat laki-laki, dia adalah yang di antara pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruhnya kecuali hanya telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini yang biasa kita batasi pembahasan tentang aurat. Tetapi sebenarnya aurat itu terbagi menjadi dua. Aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurah atau aurat yang bermakna hissiyah. Aurat hissiyah dan aurat maknawiyah. Kalau kita mengatakan yang namanya aurat hissiyah, itu adalah sesuatu bagian daripada laki-laki ataupun perempuan yang dia kita dilarang untuk melihat kepadanya, ya, seperti yang batasan-batasan tadi kita berikan. Sedangkan yang kedua adalah aurat secara makna atau maknawiyah. Nah, apa itu aurat maknawiyah? Yaitu adalah aurat, dia adalah aurat yang sebenarnya adalah aib, ya, sebenarnya adalah aib dan su'ul khuluqi awil amali. Dia itu adalah suatu aib yang merupakan bisa jadi perbuatan yang buruk kita lakukan atau suatu akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwasanya kita manusia ini memang sudah memiliki itu dalam diri kita. Perbuatan yang tidak baik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, bumi, wal jibal dan bahkan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, dan mereka semua tidak ada yang berani untuk menanggung beban amanah tersebut. Ya, bahkan wa asfaqna minha, dan mereka itu apa, terpecah belah karena beratnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalahal insan, dan Allah memberikannya kepada manusia, yang mana sebenarnya manusia ini innahu kana zoluman jahula. Yang sebenarnya manusia ini adalah manusia yang zoluman jahula, orang-orang yang zolim dan jahil. Ya. Dari dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya sifat manusia itu yaitu adalah orang yang selalu salah. Sudah pasti setiap manusia ini memiliki suatu kesalahan. Yang kesalahan tersebut tergolong menjadi dua. Bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, dan bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang jahil. Apa bedanya? Nah, orang yang zalim itu dia adalah yang melakukan suatu perbuatan buruk, akan tetapi dia mengetahui keburukannya. Dia mengetahui bahwasanya hal tersebut buruk, tetapi dia masih melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang zalim. Sedangkan yang kedua adalah jahil, dan itu adalah kita semua, ya. Dimana kita ketika melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jahil. Nah, maka manusia itu disifati imma dia itu orang yang zalim, atau bisa jadi dia termasuk daripada orang yang jahil. Karena kita tahu bahwasanya kullu insanin khata', semua manusia itu adalah orang-orang yang bersalah, gitu kan? Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Tetapi dalam kesalahan itu terbagi-bagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Ada yang dia menjadi orang zalim, ada juga yang menjadi orang yang jahil. Nah, maka di mana posisi kita? Maka perlu sekali untuk kita introspeksi dari kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya manusia itu pasti adalah orang yang jahil, pasti orang yang zalim, pasti orang yang bersalah, gitu. Maka sebagai tabiatnya manusia yang sering salah ini, maka kita harus mewajarkan bahwasanya setiap orang ini masing-masing memiliki suatu aib. Dan dari setiap aibnya itu, maka wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim, ya, untuk menutup aurat atau menutup aib saudara kita, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, ya, illa minat darurah, ya, kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat ini, ya, maksudnya darurat apabila tidak dilakukan maka akan muncul suatu masalah yang lebih besar. Nah, ini adalah permasalahan darurat, ya. Kalau ada sesuatu yang darurat, maka wajib bagi kita untuk memberitahukannya atau membuka aib tersebut, gitu. Akan tetapi apabila tidak ada darurat seperti itu, maka perlu sekali untuk kita tutupi. Suatu contoh misalkan, ketika kita di pasar misalnya, lalu kita melihat seseorang dia mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Lalu bagi kita yang melihat bagaimana? Maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan langsung meneriaki, gitu ya, tidak langsung memberitahu bahwa ini adalah maling, gitu. Ini ada maling, langsung orang-orang kejar, gitu kan, mukulin, gitu kan, enggak. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita memberitahukannya bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Apalagi kalau misalkan yang mencuri tersebut, orang tersebut, dia tidak lari, gitu ya, masih diam-diam. Beda halnya dengan ketika dia sudah mencuri kemudian lari, kabur, gitu ya. Maka itu tentu saja itu sudah harus diberitahukan, karena tidak mungkin untuk diberitahu. Tetapi ketika dia masih berada pada tempat itu, lalu dia masih diam-diam, lalu kita menasehati, apabila dia mengindahkan apa yang kita katakan, maka wajib bagi kita untuk menutupi auratnya atau aibnya. Ketika orang tersebut mencuri, kemudian kita beritahukan kepadanya hal tersebut tidak boleh, kemudian dia mengembalikan barang tersebut, maka ketika dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak boleh kita sebagai muslim itu untuk membuka auratnya atau membuka aibnya. Ya. Ini adalah sebagai adab bagi kita. Mengapa hal tersebut penting sekali? Karena ya, kita itu seharusnya menjadi muslim yang tidak suka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita buruk, ya. Karena ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Kita mengetahui dengan berita-berita yang buruk yang terlalu banyak, ya, tersebar, itu dapat memiliki efek. Apa efeknya? Itu adalah pembiasaan kepada pendengar, terutama apabila hal tersebut tidak ada hukuman, ya, dan hanya diberikan hukuman yang ringan misalkan, maka itu akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi pewajaran, di mana masyarakat akan melakukan hal yang sama dan tidak lagi merasa hal tersebut adalah masalah, ya, atau suatu hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tabu, ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, mencintai, menyukai, an tashi'al fahishah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita aib dari saudara-saudaranya, fil ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah azab fid dunya wal akhirah, ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat, ya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sangat gampang sekali, ya, mulut-mulut kita ini untuk memberitahukan aib daripada saudara-saudara kita. Kalau kita melihat misalkan, ya, zaman dahulu itu kan ibu-ibu di RT gitu kan berkumpul bersama, ya, duduk bersama, apa yang dilakukan, ya, kalau nggak ngomongin tetangga, ngomongin artis, ya, kalau nggak gosipin tetangga, gosipin artis, gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang buruk, ya, karena masuk dalam ayat tersebut. Karena, ya, paling tidak kita akan memahami daripada ayat tersebut, suatu keburukan itu memiliki dua makna, ya. Orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia itu suka sekali menyebarkan fahisyah atau keburukan orang lain fil mujtama'al muslim, di kalangan orang-orang masyarakat muslim, ya. Misalkan acara-acara gosip, misalkan, ya, acara-acara gosip yang mengatakan bahwasanya artis A telah melakukan, misalkan, melakukan perceraian dengan artis B dikarenakan artis A telah berhubungan dengan artis C misalkan. Artinya apa? Di sini kan dalam berita tersebut sudah dianggap atau sudah dibicarakan bahwasanya ada perbuatan zina di antara artis-artis tersebut. Wah, ini sangat hal yang sangat berbahaya ketika kita menganggap seseorang itu telah berzina. Karena nanti juga dalam surah An-Nur ini Allah menjelaskan bahwa saya ketika kita menuduh seseorang itu berzina, maka hadirkan 4 saksi. Apabila belum dapat menghadirkan 4 saksi dan dia tetap mengatakan hal tersebut, maka dia dikenakan dengan haddul qazaf. Haddul qazaf itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan hubungan tersebut, hubungan zina. Kemudian juga misalkan dengan acara-acara film, kemudian acara-acara di TikTok, ya, yang kita zaman sekarang ini melihat TikTok itu rasanya baru 5 menit ternyata sudah 2 jam gitu kan. Karena saking apa? Saking menariknya TikTok, video-video yang ada di dalamnya. Bukan hanya TikTok, Instagram, ya, dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali, ya, acara-acara atau penampilan-penampilan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh syariat. Dan ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat. Sebagai contoh, ya, zaman dahulu, ya, itu orang yang perempuan yang menggunakan celana pendek, ya, yang di atas lutut itu merupakan hal tabu. Itu merupakan hal tabu. Tetapi bagaimana zaman sekarang? Ketika sudah banyak sekali video-video atau film-film ya yang menampilkan wanita-wanita yang mengenakan pakaian atau celana yang di atas lutut ya. Kemudian penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, maka sangat wajar sekali banyak sekali zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut juga. Nah, ini adalah efek apa? Efek daripada tontonan atau berita-berita atau ya film sebenarnya ya, atau ya di TikTok tadi, kemudian di Instagram tadi, yang menyebarkan hal-hal yang sebenarnya adalah tabu dan tidak dibenarkan oleh syariat, lalu orang-orang banyak dan mulai untuk melakukannya juga. Nah, ini sangat berbahaya karena akhirnya apa? Ini menyebabkan suyu'il fahisyah, tersebarnya keburukan fil mujtama'al muslim, di kalangan masyarakat muslim. Lalu makna yang kedua, dia adalah orang yang suka sekali menyebarkan keburukan bukan hanya pada masyarakat bukan hanya pada secara luas masyarakat muslim, tetapi juga termasuk dalam individu-individu. Misalkan ya tadi, ibu-ibu bergosip tentang tetangganya, tentang suatu artis A, B, C, dan D gitu ya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya tidak boleh sampai kita itu membuka aib saudara kita, apalagi kita menuduh saudara kita melakukan perzinahan yang mana tidak disaksikan oleh 4 orang secara langsung, ya. Maka di dalam surah An-Nur ayat 19 ini, ya, sebenarnya surah An-Nur ini turun sekaligus, ya, bersamaan dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya, dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 sampai ayat 20. Yang mana tadi kita sampaikan itu adalah ayat 19. Itu dalam sekali turun. Karena turunnya hal tersebut disebabkan ada suatu kejadian. Kejadian yang terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu kejadian besar, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau terkena fitnah. Apa fitnahnya? Ya, beliau terkena fitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat, yaitu adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kisah ini, bahkan hadis ini menjadi suatu bab tersendiri, ya, di mana para muhaddis, misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu memberikan satu bab khusus, ya, dalam permasalahan ini. Ya, di mana Allah juga dalam ayat 11 itu juga menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah al-ifkun. Nah, yang ini nanti akan dikenal dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Yaitu adalah kejadian kebohongan yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Yaitu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, terkena fitnah. Mengapa beliau bisa terkena fitnah? Itu disebabkan karena pada saat beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, ya, Rasulullah itu selalu safar. Ketika beliau safar, beliau akan mengundi daripada istri-istrinya untuk dibawa ikut safar. Yang pada saat itu adalah terkena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika pulang ke Madinah, ya, beliau singgah pada suatu lembah, di mana di lembah tersebut Ibunda Aisyah juga izin untuk ke belakang, ya. Ke belakangnya orang zaman dulu itu beda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang ini mungkin dekat ada WC dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu mereka harus berjalan dulu ke belakang bukit, ya, agak jauh sehingga orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana waktu itu adalah hari mulai gelap karena sudah memasuki malam hari. Ketika Ibunda Aisyah pergi ke belakang, ya, kemudian beliau balik kepada ke untanya, ya, karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mereka memiliki suatu tempat, ya, di atas unta itu ada kemah. Yang kemah ini dinamakan sebagai haudaj. Haudaj ini adalah kemah atau penutup gitu, ya. untuk istri-istri Rasul, ya, di mana orang lain tidak bisa melihat ke dalamnya karena tertutup kain. Nah, ketika Ibunda Aisyah kembali kepada Khudajnya, kemudian beliau melupakan bahwasanya beliau membawa kalung yang berharga baginya, ya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menjatuhkan tadi. Setelah kembali, para sahabat tidak mengetahui bahwasanya Ibunda Aisyah setelah masih pergi gitu. Karena yang terakhir kali sudah diketahui bahwasanya Ibunda Aisyah sudah masuk gitu. Dan Ibunda Aisyah pada saat itu tubuhnya sangat kecil. Saking kecilnya orang itu kan tidak merasa bahwasanya Ibunda Aisyah sudah memasuki unta tersebut. Jadi para sahabat tidak berpikir lagi bahwasanya Ibunda Aisyah ini sudah masuk atau belum, ya. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika Ibunda Aisyah kembali kepada tempatnya, beliau melihat sudah tidak ada orang lagi di sana. Nah, sehingga beliau pun tertidur dan menunggu di tempat tersebut. Ini adalah suatu kecerdasan daripada Ibunda Aisyah, di mana ketika beliau itu tersesat dan tidak memiliki satu perbekalan pun, ya, beliau tetap diam di tempat tersebut. Kenapa? Karena beliau berharap bahwa rombongan yang membawa untanya tadi akan merasa ketika di perjalanan dan akan kembali untuk menjemput. Tetapi ternyata, ya, mereka tidak ada yang sadar begitu, ya. Sehingga Ibunda Aisyah tetap pada malam itu tidur. Lalu ketika beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun.

Sofwan bin Mu'attal. Tetapi mengapa para sahabat meninggalkan Sofwan bin Mu'attal? Ya, yaitu dikarenakan Sofwan bin Mu'attal ini adalah seorang penarik kudanya Rasulullah. Adalah seorang penarik untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penarik unta itu tidak mungkin dia tidak mengetahui cara mencari jalan. Orang yang menarik unta itu adalah orang yang paling paham tentang mencari jalan. Sehingga para sahabat itu tenang meninggalkan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika Sofwan bin Mu'attal terbangun, beliau melihat ibunda Aisyah tanpa berkata-kata apapun, ya. Jadi riwayat yang kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya ibunda Aisyah itu terbangun karena mendengar Sofwan bin Mu'attal itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendengar hal tersebut, ibunda Aisyah kemudian terbangun, ya. Dan pada riwayat tersebut juga tidak mengatakan setelah itu ada perbincangan sama sekali, tidak ada. Sama sekali Sofwan bin Mu'attal tidak memberikan atau tidak memberikan pertanyaan sekalipun, bahkan ya, mengapa engkau tertinggal misalkan, tidak ada sama sekali. Beliau langsung menarik untanya, mendekati ibunda Aisyah dan menjulurkan tangannya untuk menjadikan penyangga antara dirinya dengan untanya sehingga ibunda Aisyah bisa menginjak tangannya. Karena kan kalau kita pernah umroh gitu ya atau pernah melihat unta, unta itu ukuran sangat besar gitu. Sedangkan ibunda Aisyah itu adalah waktu itu ya tubuhnya masih kecil. Jadi menjadikan tangannya Sofwan bin Mu'attal ini sebagai penyangga sehingga ibunda Aisyah bisa menaiki untanya. Lalu mereka pun berdua mengejar rombongan yang sudah berangkat ke Madinah. Lalu ibunda Aisyah dan Sofwan ini dapat mengejar rombongan ketika waktu sudah mulai pagi hari, yaitu pada waktu duha. Artinya apa? Orang-orang dapat melihat siapa yang datang atau siapa yang baru saja bergabung dengan rombongan tersebut. Lalu ada satu orang yang ini menjadi pembesarnya orang-orang munafik, ya, yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pembesarnya orang-orang munafik, ya, di mana dia ini mengatakan, ya, menyebarkan fitnah-fitnah pada saat zaman tersebut. Dia mengatakan ma najaminha wa ma najahminhu. Sungguhnya nih ibunda Aisyah gitu ya sudah tidak selamat daripada si Sofwan, dan Sofwan pun tidak selamat dengan ibunda Aisyah. Ya, ini penyebaran fitnah atau ya hal-hal buruk di kalangan kaum muslim pada saat itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersebarlah ya di masyarakat Madinah pada saat itu kurang lebih selama 1 bulan sampai 45 hari, ya, 1 bulan sampai 45 hari belum ada kejelasan apapun, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya itu hampir saja termakan oleh fitnah tersebut. Dimana ketika biasanya ya beliau itu selalu berbicara kepada Aisyah, terutama pada saat ibunda Aisyah sakit, yang mana pada kejadian tersebut ketika ibunda Aisyah telah sampai di kota Madinah, beliau terkena sakit demam. Setelah terkena sakit demam, biasanya Rasulullah itu bercerita, kemudian menanyakan keadaan. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengatakan kaifatikum, ya, atau kaifahazi, ini gimana ini? Kemudian yang sharif, kemudian dia beliau berpaling. Ya. Lalu ibunda Aisyah pun bingung, ini kenapa? Ada apa? Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan bahwasanya beliau telah diberikan suatu gunjingan, beliau telah berzina. Siapa memberitahukan? Yang memberitahukan itu, ya, dengan kata yang sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya beliau telah berzina itu adalah oleh tantenya sendiri, ya, oleh tantenya sendiri. Tantenya ini bernama Usasah. Ya, tantenya ini bernama Usasah. Dia ini adalah anak daripada tantenya Abu Bakar.

Bakar ini bapaknya Aisyah. Abu Bakar mempunyai tante, tantenya punya anak, anaknya artinya adalah sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq, artinya beliau adalah tante daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah cerita yang berlanjut sehingga satu bulan lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejelasan kepada muslim pada saat itu, bahkan Rasulullah pun juga sama. Tetapi bagaimana perlakuan yang akhirnya terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu, orang-orang yang menuduh ibunda Aisyah secara jelas, ya, secara jelas, ya, mengatakan ibunda telah berzina, itu secara jelas itu ada tiga orang. Itu dikarenakan beliau semua termakan oleh fitnahnya orang-orang munafik pada saat itu. Ya, akhirnya tiga orang ini diberikan hadul qazaf, yaitu hukuman cambuk. Berapa kali? Sebanyak 80 kali. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal sahabat dekat. Ya, paling tidak ada tiga orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya. Penyair pujangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian yang kedua ada Usasah, yaitu adalah paman atau tantenya daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ada lagi saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Si yang mana bernama Zainab. Zainab ini adalah istri Rasul dan saudaranya adalah yang menyebarkan fitnah juga, yang terkena dengan hadul qazaf. Jadi pada saat itu ada yang terkena tiga orang hadul qazaf ini. Yang pertama adalah Usasah, ya. Yang kedua adalah Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah saudari daripada Zainab binti Jahsy. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya tiga orang saja? Padahal banyak sekali yang menyebarkan keburukan pada saat itu, termasuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka para ulama mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kepada orang-orang munafik. Yang pertama, orang lainnya tidak pernah mengatakan secara jelas, ya, termasuk orang-orang munafik itu, mereka tidak mengatakan secara jelas bahwasanya ibunda Aisyah secara personal gitu kan, dan Safwan secara personal itu telah berzina, kecuali tiga orang tadi. Sedangkan orang-orang munafik itu mengatakan, ya, seperti misalkan tadi Abdullah bin Ubay, mana jaminhu wa mana jaminha, artinya dia tidak menjelaskan siapa orangnya, tetapi secara tergambar, ya, di otak kita bahwasanya, oh, itu paham dia siapa, hanya saja tidak dijelaskan. Ada juga yang mengatakan dengan kila, katanya gitu ya. Katanya A ini telah berzina dengan ini, katanya gitu kan. Disebutkan zukiro misalkan. Nah, itu kata-kata yang terjadi, dan ini juga sangat sering kita temukan di kalangan pergosipannya ibu-ibu gitu. Dengan modal katanya gitu. Katanya ini sudah melakukan ini loh gitu ya. Dengan modal katanya. Nah, akhirnya ini tidak dihukumi kepada mereka. Ada pendapat kedua mengatakan mengapa mereka tidak dihukum, karena hukuman tersebut, ya, hukuman yang terjadi pada orang-orang Islam saat di dunia itu merupakan kafar, merupakan penghapusan dosa perbuatan orang tersebut. Ketika penghapusan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan hukumannya ketika berada di akhirat, ya. Sedangkan Allah mengatakan, ya, orang yang suka menyebarkan fitnah ini lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman tersebut kepada mereka agar apa? Mereka mendapatkan hukuman dua,
di dunia dan di akhirat. Yang mana sekarang Sofwan bin Atal ini sangat terkenal sekali, namanya adalah nama yang buruk, di mana beliau terkenal dengan apa? Bukan Sofwan bin Atal, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal dengan seorang munafik ya, yang sekarang sampai kita doakan bahwasanya keburukan baginya gitu kan, karena keburukan yang sudah dilakukan terhadap kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nur tersebut kepada kita bahwasanya bagi kita sangat dilarang sekali untuk menyebarkan aib daripada saudara-saudara kita ya. Maka daripada itu semoga kita semua terhindar daripada sikap fitnah dan memfitnah ya, bahkan yang terfitnah pun juga kita terhindar daripada hal tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin rabbal alamin.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dalam kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terutama ketika kita ingin membangun masyarakat yang itu baik, ya, masyarakat yang terjaga oleh agama ini, maka sebaiknya bagi kita semua menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita daripada menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita. Karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan masalah di dalam masyarakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga agar tidak mudah, tidak gampang untuk memberitahukan aib orang lain kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah juga mengatakan kepada kita, bagaimana kita harus menjaga tangan-tangan kita, terutama bapak-bapak ini, ya, ketika di WhatsApp itu sering sekali share gitu, ya, cuma tinggal forward gitu kan. Nah, itu berita-berita hoax semua ternyata gitu. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Semoga kita juga terjaga daripada hal tersebut. Maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa jadi itu tidak kita sadari maupun kita sadari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna lil qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya selamat hambat Ronden sana galanya yo hambat tim Bo Ira hadir untuk ngawani Ronden sana galanya di edisi hari ini yo untuk Samarinda hambat edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Untuk informasi di Samarinda Hambat Kronden sana di sekitaran M. Yamin ya terpantau cerah, lalu lintasnya lancar saja. Kemudian untuk seluruh Kronden sana di Kalimantan Timur, jadi Kronden sana untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 untuk kota kabupaten di Kalimantan Timur, Pasir diperkirakan hari ini cerah, Kutai Kartanegara berawan, Berau cerah, Kutai Barat berawan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara cerah, Maka Mulu hujan ringan, Kota Balikpapan cerah, Kota Samarinda hujan ringan, Kota Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Beralih ke informasi berikutnya. Kali ini dikutip tulayrri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mendorong setiap keluarga untuk menyiapkan tas siaga bencana sebagai bagian tulah upaya memperkuat kesiapsiagaan hadapi berbagai potensi kondisi darurat. Nah, edukasi ini pun disampaikan dalam kegiatan Sapa ASN yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Samarinda. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Kota Samarinda Hamzah Umar mengatakan, tas siaga bencana merupakan perlengkapan dasar yang sebaiknya tersedia di setiap rumah tangga. Menurut Sida, tas ini pun perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga agar kawa digunakan dengan cepat saat situasi darurat terjadi. Ia juga menjelaskan isi tas siaga bencana diharus kompleks, namun harus mencakup kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk bertahan dalam kondisi darurat. Beberapa perlengkapan dasar yang disarankan antara lain dokumen penting, obat-obatan pribadi, perlengkapan pertolongan pertama atau P3K, pakaian ganti, air minum, serta makanan siap konsumsi. Selain itu juga, ia mengingatkan pentingnya penyiapan dokumen penting, tegak ijazah, kartu keluarga, serta tanah dan buku sertifikat tanah dan buku nikah dalam wadah yang kedap air. Langkah ini tujuannya untuk mengantisipasi kerusakan dokumen akibat banjir maupun jenis bencana lainnya yang berpotensi merusak barang berharga. Di hanya itu, BPBD Kota Samarinda juga menghimbau setiap keluarga untuk melakukan latihan evakuasi secara sederhana dan rutin, minimal setiap 6 bulan sekali. Latihan ini pun dinilai penting agar seluruh anggota keluarga memahami peran dan juga langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Baiklah Kronden sana, masih ada informasi lainnya, tapi kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Kronden sana Prompa TRRI Samarinda. Satu lagi informasi terakhir ya, dikutip tulayrri.co.id. Jadi Kronden sana Otorita Ibu Kota Nusantara IKN menerapkan tiga konsep utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Four City, Spon City, dan Smart City. Ketiga konsep ini pun dirancang sebagai pondasi pembangunan IKN untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai tulah perubahan iklim, urbanisasi, sampai dengan transformasi digital di masa hadap. Yo, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati menjelaskan konsep Four City atau Kota Hutan jadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Konsep ini pun diterapkan melalui pendekatan landscape terintegrasi yang mengutamakan keberadaan hutan dan juga ruang terbuka hijau sebagai bagian utama tulah ekosistem perkotaan. Ia juga menyebut tulah total luas wilayah IKN yang mencapai sekitar 252 ribu hektar atau hampir 4 kali luas wilayah Jakarta, hanya sekitar 25% yang akan digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara itu, sekitar 65% kawasan akan dipertahankan sebagai area hijau dan hutan sebagai 10%, serta 10% lain dilokasikan untuk kawasan pangan berkelanjutan. Selain konsep Four City, OIKN juga menerapkan konsep Spons City atau Kota Spons yang mengintegrasikan sistem pengelolaan air, desain perkotaan, arsitektur, dan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan IKN juga mengambil berbagai pelajaran tulah pengalaman kota-kota pore termasuk Jakarta yang menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan. Menurutnya, penguatan infrastruktur digital merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di IKN. Dan pemerintah juga mempersiapkan sumber daya manusia dan ekosistem digital untuk mendukung penerapan smart governance di masa mendatang. Baiklah Kronden sana, itulah informasi di Samarinda Hambat. Nanti setelah ini ada Dendang Mahakam ya. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton menawarkan panduan praktis untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Trenton menjelaskan bahwa overthinking adalah proses berpikir yang berlebihan tentang sesuatu secara terus-menerus, tanpa mencapai solusi atau keputusan yang jelas. Ini seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Overthinking dapat mengambil berbagai bentuk, seperti memikirkan skenario terburuk, menganalisis kejadian masa lalu, atau memikirkan kembali percakapan atau tindakan. Overthinking memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan emosional. Trenton menekankan bahwa overthinking dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, depresi, kelelahan mental, dan bahkan masalah fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Selain itu, overthinking dapat menghambat pengambilan keputusan dan mengurangi produktivitas. Langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah mengenali pemicunya. Trenton mengajak pembaca untuk mencatat situasi atau pikiran yang sering memicu overthinking. Dengan memahami pemicu ini, seseorang dapat lebih mudah mengantisipasi dan mengelola overthinking. Trenton menawarkan berbagai teknik praktis untuk menghentikan overthinking. Mindfulness. Praktik kesadaran penuh membantu mengarahkan perhatian pada saat ini dan mengurangi pikiran yang berputar-putar. Mindfulness melibatkan pernafasan dalam, meditasi, dan fokus pada pengalaman saat ini tanpa penilaian. Reframing, mengubah cara pandang terhadap situasi dapat membantu mengurangi overthinking. Ini melibatkan menggantikan pikiran negatif dengan perspektif yang lebih positif dan realistis. Membatasi waktu berpikir, menetapkan batas waktu untuk memikirkan suatu masalah dapat mencegah overthinking. Misalnya, alokasikan 10 menit untuk memikirkan solusi, kemudian berhenti dan lanjutkan aktivitas lain. Distraksi positif. Melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan atau produktif dapat membantu mengalihkan pikiran dari overthinking. Olahraga, hobi, atau berinteraksi dengan orang lain bisa menjadi cara efektif. Trenton menekankan pentingnya mengelola stres dan emosi. Meditasi dan latihan pernafasan dapat membantu menenangkan pikiran. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup dengan pola tidur yang baik, makan sehat, dan olahraga rutin juga penting. Mengganti kebiasaan overthinking dengan kebiasaan positif adalah langkah penting. Trenton menyarankan untuk membangun rutinitas yang mencakup waktu untuk refleksi positif, menulis jurnal, dan menetapkan tujuan harian yang realistis. Kebiasaan ini dapat membantu menjaga fokus pada hal-hal yang penting dan produktif. Trenton mengingatkan bahwa mencari dukungan dari orang bisa sangat membantu. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional dapat memberikan perspektif baru dan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dukungan sosial juga dapat mengurangi rasa kesepian dan kecemasan. Salah satu kunci untuk mengatasi overthinking adalah belajar menerima ketidakpastian. Trenton menjelaskan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan tidak semua hal dapat dikendalikan. Dengan menerima hal ini, seseorang dapat melepaskan kebutuhan atau selalu memiliki jawaban pasti dan merasa lebih tenang. Kepercayaan diri yang kuat dapat membantu mengurangi overthinking. Trenton menyarankan untuk fokus pada pencapaian dan kekuatan diri, serta menetapkan batasan yang sehat. Dengan meningkatkan kepercayaan diri, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih yakin dan mengurangi kecemasan berlebih. Menghentikan overthinking membutuhkan konsistensi dan komitmen. Trenton mendorong pembaca untuk terus menerapkan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan tidak mudah menyerah. Perubahan memerlukan waktu dan latihan, tetapi dengan kesabaran, seseorang dapat menikmati hidup yang lebih bahagia dan bebas dari overthinking. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton memberikan strategi praktis dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih tenang, produktif, dan bahagia. Demikian esensi buku berjudul Stop Overthinking, Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebihan, karya Nick Trenton. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendorong pemerintah Kota Samarinda segera menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata budaya Pampang. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Victor Yuan menyampaikan pengelolaan desa budaya Pampang saat ini masih berpedoman pada peraturan wali kota. Menurutnya keberadaan peraturan daerah akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk sektor budaya dan pariwisata. Victor juga menilai peraturan daerah akan membuka peluang agar desa budaya Pampang terus berkembang sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Timur. Selain menjaga warisan budaya Dayak, festival budaya yang digelar setiap tahun disebut turut memperkuat identitas daerah dan juga meningkatkan kunjungan wisatawan. Menurut Dewan Adat Dayak, pengembangan desa budaya Pampang juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan terus memberikan dukungan agar kawasan ini menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambat kronden sana, hambat nih Mbok Ira ngawan etam galanya ya di Dendang Mahakam. Tadi dah ada lagu Tula Mbok Lisda, Radio Benua Etam ciptaan dari Bu Sugunter Sahara. Semoga kita berdua sehat-sehat aja yo. Dan kronden sana yo, ya mau tama silakan ditunggu kebersamaannya di hambat nih ya, di line telepon kita jua kawa, WhatsApp jua kawa yo. Kita terima dulu telepon nih, dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya dengan salam.
0: Iya, siap Busu. Gimana Busu, bersepeda kah kita hambat nih?
1: Bersepeda, Bo. Okay. Keringatan basah, Boy.
0: Mantap lah tuh. Daerah mana kita bersepeda, Busu?
1: Di RRI tadi lewat, Bo. Sampai ke Muhammad Yamin. Okay. Sampai ke Antasari, Juanda.
0: Berapa deh itu jaraknya tuh, ya?
1: Balik ke sini, Bo. Biasa, Boy.
0: Okay.
1: Jadi memang sudah terlatih lah, Mbok. 20 tahun kan, Mbok, yo.
0: Iya, dah rutin.
1: Lagunya ulah salala aja, Mbok.
0: Ulah salala, oke.
1: Karena ini apa namanya, singkat waktunya, Mbok, ya. Sandi nyapa, Mbok, yo.
0: Yo.
1: Alhamdulillah aja, Mbok. Yang saya apa dengan Musu Misran.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mbok. Ira.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semamat, yo. Halo, Pegat. Boleh coba kembali ya. Kita terima telepon dulu di WhatsApp nih, dada yang gabungan duluan ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum, iya. Bu Ira.
0: Waalaikumsalam, Bo. Apa kabar kita nih, sehat aja kan, Bo?
2: Alhamdulillah, Bu Ira. Ini yang di kalau Bu Ira sehat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana?
2: Bo, aku putarkan lagu, Bo.
0: Apa itu?
2: Goyang Allah Bebaya, Mbok.
0: Goyang Allah Bebaya, boleh.
2: Ya, kita sama-sama dulu, Mbok, ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, buat pemuda Juli di dengan Guru Semangat Selalu Keluarga, buat Mbok Raini juga, Mbok Sanawiyah juga, ya.
0: Iya.
2: Buat Mbok Udrika juga, buat Mbok Elsa juga. Ini kalau mau Mbok Elsa, kalau pagi ini sibuk, dia ini, dia.
0: Iya, Kak.
2: Anaknya kan sekolah, makanya udah bikin sarapan.
0: Iya, tapi libur kan hari ini, masih...
2: Iya, karena dia kan memang setiap paginya sudah masak, Mbok.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Kan suami kan begawi, anaknya begawi.
0: Oke, siapa
2: kan
0: lagi nih?
2: Kan sarapan pagi,
0: Mbok. Siapa lagi nih, siapa?
2: Itu saat itu yang kalau sudah masuk itu panjang bujur.
0: Terus
2: buat khusus apa tuh yang di Bali itu siapa, Mbok?
0: Renjani.
2: Ya, Busu Jendi buat Alhamdan Macete juga ya, Busu Ari juga, Busu Agus juga ya, Busu Kutai. Buat segala-galanya aja, Mbok, ya.
0: Oke.
2: Buat pulang hati-hati, Mbok, ya. Sampai jumpa tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Mbok Nana di Mangkurawang ya. Halo, selamat hambat, salam budaya. Boleh coba kembali. Halo, selamat hambat, salam budaya. Oke, Pegat yang mana nih tadi? Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam.
0: Salam, iya. Halo, Mbak Yuli.
3: Iya.
0: Apa nih kabar kita, sehat Mbak Yuli? Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Yuli? Apa yang mau didengar nih Mbak Yuli lagunya?
3: Oh, aku mau dengerin Tepian Sendawar.
0: Tepian
3: aja.
0: Sendawar. Oke, okay. Siapa
3: salam
0: mau disapa?
3: Ya, ada Mbak Nana tadi ya. Selamat hambat, ada Mbak Reni, Mbak Mutrika, Mbak Sanawi, Naila sama Kak Ikola.
0: Iya.
3: Selamat tadi ya.
0: Iya.
3: Bu Abdul Syukur, Bu Abdul Rahim, Bu Sumisran,
0: iya.
3: Bu Rinjani, buat gelannya aja sudah.
0: Oke, siap.
3: Ketemu lagi ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Titin. Eh, kok Mbak Titin? Mbak Yuli. Iya, gara-gara mau baca WhatsAppnya Mbak Titin, jadi Mbak Titin ya. Makasih Mbak Yuli ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, berikan salam.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam. Apa kabar kita, Busu?
4: Kabar baik. Kalau kabar saya
0: alhamdulillah. Iya, gimana nih Busu Abdurrahim? Hambat nih mau dengerin lagu apa kita nih?
4: Kalau enggak salah ada lagu Kuti itu ya.
0: Apa itu?
4: Sepeda Bontokku.
0: Sepeda Bontokku ada.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Itu aja karena saya suka juga main itu naik
0: sepeda.
4: Sepeda. Puluhan tahun aku naik sepeda.
0: Iya, mantap lah tuh. Jadi apa nih? Siapa nih mau disapa nih, Bu Sabdurrahim?
4: Kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya ada tadi Mbok Yuli ya. Ya, sudah bergabung dan menyapa saya. Terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Mbok Reni, Mbok Piti,
0: siapa lagi?
4: Tanawia, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Eka.
0: Ya.
4: Kemudian dilanjutkan lagi Bu Surinjani, Bu Sumamat, Bu Abdul Syukur, Bu Saiful Koko.
0: Iya.
4: Hari dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda.
0: Oke.
4: Berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Tempat dan waktu
0: ini. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sabdurrahim. Halo, selamat hambat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Julak. Apa kabar Julak?
5: Budaya salam.
0: Iya, sehat ke Julak.
5: Sama siapa nih?
0: Ini sama Ira, Mbak Ira Julak.
5: Ira. Sehat-sehat aja Ra.
0: Iya.
5: Cuma sarapan Ra.
0: Sudah.
5: Minta Mbak Semamat, lombong sayur.
0: Sudah.
5: Ya.
0: Ya.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Murah rezeki.
0: Amin.
5: Kasiangan.
0: Iya.
5: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Iya, bangun sudah nih, Julak. Apalam lagi nih, Julak?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Julak Hamdan. Iya, sehat-sehat selalu, Julak. Kita terima, kita baca lagi nih ya WhatsApp sebelum lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbok Titin ya, di Kemakmuran lagunya Mewarung, salamnya buat segalanya aja, selamat pagi dan sehat selalu. Terima kasih Mbok Titin, ditunggu lagunya ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya, keronden sana baru ajak lagi Etam Galanya bergabungan ya.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda masih di halo. Iya, masih di Endang Mahakam ya. Kita terima dulu telepon. Halo, selamat tambat, salam budaya. Iya, boleh coba kembali ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Maaf.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, gimana nih Ari? Apa lagunya kalau sempat ya?
1: Ya, Banjar.
0: Apa? Galu Banjar kah atau apa tadi?
1: Galu Banjar.
0: Oh, Galu Banjar. Oke, siap. Siapa siapa Ari?
1: Salamnya buat
0: Yang oke, itu aja.
1: Oh,
0: iya, makasih. Lanjut. Halo, selamat tambat, salam budaya.
2: Selamat salam budaya, budaya salam.
0: Oke. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Sumisran.
2: Hujan, Mbak Ira.
0: Hujan enggak di sana?
2: Hujan gerimis.
0: Hujan gerimis ya. Oke. Siap. Lagunya kalau sempat apa ini?
2: Lagunya anu aja dah, Karindangan.
0: Karindangan. Oke. Siapa mau disapa?
2: Nama Mbak Nana, Bunda Yuli, Bu Agjo. Sekutai, buat Rambi, buat Bu Sanjani, buat Hamdan, buat semua-muanya dari
0: Abang Bajar. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Bu Su. Halo, selamat tambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap, gimana Bu Su Wahyu, sehat?
3: Sehat Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Baru mau masak nih.
0: Iya, pasti habis nonton bola.
3: Iya, tadi jam 6.
0: Iya.
3: Habis.
0: Lanjut lagi nanti itu. Busu, stumat lagi.
3: Iya, stumat lagi Inggris pulang tuh.
0: Siap. Apa nih lagu kalau sempat diputarin ya, Busu?
3: Kalau sempat ya Betimung aja mau.
0: Betimung. Oh iya, lama ya enggak denger lagu Betimung. Siap deh.
3: Iya deh. Untuk Mbak Ira, selamat bertugas, sehat selalu. Siapa yang kita pegang, Meksiko, Inggris, Mbak?
0: Meksiko.
3: Oh iya dah. Kalau aku Inggris.
0: Kalau kalah berarti Mbak Ira milih Inggris.
3: Kita mulang diusap pakai kendaraan, Mbak.
0: Iya.
3: Kalau kalah. Iya dah. Untuk Mbak Ira, terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu ya. Nanti kita ceritain bola ya habis ini Busu. Lanjut di WhatsApp ada Busu Rinjani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hambat ya. Hambat juga Busu. Request lagunya Rambai Manguning untuk semua pendengar RRI Pro 4 Samarinda ya. Terus itu selamat beraktivitas di awal hari Senin ya. Semoga kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan selalu mengiringi langkah dan juga gerak usaha kita. Amin. Untuk bayarannya, terima kasih waktunya. Selamat bertugas, amun mulang hati-hati. Siap, makasih Busu Rinjani ya sudah gabungan. Ditunggu lagunya kalau sempat diputerin. Halo, selamat tambat, salam budaya.
4: Budaya Pantalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Julak Serundeng.
0: Julak Serundeng. Di mana kita Julak Serundeng?
4: Julak Serundeng di Iluwaku lo. Ini Iluwaku dengan siapa lo nih?
0: Ini dengan Bu Ira.
4: Bu Ira nanti tahu kan dengan Julak?
0: Baru tahu ini. Alias sudah tahu sih, cuma lupa.
4: Nah, berarti kalau udah tahu salam kenal. Orang baru tapi muka lama.
0: Muka lawas lah.
4: Nah, berarti.
0: Apa jadi nih? Apa dipolah nih hambat nih, Julak?
4: Apa mulai tadi yang menunggu kan supaya bisa masuk dulu.
0: Alhamdulillah. Akhirnya
4: kalau bisa tempat, kalau sempat lagunya tadi Bang Busuwayo tadi Betimung, kalau Julak Bepukung.
0: Bepukung lah. Leher kita panjang amun wayah nih dipukung.
4: tahu nih Bepukung.
0: Tahu Bepukung yang di leher tuh kalau di apa di ayunan gitu nah, ayunan orang Banjar.
4: Iya itu, tapi kalau orang Jawa melihat anu Mbak Irai,
0: apa itu?
4: Bilangnya anak membunuh anak bilangnya.
0: Iya, amun anu kuat-kuat ikatannya. Kada tahu celahnya ya tecekek jua ya karena.
4: Ya ada kegematan aja satu juga itu tuh orang ada anunya, ada aturannya juga.
0: Iya, betul itu. Apa jadi nih
4: salamnya tadi ada di sini, selamat di Wahyu ya. Bu Yuli, Bu Mamat. Busu, busu punya busu, busu membusu lah.
0: Iya.
4: Pokoknya salam seberkahan aja lah untuk untuk Mbak Wira ini, selamat bertugas, selamat semoga sehat walafiat lah Mbak Wira ya.
0: Amin, amin. Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah, jurak serondeng lah. Nyaman tuh serondeng ya, sama ketan. Kita baca lagi ada Mbak Reni. Assalamualaikum Mbak Wira. Waalaikumsalam. Lagunya empat aja. Terima kasih untuk sapaannya ya. Mau nyapa Mbak Nana, Mbak Yuli, Nek Ilas, Busu Abdul Rahim, Busu Jani, segalanya. Cuacanya cerah nih. Ya, terima kasih. Amun bulik, hati-hati. Oke, makasih Bu. Makasih Mbok Reni ya. Yaudah, kita ketemu dulu sama lagu ya, keluar dari sana.

0: Tahukah Anda? Di balik kue tradisional Banjar bernama cincin, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Kue cincin berbentuk bulat dengan 4 lubang di bagian dalamnya. Bukan sekedar ciri khas, 4 lubang itu melambangkan 4 penjuru mata angin: timur, barat, utara, dan selatan. 4 arah yang dipercaya menjadi simbol keseimbangan, tempat alam berputar, tempat manusia menggantungkan kehidupan. Bagi masyarakat Banjar, kue cincin juga diyakini sebagai bentuk perlindungan, bahwa selama 4 penjuru itu terjaga, makhluk gaib tak akan mampu mengganggu manusia.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sanan di terasa ya, hampir berapa di jam 8. Dan Kronden Sanan dia setelah ini Mbak Ira juga masih akan mengajak Kronden Sanan ya, bekesahan di Halo Benua Etam. Bekesahan pastinya ada hubungannya sama sepak bola ya Kronden Sanan. Apalagi inilah rame-ramenya 16 besar ya. Jadi pastinya ini lagi seru-serunya gitu ya. Nanti kita bekesahan ya Kronden Sanan dengan tema-tema yang menarik juga ya. Kalau gitu makasih untuk gabungan monitor juga, makasih banyak. Semoga tetap segala yang kesehatan dan boleh hadirkan lagu-lagu pilihan Kronden Sanan di Dendang Mahakam sampai berapa di jam 8.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menegaskan Maratua Musik Festival tahun 2026 bukan sekedar panggung hiburan, melainkan bagian dari strategi promosi pariwisata untuk memperkuat daya tarik Pulau Maratua di tingkat nasional. Festival ini memadukan musik, budaya, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan dalam satu rangkaian kegiatan. Kepala Disbud Par Berau Yuda Budi Santosa menyampaikan penyelenggaraan M2F tahun ini dikembangkan lebih luas dengan beragam aktivitas dari pagi hingga malam. Menurutnya festival dirancang untuk menjadi sarana promosi potensi wisata sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM lokal menampilkan produk unggulannya. Pemerintah Kabupaten Berau juga menempatkan festival ini sebagai investasi promosi pariwisata jangka panjang. Melalui daya tarik musik, wisatawan diharapkan mengenal lebih dekat keindahan alam, kekayaan budaya, dan potensi wisata yang dimiliki Pulau Maratua serta Kabupaten Berau. Rangkaian kegiatan juga diisi berbagai pertunjukan budaya seperti ritual adat tolak bala, masyarakat Bajau, pelatihan kulintang, lomba tari daerah Maratua Magdendang, dan pertunjukan musik sape. Selain itu juga bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai kecamatan turut menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat melalui